Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sumba Barat terus mendorong peningkatan kesadaran, keterlibatan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan. Dalam rangka memperkuat pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat resmi menjalin kerjasama dengan Radio Republik Indonesia Sumba. Kerjasama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dan Kepala LPP RRI Kupang. Kerjasama ini menjadi bagian dari langkah strategis Bawaslu dalam memperluas jangkauan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait pengawasan pemilu dan pemilihan. Melalui sinergi dengan RRI Sumba, informasi mengenai tahapan, mekanisme, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan diharapkan dapat disampaikan secara lebih luas dan mudah dipahami. Beralih ke informasi berikut, Maumere, ibu kota Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur, terus membuktikan diri sebagai wilayah yang menyimpan sejuta pesona alam luar biasa indah. Dari sekian banyak destinasi menawan yang dimiliki, deretan pantai di kawasan ini selalu berhasil memikat hati para wisatawan. Salah satu destinasi pesisir yang kini menjadi favorit masyarakat lokal maupun pelancong adalah Pantai Wairhubing. Berlokasi di Desa Watuliung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Pantai Wairhubing menawarkan aksesibilitas yang sangat terjangkau. Destinasi ini hanya berjarak sekitar 7 menit perjalanan dari pusat kota Maumere dan dapat diakses dengan mudah baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sesampainya di lokasi, pengunjung akan langsung disambut oleh suasana pantai yang tenang dengan udara segar dan alami. Kawasan pesisir ini dikelilingi oleh pepohonan ketapang dan pohon kelapa menciptakan peneduh alami yang sangat cocok untuk bersantai. Terlebih lagi, hamparan garis pantainya yang luas memberikan ruang yang lapang bagi para pengunjung untuk mengeksplorasi setiap sudut pantai. Keunggulan utama Pantai Wairhubing terletak pada karakteristik pantainya yang ramah keluarga. Pantai ini memiliki pasir hitam yang halus, serta air laut yang jernih dan sejuk. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Kupang, RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: budaya itu sebenarnya dasar dari kehidupan manusia. Karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai arah. Dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas.
1: Dengar, kebudayaan Nusa Tenggara Timur bukan sekedar warisan masa lalu yang statis, melainkan sebuah identitas hidup yang memberi arah dan batasan bagi masyarakatnya. Di tengah derasnya arus modernisasi, posisi generasi muda mulai dari generasi milenial, Gen Z, hingga Gen Alpha kerap dipertanyakan. Apakah mereka hadir sebagai penjaga yang setia atau justru menjadi pengubah esensi budaya tradisional itu sendiri? Penulis, praktisi, dan pemerhati budaya NTT, Emmanuel Nongyonson menjelaskan bahwa budaya pada dasarnya adalah kompas kecerdasan yang menuntun manusia untuk tahu diri dan tahu batas.
0: Budaya itu sebenarnya dasar dari kehidupan manusia. Karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai arah. Kita mau kemana? Dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas. Jadi tahu diri itu kita harus berbicara seperti apa, kita harus bersikap seperti apa, kita harus berperilaku seperti apa. Sementara tahu batas itu ketika kita bertemu dengan orang lain pada wilayah yang berbeda, maka kita jangan sampai telanjur melewati batas itu. Karena apa yang menurut kita baik, benar, itu belum tentu menurut orang lain baik dan benar. Dan budaya itu selalu memberi ruang bagi kita untuk jaga batasan itu.
1: Menariknya, seringkali istilah budaya dan tradisi digunakan secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah keduanya itu sebenarnya memiliki makna yang sama? Untuk memahami lebih jauh perbedaan dan keterkaitan keduanya, berikut penjelasan dari Emmanuel Nongyonson.
0: Budaya itu keseluruhan sistem yang di dalamnya itu ada norma, ada nilai, ada bahasa, ada pakaian adat, dan di dalamnya termasuk ada tradisi. Jadi tradisi itu merupakan bagian kecil dari budaya itu. Tradisi itu adalah hal-hal yang diteruskan secara turun-temurun. Jadi misalnya cerita rakyat, misalnya kebiasaan-kebiasaan. Dan tradisi itu selalu mencakupi wilayah yang lebih sempit ketimbang budaya. Jadi budaya itu selalu mencakup wilayah yang lebih luas. Dan tradisi itu ada merupakan bagian dari budaya itu. Dengan demikian, tradisi dan budaya itu adalah dua aspek yang berbeda.
1: Menurut Emmanuel Nongyonson, ketika berbicara tentang anak muda, sebenarnya sedang membahas beberapa generasi yang tumbuh dalam zaman dan lingkungan yang berbeda. Perbedaan pengalaman membentuk karakter, cara berpikir, hingga cara mereka memandang dan mengekspresikan budaya.
0: Jadi menurut Strauss dan Howe, generasi milenial itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1982 sampai tahun 1996. Kemudian di tahun 1997 sampai tahun 2012 itu adalah Gen Z, Gen Z. Dan di atas 2012 itu adalah Gen Alpha. Nah, ciri khas Gen Alpha itu kan orang sekarang lagi sebut dengan generasi strawberry, yang indah di luar tapi rapuh di dalam. Dan yang lebih sering memamerkan kebudayaan, baik dalam bentuk tarian, dalam bentuk pakaian, bahkan dalam bentuk bahasa, adalah generasi Z dan generasi Alpha. Sementara untuk generasi milenial itu masih patuh terhadap aturan-aturan itu. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dengan kita, kita sapa mereka seperti apa. Kemudian kalau kita jalan di pinggir jalan, kemudian orang tua masih duduk di antara jalan itu, kita bicara permisi dulu baru kita lewat. Sementara kalau kita lihat anak-anak Gen Z dan Gen Alpha, itu lebih ke urusan saya, urusan kamu ya urusan kamu. Jadi lebih ke individualis. Betul. Padahal budaya itu menggiring kita untuk sosialis. Karena kita manusia dan kita disebut makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang selalu mempertimbangkan kehadiran orang lain dalam berbahasa, berperilaku, bahkan bersikap.
1: Namun, realitas di era digital ini memperlihatkan fenomena yang dilematis. Banyak anak muda dari Gen Z dan Gen Alpha yang mengkonsumsi budaya hanya di permukaan, seperti mengenakan pakaian adat penuh, namun perilakunya justru melenceng dari nilai luhur yang dikandung oleh pakaian tersebut.
0: Sekarang ini kita sedang ada pada fenomena. Anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah, tetapi tarian TikTok, yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu, fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Kan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern, tidak. Karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Yang berikutnya, pakaian adat itu tidak boleh dipakai sembarang dalam menari. Jadi misalnya sarung itu harus dipakai, bukan hanya dilingkarkan saja di perut, kemudian diikat dengan ikat pinggang. Tidak. Karena setiap simbol yang ditampilkan melalui pakaian adat, itu ada maknanya, ada nilainya. Nah, hal-hal ini kalau tidak kita sampaikan, tidak kita jelaskan, bahkan kita mendiamkan itu, itu maka generasi penerus kita mungkin hanya meneruskan tentang sejarah menggunakan pakaian adat, tetapi tidak lagi kebenaran penggunaan pakaian adat.

0: Lebih lanjut, Emmanuel Nongyonson menegaskan bahwa tidak hanya pada cara berpakaian, pergeseran esensi juga terjadi pada tarian kreasi baru dan musik daerah yang dipoles secara digital demi kepentingan konten atau keuntungan komersial belaka. Kehilangan originalitas dan nilai sakral menjadi ancaman nyata ketika tradisi dikemas tanpa memahami filosofi dasarnya.
1: Yang pertama, kita akan kehilangan esensi budaya. Yang kedua itu, saya khawatir jangan sampai hanya untuk mendapatkan profit, kita mengubah kebudayaan itu menjadi sesuatu yang bersifat marketing finansial. Kan sekarang kan lagu-lagu seharusnya dengan musik yang musik tradisional, itu justru dipadu-padankan dengan musik modern. Nah, ini sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan yang paling menyakitkan adalah kecelakaan yang kita sengaja. Dan bagi saya itu unsur kesengajaan. Jadi lagu-lagu yang seharusnya diiringi dengan musik-musik tradisional, justru diiringi dengan beat-beat yang modern. Kemudian lagu daerah yang seharusnya dinyanyikan dengan gaya tradisional, justru dinyanyikan dengan gaya modern. Yang berikutnya lagi, tidak semua lagu daerah itu harus ditemani dengan tarian-tarian daerah. Sehingga itu tidak lagi sakral. Mengapa tidak lagi sakral? Karena sudah biasa. Padahal tarian Gong Waning itu hanya bisa ditemani oleh musik Gong Waning. Dan apakah penari perempuan harus mengenakan sandal, mengenakan sepatu? Tidak, kaki kosong. Dan gerakan-gerakannya itu sudah berubah. Dulu kan gerakannya itu sangat sakral, ke kiri, ke kanan, pokoknya lembut dan seterusnya. Sekarang bahkan ada gerak yang putar di dada. Kan itu kan kita bertanya-tanya sebagai pemerhati budaya. Saya bertanya, gerakan semacam itu datang sejak kapan? Apa maknanya? Jadi sudah dimodifikasi dengan gerakan-gerakan lagu-lagu reggae, lagu-lagu Minang, lagu-lagu ini, seperti itu. Dan kelemahan kita adalah ketika kita memberikan masukan, kita dikategorikan sebagai orang yang sibuk dengan kehidupan orang lain. Padahal itu budaya milik kita. Mereka tidak sadar merusak orang lain, juga merusak dirinya sendiri dalam ketidaksadaran.
0: Selain itu, salah satu perubahan yang sering luput dari perhatian adalah perubahan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Emmanuel Nongyonson menjelaskan, bahasa yang dahulu dijaga sebagai sarana komunikasi yang santun dan tidak menyakiti orang lain, kini mulai mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman dan perbedaan generasi.
1: Saya pikir kita perlu sebagai generasi milenial, itu perlu memberikan penjelasan secara mendalam tentang budaya itu, baik dari segi pakaian, dari segi bahasa, norma, dan seterusnya. Terutama begini, sekarang ini kita sedang ada pada fenomena, anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah.
2: Betul.
1: Tetapi tarian TikTok, yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu, fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Kan dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern. Tidak. Karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di budaya, kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, itu soal tarian-tarian kreasi. Kita lihat tarian kreasi itu selalu mengubah esensi sebuah tradisi. Bagaimana tarian Hegong bisa dipadukan dengan tarian lain? Bagaimana tarian misalnya tarian-tarian di orang-orang Sabu atau orang Rote atau orang Dawan misalnya, itu dipadu-padankan dengan tarian orang Jawa atau tarian-tarian orang Batak dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa memahami esensinya secara lengkap, sementara tarian itu hanya sedetik, dua detik, atau mungkin beberapa saat, kemudian ganti lagi tarian lain, beberapa saat dan ganti lagi tarian lain. Jadi kita pada satu sisi, kita ingin memperkenalkan keberagaman tarian untuk Indonesia, tetapi pada sisi lain, kita sedang menghilangkan esensi dari tarian tradisional itu sendiri. Beberapa kebudayaan itu seperti latah untuk diteruskan. Sepertinya ada sesuatu yang terputus di situ. Dan ada satu hal yang unik. Dulu kalau kita cium tangan, itu tangan orang tua yang kita taruh di hidung. Kalau bukan di hidung, kita taruh di kening, testa. Sekarang, orang cium tangan orang tua orang taruh di pipi. Anak-anak taruh di pipi. Nah, sejak kapan hal itu berubah? Dari hidung, dari kening, berubah menjadi pipi. Kalau taruh di hidung itu berarti rasa cinta. Kalau taruh di kening itu adalah rasa hormat. Okay. Artinya orang-orang yang kita cium tangannya itu adalah orang-orang yang membentuk intelektual kita. Biasanya taruh di kening itu adalah guru. Mengapa begitu? Karena itu adalah penghargaan kita kepada orang-orang yang membentuk intelektual kita dan akal kita. Sementara hidung itu identik dengan orang yang melahirkan kita. Keluarga, seperti itu.
0: Meski demikian, peran anak muda sebagai pengubah tidak selamanya negatif. Dalam aspek tradisi sosial, seperti adat perkawinan atau belis, generasi muda mulai mengubah perspektif ke arah yang lebih rasional dan adaptif agar tidak membebani kehidupan baru mereka tanpa harus menghilangkan esensi dari penghormatan adat itu sendiri.
1: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita, itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa, itu 160, 150 sampai 170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan, dihitung pakai tanduk. Dari tanduknya itu, kalau orang Sumba. Nah, orang Sumba, babi juga kan puluhan juta. Jadi, kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu. Menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7. Ya itu lebih masuk akal. Jadi tidak harus 40.
0: Emmanuel Nong Yonson menegaskan, disinilah pentingnya peran pendidikan formal, ruang diskusi akademik, dan dunia sastra untuk mendokumentasikan kebudayaan lisan ke dalam bentuk tulisan agar abadi serta mengemas ulang budaya agar bersaing di ruang global, bukan berarti memodifikasi atau merusak akarnya, melainkan memberikan panggung yang lebih luas bagi keaslian budaya itu sendiri.
1: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita, itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa, itu 160, 150 sampai 170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan, dihitung pakai tanduk. Dari tanduknya itu, kalau orang Sumba. Nah orang Sumba, babi juga kan puluhan juta. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu. Menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7. Ya itu lebih masuk akal. Jadi tidak harus 40.
0: Menurutnya, salah satu tantangan dalam pelestarian budaya adalah adanya anggapan di kalangan sebagian generasi muda bahwa budaya tradisional merupakan sesuatu yang kuno dan kurang relevan dengan perkembangan zaman.
1: Mereka belum mendapatkan pemahaman secara total tentang betapa bernilainya budaya itu sendiri. Kita lihat saja suku Boti misalnya. Suku Boti itu hidup dari budaya, hidup di dalam budaya, dan mati meninggalkan budaya. Bagaimana mereka jatuh cinta pada semesta sebagai bagian yang menghidupi mereka. Jadi kita tidak temukan sabun di sana. Mereka mencuci rambutnya dengan tanah liat. Dan itu sangat luar biasa. Nah, kalau ke anak-anak yang mengatakan kuno adalah anak-anak yang tidak menerima dirinya sebagai bagian dari kebudayaan. Nah, dengan demikian, saya bisa sampaikan bahwa orang-orang yang menganggap tradisi itu kuno, tradisi itu tidak lagi relevan dengan kehidupan dia sekarang, adalah orang yang menurut Carlo Cipolla masuk dalam kategori paling dasar. Adalah orang yang tidak sadar sedang merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Mengapa begitu? Karena kita lahir dari budaya, hidup di dalam budaya, mati meninggalkan budaya. Budaya dan manusia tidak bisa dilepas pisahkan, sebab manusia adalah budaya itu sendiri.
0: Emmanuel Nongnonson menambahkan, modernisasi seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap budaya. Padahal, pada hakikatnya, modernisasi tidak harus menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah ada. Perubahan yang terjadi lebih banyak terlihat pada aspek luar atau cara hidup masyarakat. Sementara nilai-nilai budaya sebagai identitas tetap dapat dipertahankan. Hal ini tercermin dalam berbagai unsur budaya yang masih menjaga ciri khasnya hingga saat ini.
1: Modernisasi itu adalah memberi warna yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan nilai. Modernisasi itu bagaimana kita menikmati sesuatu hal-hal yang berubah dari eksternal kita, tetapi tidak mengubah internal kita. Budaya ini kan sesuatu yang bersifat internal, yang kita perkenalkan melalui bahasa, melalui perilaku, melalui pakaian adat, dan seterusnya. Buktinya pakaian adat kita tetap warna seperti itu, tetap model seperti itu, tetap dengan ciri khasnya. Kan kita tidak lagi menemukan ada orang pakai sarung di kepala, atau orang pakai sarung menjadi baju, kan tidak. Tetap seperti sedia kala. Kalau modifikasi itu memang modifikasi untuk baju kaos ditambahkan dengan kain adat, jaket ditambahkan dengan kain adat, celana seperti itu. Apakah itu disebut sebuah tradisi? Tidak. Itu disebut bagaimana tradisi itu hidup melalui perkenalan anak-anak muda. Karena dengan begitu kan baju-baju kita, baju kaos kita yang ada kain-kain tenunnya kan sudah go internasional. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Tetapi apakah itu akan mengubah nilai tradisinya? Tidak. Itu disebut sebagai hasil karya tradisi, tetapi tidak menjadi bagian dari kebudayaan itu.
0: Pendengar, anak muda sejati tidak akan melihat budaya tradisional sebagai sesuatu yang kuno atau beban. Menjaga budaya berarti menjaga jati diri sebagai manusia. Menjadi modern bukan berarti harus mencabut akar tradisi yang membentuk karakter, kelembutan, dan kerendahan hati kita sebagai orang timur.
1: Pertama, baik generasi milenial, Gen Z, bahkan juga Gen Alpha, kita itu sebagai penerus budaya tradisional, dan juga pengubah kebudayaan itu adalah hal-hal yang bersifat kita adaptasikan. Bukan berarti kita ubah sampai substansinya, sampai esensinya, tidak. Tetapi seperti belis, seperti hal-hal seperti itu bisa boleh kita ubah. Tetapi yang berkaitan dengan esensi budaya, itu tidak boleh kita ubah. Karena ketika kita mengubah esensi dari budaya itu, maka kita sedang bercanda dengan martabat budaya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini adalah budaya itu sendiri. Jadi ketika kita lupa untuk belajar, bahkan juga untuk memantap

0: Generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus budaya. Mereka tidak hanya dituntut untuk melestarikan bentuk-bentuk budaya seperti bahasa, tarian, pakaian adat, dan tradisi, tetapi juga memahami nilai serta filosofi yang terkandung di dalamnya. Generasi muda perlu menjadi penjaga sekaligus pengembang budaya yang bijaksana agar warisan budaya NTT tetap hidup, bermakna, dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur, daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal yang berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita-cerita di baliknya, bagaimana orang bisa berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya, Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah, kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan, 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding.
2: Betul.
0: Branding itu harus dilakukan terus-menerus.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan isinya gitu. Nah, kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai atau dari pesisir misalnya, sayur-sayur laut gitu yang mereka tahu lah musimnya, kapan musimnya akan dipanen gitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi gitu.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Pak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahnya itu ada susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin. Misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah tidak akan kesulitan, tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik bahwa ini tujuan kita untuk apa sih? Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka juga tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan, maksudnya yang non beras gitu lah. Pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu. Di branding bersama-sama gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak belum bisa. Tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu. Karena kalau kita bicara pangan lokal, ini menjadi gerakan bersama satu semua.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama, pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

0: Pangan lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Logamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di tanah sendiri.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Maba, Saudara Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bantuan dari Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajarannya disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di Kelurahan Nangiroro, Kecamatan Nangiroro, Kabupaten Nagekeo. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Kupang terhadap masyarakat Flores yang masih menghadapi dampak bencana. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, khususnya masyarakat yang masih membutuhkan dukungan setelah terjadinya gempa. Kepedulian tersebut juga menjadi bagian dari solidaritas antar daerah dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan akibat bencana. Beralih ke informasi berikut. Solidaritas antar daerah terus ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa di Flores. Salah satunya melalui bantuan yang diberikan Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajaran kepada masyarakat Nangiroro. Masyarakat berharap dukungan dari berbagai pihak dapat terus diberikan selama warga masih menghadapi dampak bencana. Bantuan yang disalurkan dinilai tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memberikan semangat kepada masyarakat dalam menjalani proses pemulihan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Kupang, RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi, salam sehat, salam budaya Bapak Mama Bahasa Daerah. Di pagi ini obrolan Akamsi, kita akan beromong tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap perempuan. Kira-kira dampak dari perubahan iklim yang terjadi ini terhadap perempuan seperti apa ya dampaknya, dan juga bagaimana upaya kita bersama untuk mengurangi dampak yang bisa dialami oleh kelompok rentan khususnya perempuan. Sudah bersama-sama dengan kita ada dua narasumber kita, perempuan hebat tentunya ya, yang memang punya kepedulian untuk kalau mau dibilang sih untuk menjaga, melindungi kelompok rentan khususnya perempuan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kita langsung saja menyapa kedua narasumber kita. Selamat pagi, salam sehat untuk Ibu Damaris Tunai, pimpinan Yayasan UDN Kupang, dan juga ada Kakak Frida Roman, Program Officer Inklusi Bakti UDN. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya.
2: Selamat sehat.
1: Iya, terima kasih sebelumnya karena di sela-sela kesibukannya mau untuk berbagi bersama dengan Pro 4 RRI Kupang ya. Kalau kita bicara soal perubahan iklim dan juga dampaknya bagi perempuan, masih banyak orang yang mungkin bertanya, kira-kira dampak seperti apa yang dialami oleh perempuan dan kenapa harus perempuan yang menjadi korban ataupun mungkin mendapatkan perlindungan begitu, karena masih banyak yang menyangsikannya ya. Kalau orang Kupang bilang masih banyak yang sone percaya begitu. Silakan mungkin bisa dijelaskan biar kita bisa sama-sama memahami ya dampak yang bisa dirasakan oleh kelompok rentan khususnya perempuan ketika perubahan iklim itu terjadi. Silakan, siapa dulu, Kakak Frida dulu kah atau Ibu Damaris? Silakan Ibu Damaris ya, silakan.
2: Baik. Selamat pagi semua. Jadi memang ngomong perubahan ini sekarang kan lagi ngetren nih, di mana-mana semua ngomong tentang perubahan iklim, yeah. Perubahan iklim. Kadang-kadang kita sendiri bingung juga apa sih perubahan iklim dan perubahan cuaca, apakah perubahan iklim dan perubahan cuaca sama atau sonde kayak gitu. Yeah, ini yang mungkin ketong perlu angkat duluan, apa sih perbedaan antara perubahan cuaca dan perubahan iklim. Yeah. Misalnya ya, contohnya kayak begini. Ini kota Kupang nih kan, kota tinggal di kota Kupang. Kota Kupang ini kan pagi panas sekali.
1: Betul.
2: Sore tiba-tiba hujan deras.
1: Nah,
2: itu berarti bukan perubahan iklim, itu perubahan cuaca. Jadi dia dari pagi panas tiba-tiba hujan deras, atau dia hujan deras tiba-tiba panas, itu namanya perubahan cuaca. Sementara kalau perubahan iklim itu pola cuaca jangka panjang. Jadi karena dampak keteledoran manusia itu yang mengakibatkan apa namanya perubahan iklim, misalnya ketong suka bakar sampah atau ketong buang sampah sembarang, itu kan bisa berakibatkan apa namanya banjir dan sebagainya. Jadi ini yang perlu ketong pastikan dulu, apa sih perbedaan antara perubahan cuaca dan perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu adalah dampak dari ketong lakukan kebiasaan-kebiasaan ketong, kayak apa namanya tebang pohon sembarang, itu juga bagian dari kontribusi perubahan iklim. Apalagi ketong di timur sini ini kan luas lahan ini kan masih luas. Jadi setiap tahun biasa dong buka kebun, itu buka kebun baru dong akan tebas bakar. Nah ini yang berkontribusi pada perubahan iklim. Sementara tadi dampaknya ke perempuan itu juga jadi salah satu problema tersendiri ya. Misalnya begini, biasanya kan kalau musim kering, siapa yang biasa ambil air di sumur?
1: Betul.
2: Itu pasti mama-mama. Terus siapa yang biasa timba air? Pasti anak-anak. Jadi ini dampak dari perubahan iklim terhadap perempuan, tidak hanya perempuan tapi kelompok rentan lain, ini juga jadi salah satu dilema tersendiri. Karena tadi beban kerja mama-mama pasti meningkat. Dia harus diambil air, dipikul air dengan jarak yang jauh. Terus juga supasti dengan hasil panen pasti sone akan seperti kalau ketong hujannya pas, terus musimnya juga hujannya pas, itu pasti ketong pung sumber pendapatan juga sone akan terganggu.
1: Yeah,
2: nah, yang berikut juga terkait dengan bahan makanan. Nah, kalau perubahan iklim ini kan karena cuaca sone menentu, pasti juga akan terganggu, dan ketepung ketersediaan pangan ini juga akan berdampak pada gizi, tidak hanya gizi untuk keluarga tapi juga berdampak khusus buat mama-mama yang sedang hamil, itu seperti itu. Serta perubahan iklim ini, air kurang itu juga berdampak pada kesehatan kulit seperti itu. Itu sih. Dan juga angka kekerasan berbasis gender itu akan meningkat. Karena bayangkan, bapak dong pulang capek-capek, mama belum ambil air, kadang-kadang cuma ngomel. Nah, kekerasan kan sudah harus pukul, tapi kekerasan dengan kata-kata, kekerasan verbal, itu juga jadi salah satu dampak terhadap perempuan. Seperti itu sih, Kak.
1: Betul sekali ya, karena kan masyarakat kita masih beranggapan bahwa kalau misalnya menjadi seorang ibu rumah tangga itu pekerjaannya gampang, mudah ya. Dan seringkali kalau misalnya santai sebentar itu langsung bilang, dapat kata bilang, sumalas lah, sonde bisa urus keluarga lah, begitu ya Ibu ya.
2: Iya, jadi mama-mama ini dia tidak hanya ngurus kebutuhan rumah tangga, tapi dia juga harus berpikir putar otak untuk bagaimana ini anak pun sekolah, besok dia makan apa. Itu jadi salah satu problema tersendiri, jadi beban ganda yang dipikul oleh mama-mama ini luar biasa. Mama-mama ini memang mama-mama hebat. Apa untung mama-mama Timur itu kuat-kuat.
1: Betul sekali ya. Sudah terlatih mungkin ya, karena budaya kita mengharuskan kita untuk seperti itu.
2: Kalau mau tahu keadaan mama-mama di lapangan, Frida orangnya.
1: Jangan betul sekali. Ini yang perlu kita tanyakan ke Kak Frida ya, dari dampingan UDN sendiri terhadap kelompok perempuan ataupun kelompok rentan terhadap perubahan iklim ya, dampaknya mungkin dari hasil dampingan dari UDN sendiri, kasus-kasus yang ditemui seperti apa, Kak Frida, silahkan. Halo Kak Frida, Kak Frida punya suara belum terdengar dengan jelas, Kak.
3: Sudah. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, silakan Kak. Hasil dampingan dari UDN sendiri untuk kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh kelompok perempuan ya, dampak dari perubahan iklim yang terjadi seperti apa, Kak?
3: Ya, kalau kita melihat situasi desa dampingan kita, kemudian kasus-kasus yang terjadi di untuk Umedaya Nusantara sendiri itu ada 20 desa dampingan. Tetapi kita untuk pendampingan terhadap kekerasan tidak hanya di 20 desa. Desa mana saja yang bisa mengakses ke kita siap untuk bisa membantu. Kebanyakan persoalan-persoalan kekerasan yang terjadi itu kalau dikaitkan dengan perubahan iklim, pertama situasi perempuan kita di desa itu kan rata-rata adalah petani peternak. Dengan perubahan iklim yang terjadi, kita lihat sekarang curah hujan banyak, kadang-kadang juga sedikit, tidak menentu, itu mengakibatkan gagal panen. Kemudian kalau yang hanya mengharapkan curah hujan, berarti itu akan sangat berpengaruh kepada pendapatan mereka, keluarga dari bertani, beternak. Bagaimana bertani pasti butuh air yang cukup, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Kemudian ternak juga sama pasti.
1: Halo Kak Frida. Kak Frida. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, kita akan kembali mencoba untuk menghubungi Kakak Frida ya, Frida Roman, Program Officer Inklusi Bakti Umedaya Nusantara. terjadi. Ya. Kakak tadi suaranya putus-putus kakak, untuk penjelasannya tidak bisa kami dengar dengan jelas, tadi sempat terputus.
3: Oh iya, jaringan.
1: Iya betul. Silakan kakak, mungkin bisa dijelaskan kembali kah terkait dengan hasil dari dampingan UDN sendiri.
3: Baik, untuk dampingnya UDN, kita melihat bahwa situasi perubahan iklim yang rata-rata perempuan petani, peternak, sangat bergantung kepada iklim. Yeah. Contohnya sekarang kita lihat hujan yang waktunya tidak menentu. Mm-hmm. Bisa juga curah hujan yang cukup tinggi ataupun sangat rendah. Yeah. Nah, ini sangat berpengaruh kepada kita yang masih bertani secara tradisional.
1: Yeah.
3: Ya, kalau pertanian yang mengharapkan curah hujan, mm-hmm, otomatis sangat berpengaruh.
1: Yeah.
3: Nah, ini juga akan berpengaruh kepada panen, hasil panen. Kalau hasil panennya tidak mencukupi, maka perempuan yang secara domestik bertanggung jawab untuk kebutuhan keluarga jika berkekurangan, belum lagi soal makan keluarga, sekolah pendidikan anak, kemudian kesehatan keluarga, itu sangat berpengaruh dan dirasakan oleh perempuan. Nah, kebanyakan kekerasan yang terjadi terjadi pada orang-orang yang cukup rentan, yang ekonominya sangat rendah, kemudian mereka yang tidak memiliki lahan, apalagi itu harus bekerja ke lahan orang lain. Bagaimana nanti hasil panennya kalau rendah akibat perubahan iklim, mereka juga akan berpengaruh terhadap situasi ini. Jadi untuk ekonomi sangat berpengaruh. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Madam, ya kami tadi diperkenalkan Damaris Tununai, tapi biasa dikenal oleh orang-orang desa, kami semua memanggilnya Madam.
1: Baik.
3: Jadi Madam itu artinya Mama Damaris.
1: Oh iya, baik. Ya. Berarti beta boleh panggil Madam juga kah? Biar lebih akrab.
2: Iya, Mama sejuta umat.
1: Mama sayang. Sejuta umat, betul sekali. Mama bagi semua kelompok perempuan ya.
2: Amin.
1: Iya, ya, silakan Kak Frida.
3: Iya. Jadi untuk kesehatan juga berpengaruh. Tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa nanti juga misalnya kalau panas berkepanjangan, kekeringan, mata air berkurang, sumber air berkurang.
1: Iya.
3: Sumber air berkurang itu juga akhirnya berpengaruh kepada misalnya sudah ambil air jauh-jauh, datang untuk mencukupi makan. Bagaimana dengan seorang perempuan yang setiap bulan pasti ada utama, kebutuhan utamanya ada. Ini yang jadi akhirnya ketergantungan kita kepada misalnya pembalut dan sebagainya, kembali ke berpengaruh kepada kesehatan juga, kesehatan. Kemudian kalau gagal panen, kecukupan ekonomi keluarga berkurang, tidak mencukupi, maka keputusan yang diambil adalah bekerja keluar.
1: Bekerja
3: keluar ini pengaruhnya lagi kita lihat sekarang situasi. Banyak tenaga kerja kita perempuan pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Tidak bernyawa mungkin kalau misalnya mereka kalau bekerja secara legal, sesuai dengan kematiannya juga tidak ada persoalan. Tapi kebanyakan kita di NTT itu rata-rata pulangnya dalam keadaan tidak bernyawa dan banyak persoalan yang dihadapi. Ini yang kenapa perubahan iklim sangat berpengaruh kepada perempuan dengan kita melihat situasi-situasi yang terjadi.
1: Baik, dampaknya bukan hanya sekedar makan minum yang tidak terpenuhi ataupun tidak tercukupi ya, tapi dampaknya sangat luas sekali ya, kesehatan dan juga mungkin kesejahteraan dari perempuan itu sendiri. Nah, kalau untuk data, adakah data yang sudah dicatat mungkin atau disurvei oleh UDN sendiri, Yayasan Umedaya Nusantara ini, terkait dengan jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap kelompok perempuan di desa dampingan begitu, Kak Frida?
3: Ya, kalau kita tahu kan biasanya kekerasan yang terlapor.
1: Iya.
3: Tapi kalau terkait dengan perubahan iklim, itu kekerasan biasanya tidak terlapor. Nanti kalau sudah di yang sangat urgent, baru nampak di permukaan yang seperti diberitakan oleh media-media. Nah, kasus-kasus trafficking jumlahnya sekarang di media pasti juga sudah digambarkan. Tapi kasus KDRT tahun 2025 sebelumnya itu mencapai 900 lebih. Nah itu bisa di datanya ada di dinas terkait. Nah, untuk itu banyak persoalan-persoalan yang tidak terupdate soal bagaimana pengaruh perubahan iklim terhadap perempuan. Biasanya begitu.
1: Baik. Ya, dan tentunya ada yang mengharapkan solusinya seperti apa sehingga untuk kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan ini tidak semakin meningkat, dan juga perubahan iklim yang terjadi ini bukan hanya korbannya paling banyak dari perempuan. Kita berharap tidak ada korban begitu ya, tetapi setidaknya perempuan tidak merasakan dampaknya terlalu ya, kalau mungkin mengancam kesehatan dan juga kehidupan mereka begitu. Silakan, mungkin siapa mau menjelaskan, silakan.
2: Oke,
1: Madam.
2: Jadi ya, saya ini lebih melihat dari sisi advokasi di level atas ya. Kalau Kak Frida lebih ke dengan grassroots. Jadi memang kami sadar kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus bekerja bahu membahu dengan pemerintah, karena pemerintah yang punya wilayah, dan juga kadang-kadang kita bisa bekerja sama dengan lembaga lain. Kayak misalnya kami UDN, kami tidak sendiri kalau ngomong tentang perubahan iklim. Kami ada dengan lembaga internasional lain seperti Catholic Relief Services. Kami juga kebetulan di UDN kami bekerja di dua wilayah, satu di Kabupaten Kupang dan satu di Kota Kupang. Di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang kami juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, baik di Kabupaten Kupang maupun di Kota Kupang. Jadi kami membangun tim yang solid untuk melihat kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu kegiatan yang kami pastikan itu adalah bahwa kami harus bentuk kelompok di masyarakat, karena kelompok di masyarakat ini mereka yang nanti akan membantu menjadi perpanjangan tangan kami untuk memberikan edukasi, baik edukasi terkait perubahan iklim maupun edukasi terkait dengan kesetaraan gender, dan juga bagaimana ketika ada kasus mereka tahu mereka harus rujuk kemana. Nah, di wilayah kerja kami sendiri itu, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Kak Frida bahwa kami punya kelompok pemerhati desa. Di dalam kelompok pemerhati desa itu kami ada beberapa divisi, di antaranya adalah layanan berbasis komunitas. Nah, layanan berbasis komunitas ini kita ketahui bahwa letak geografis Kabupaten Kupang ini kakak bisa tahu itu jaraknya dari ujung ke ujung. Betul. Dan sementara UPTD PPA dia ada di Oilamasi. Bagaimana kalau tiba-tiba ada kasus dari Semau?
1: Betul.
2: Dia harus bawa ke ini, kemana, ke Oilamasi, kan kasihan korban, dia sudah histeris, dia sudah segala macam. Jadi kami harus ada pos pengaduan di desa. Jadi desa yang akan bergerak. Nah, kami sudah advokasi dengan desa bahwa untuk kasus kekerasan seksual itu zero tolerance. Tidak ada toleransi untuk kasus kekerasan seksual. Apalagi itu terjadi ke anak-anak.
1: Betul.
2: Nah, jadi di desa mereka sudah punya tim, jadi kita tinggal memastikan rujukan, kita bekerja sama dengan UPTD PPA yang sekarang giat-giatnya membantu penanganan kasus, karena mereka juga di Kabupaten Kupang ini kan punya 24 atau 25 kecamatan. Nah, ini kan kakak bisa tahu kalau tiba-tiba ada terjadi di Ampuang sana kan, keadaan kayak gini tidak mudah ya untuk akses. Jadi kami memastikan di masyarakat juga ada. Ini yang kami lakukan. Yang kedua, kami juga bekerja sama dengan bagian hukum di Kabupaten Kupang. Jadi mereka ketika membentuk pos bakum, nah pos bakum ini kita sinergikan dengan anggota KPD kami agar mereka tidak ada kelompok di dalam kelompok di desa kayak gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi di kalau di desa yang sudah ada UDN dengan layanan berbasis komunitas, itu mereka tidak bentuk apa namanya pos bakum baru, tapi mereka mensinergikan antara pos bakum dan layanan yang ada di apa namanya layanan yang ada di desa. Nah itu yang kami lakukan. Selain itu juga kalau kita ngomong tentang perubahan iklim ini kan tidak hanya terkait dengan persoalan lingkungan, tapi persoalan terkait dengan perlindungan perempuan. Dan ini yang kami selalu gaung-gaungkan. Ketika terjadi kekeringan, gagal panen, atau ada krisis air, itu pasti beban perempuan akan bertambah. Dan sudah pasti tekanan ekonomi keluarga akan meningkat. Jadi ini kondisi ini dapat meningkatkan apa ya risiko kekerasan berbasis gender yang biasa mereka kenal dengan yang biasa kita kenal dengan KBG. Nah di Kota Kupang kami juga ada forum PRB MAPI. Nah ini juga mereka juga sama seperti kalau di Kabupaten Kupang kami ada KPD, di Kota Kupang juga ada forum FPRB MAPI. Nah ini yang kami kuatkan semua seperti itu. Jadi ketika ada masalah terkait dengan perubahan iklim, itu mereka sudah bisa antisipasi. Yang kedua, kami juga di UDN sendiri, kami kemarin advokasi di level kabupaten untuk pembentukan Pogja Adaptasi dan Perubahan Iklim. Jadi Pogja Adaptasi dan Perubahan Iklim, kami berharap ini sebagai wadah untuk bisa menjawab masalah-masalah yang ada di desa. Seperti itu sih Kak, nanti mungkin Kak Ida bisa tambahkan terkait dan kondisi di desa.
1: Iya, berarti ada begitu banyak program yang sudah dilakukan oleh UDN ya, untuk membantu agar kelompok rentan khususnya kelompok perempuan ini tidak terlalu mengalami kekerasan akibat dari perubahan iklim tersebut. Dan seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa UDN sendiri terus mendorong pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, kota, ataupun desa ya, untuk bisa kalau mau dibilang sih menjalankan program yang adil begitu ya, sehingga kelompok perempuan ini tidak lagi menjadi korban dari perubahan iklim.
2: Jadi pada prinsipnya kami memastikan bahwa no one left behind, tidak ada satu orang pun yang tertinggal di dalam perencanaan pembangunan.
1: Betul gitu, sekali. Ya, dan mungkin Kak Frida bisa berbagi terkait dengan program yang sudah diterapkan di desa-desa, desa dampingan mungkin yang sudah berhasil lah istilahnya, atau mungkin desa dampingan yang saat ini sedang dijalankan program dari UDN, desa-desa mana saja dan seperti apa tanggapannya begitu Kak. Silakan.
3: Baik. Untuk desa dampingannya kami itu ada 8 desa di Pulau Semau, itu di Kecamatan Semau. 8 desa kami dalam intervensi kita sebagai desa dampingan itu banyak hal, persoalan-persoalan yang bisa menuju ke, karena isu kita di misi kita di UDN adalah terkait dengan perlindungan perempuan dan anak khususnya kekerasan. Nah, jadi 20 desa itu, 8 desa di Semau, kemudian di daratan timur sendiri itu ada di Kecamatan Kupang Tengah ada satu desa, kemudian Taibenu ada dua desa, kemudian ada Amarasi Barat, ada Tumbaun, Amarasi sendiri ada Wainoni, Wainoni

0: upaya agar perempuan bisa menyesuaikan diri dengan situasi-situasi persoalan sekarang, perkembangan, apalagi soal iklim. Nah, untuk itu di bidang pertanian, kalau untuk pertanian kita menghimbau kepada perempuan, kebetulan sekarang UDN sendiri mendampingi Desa Manusak, khusus untuk perempuan itu adalah pertanian hortikultura. Jadi disesuaikan dengan situasi desa dan dusun. Jadi kita melihat di dusun mana yang bisa disesuaikan. Kemudian ada Desa Fatuteta, Desa Wenoni, itu juga tadi sudah dijelaskan bahwa kita kerja lintas sektor, kerjasama lintas sektor, baik itu dengan pemerintah maupun dengan NGO. Jadi ada NGO yang bersama dengan UDN, kita berkolaborasi untuk sama-sama melihat. Nah, dengan situasi perubahan ini, kira-kira tanaman pangan apa yang bisa supaya ketersediaan makanan tetap ada bagi masyarakat. Itu yang sedang kita upayakan atau kita dampingi supaya jika situasi buruk terjadi, itu masyarakat sudah siap untuk bisa menghadapi iklim yang cukup. Kita lihat bahwa perkembangan sekarang bencana ada di mana-mana, kemudian kekeringan, kegagalan panen, itu kita harus bisa menyiapkan perempuan bagaimana dalam hal menghadapi situasi-situasi itu. Kemudian kebijakan-kebijakan di pemerintah desa juga kita dalam penganggaran juga bisa harus melihat apa sih kebutuhan yang penting bagi perempuan.
1: Baik.
2: Saya bisa tambahkan sedikit, Kak.
1: Ya, boleh-boleh, silakan.
2: Jadi perubahan iklim ini membuat kita harus pintar untuk beradaptasi dengan keadaan. Karena mau tidak mau, ini sudah terjadi.
1: Betul.
2: Jadi UDN berusaha untuk mendorong masyarakat mengembangkan pertanian yang sesuai dengan kondisi NTT. Salah satunya dengan memastikan penanaman sorghum. Tadi sudah dijelaskan bahwa kami memastikan bahwa kami harus bisa mengidentifikasi pertanian yang bisa adaptif terhadap kondisi sekitar. Karena kita kan sekarang kekurangan air ya. Jadi salah satu inisiatif yang dilakukan oleh UDN yaitu penanaman sorghum. Karena sorghum ini pangan lokal yang dia cukup bertahan terhadap kondisi kering. Jadi itu yang kami lakukan. Selain itu, kami juga bersama masyarakat, juga kemarin kami dengan KKN dari Universitas Jember, kami mulai melatih mereka untuk membuat demplot dan menggunakan pupuk organik. Karena kita di sini, tadi sudah dijelaskan oleh Mafrida, bahwa kita ini kan kebanyakan petani dan peternak. Sayangnya kotoran hewan itu terbuang percuma. Sementara di Jawa itu mereka jual kiloan untuk pupuk organik. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa manfaatkan itu. Jadi harapan kami sederhananya lahan di masyarakat tetap produktif, pangan keluarga tetap terjaga, juga dengan adanya demplot-demplot yang kami bangun bisa meningkatkan pendapatan masyarakat agar mereka bisa hidup berdamai dengan keadaan iklim yang sekarang.
1: Jadi sebenarnya sudah ada solusi ya, bahwa ketika krisis air terjadi akibat dari perubahan iklim di satu desa ya, maksud kami krisis air yang terjadi di satu desa akibat dari perubahan iklim, UDN sudah memberikan solusinya bagi mama-mama. Oh, ketong harus bertani begitu. Dan untuk hasil sorghumnya sendiri ini, apakah untuk dikonsumsi atau mungkin diolah lagi untuk dijual begitu?
2: Apakah jadi kalau di pertama itu waktu mau ngajak mereka tanam sorghum setengah mati kan?
1: Iya, merubah kebiasaan.
2: Padahal sebenarnya awalnya itu sebelum kita swasembada beras. Makanan pokok kita ini sorghum, orang Kupang bilang jagung rote. Jagung rote. Dan karena ada beras akhirnya hilang, karena kan sorghum sonde manis, depurasa tawar kayak gitu.

0: Padahal itu kan makanan sehat.
1: Iya,
0: Nah,
1: iya.
0: kami di ada desa dampingan kami yang memang kami fokus untuk sorghum sebagai uji coba.
1: Oh, iya.
0: Itu kami mulai dengan mulai dari penanaman sorghum sampai dengan pengolahannya, mulai dari cookies, dijadikan cookies
1: Iya.
0: ataupun dijadikan tepung. Nah, kami juga yang jadi kendala itu
1: Iya.
0: biasanya kami masyarakat sipil itu ayo tanam tanam tanam,
1: Iya.
0: tapi kami lupa untuk memastikan bahwa kita juga harus memberi akses ke mereka untuk off-taker. Jadi ketika hasilnya ada, mereka tahu mereka kemana harus
1: Iya,
0: mereka
1: betul.
0: jual kayak gitu. Nah, ini yang kami lakukan. Kami coba memastikan bahwa dari penanaman awal, dari hulu ke hilir, jadi sampai ke ini, sampai ke apa namanya, sampai ke
1: Pasar gitu ya.
0: off-taker. Nah, selain itu juga kami melihat peluang. Ada desa dampingan kami yang ada dapur SPPG.
1: Iya.
0: Nah, kami juga memastikan bahwa hasil pertanian mereka bisa dijual juga ke dapur.
1: Iya.
0: Jadi kami juga koordinasi dengan dapur,
1: Iya.
0: kebutuhan pertanian apa yang kalian ingin menjadi kebutuhan kalian. Dan ini sudah kami bangun di Desa Manusa. Jadi kami juga memastikan bahwa hasil pertanian mereka
1: Iya.
0: bisa diambil oleh SPPG. Dan ini memutus mata rantai yang besar-besar. Jadi
1: Iya.
0: si dapur ini langsung bisa mengakses ke petani. Jadi
1: Hmm.
0: petani juga merasakan dampak dari SPPG yang ada di desa mereka. Kayak gitu,
1: Baik,
0: Kak.
1: baik. Jadi mereka tidak lagi menggunakan beras ya. Bisa diganti dengan sorghum hasil tanam dari masyarakat begitu?
0: Bukan,
1: Oh,
0: kalau
1: bukan.
0: yang ini ada dua hal yang berbeda.
1: Ya.
0: Jadi kami
1: Bukan di desa yang
0: memastikan.
1: sama ya.
0: Ya, bukan di
1: Iya.
0: desa yang sama. Kalau yang sorghum ini kemarin itu kami juga sudah mengakses ke salah satu kafe di Jakarta untuk apa namanya, mereka bisa produksi cookies agar bisa dipakai jadi cookies untuk temani ketika orang minum
1: Ya.
0: kopi kayak gitu.
1: Baik.
0: Cuma ini masalahnya sekarang, kadang-kadang kita kan apa ya, begitu orang banyak permintaan,
1: Ya,
0: produksi kurang.
1: betul, betul.
0: Jadi ini yang kami mulai untuk uji coba,
1: Ya.
0: karena masyarakat kita kan melihat dulu baru percaya.
1: Betul.
0: Nah, dan ini sudah mulai kami lakukan di Desa Fatu Teta, dan beberapa waktu yang lalu ketika mereka ada festival pangan lokal,
1: Ya.
0: si Fatu Teta ini menjadi desa apa ya, dia juara satu karena desa ini bisa memodifikasi pangan lokal sorghum menjadi beberapa produk makanan.
1: Ya.
0: Dan kami berharap ini tidak hanya di sini, tapi juga bisa kami kembangkan di desa-desa lain. Kayak misalnya di Semau, Kak.
1: Ya.
0: Semau ini sekarang mereka bukan hanya ngomong tentang perubahan iklim, tapi mereka juga punya masalah dengan hama kera.
1: Iya.
0: Jadi keranya ini bisa masuk ke rumah dan makan itu nasi mereka di dalam rice cooker. Jadi kera juga bisa buka rice cooker itu
1: Iya,
0: kayak
1: iya,
0: gitu.
1: iya.
0: Nah, ya artinya pemerintah desa harus berpikir tanaman apa yang tidak disukai oleh kera. Ternyata setelah kami diskusi,
1: Iya.
0: hanya sorghum yang tidak disukai oleh kera. Jadi
1: Baik.
0: artinya ini salah satu tanaman alternatif yang bisa kami tanam juga di Pulau Semau, kayak
1: Baik,
0: gitu, Kak.
1: baik. Ya, dan dan hasilnya ini juga bisa dikembangkan untuk keuntungan dari masyarakat khususnya kelompok perempuan
0: Betul.
1: gitu ya.
0: Ya, tujuh.
1: Iya. Dan kalau yang di Manusak yang SPPG itu berarti baru satu atau mungkin nanti ada lanjutan lagi di desa-desa dampingan lainnya karena kan tadi bilang ada kalau tidak salah ada 8 desa dampingan ya dari Umedaya Nusantara.
0: 20, Kak.
1: 20,
0: Kalau
1: sorry maaf. 20 salah, saya mengurangi banyak sekali
0: iya,
1: ya 12 12 kemana?
0: iya.
1: Ya
0: Nah,
1: ya ya ya. Ya
0: ya,
1: silakan.
0: kebetulan yang punya SPPG di wilayah dampingan kami cuma Manusak yang ada.
1: Oh iya.
0: Tapi apa namanya, kami mau kemarin kami juga koordinasi jadi BGN
1: Iya.
0: dia mau menjadikan Manusak sebagai contoh
1: Iya.
0: untuk apa namanya,
1: desa-desa lainnya ya,
0: bagaimana pengembangan ekonomi mulai dari hulu ke hilir, agar si kehadiran SPPG ini bisa berdampak ke desa. Betul. Nah ini yang kami mulai itu, kami kerjasama dengan Dinas Pertanian, kami kerjasama dengan Undana juga untuk memastikan bahwa pertanian yang kami coba kembangkan, yeah, khususnya untuk ibu-ibu di dusun berapa tuh Mbak Hidayah, dusun 3 itu, yeah, bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Betul. Agar bisa memenuhi standar dari SPPG, karena betul, kalau tidak memenuhi standar SPPG juga tidak bisa ambil, dan ini yang kami lakukan, dan juga meminimalisir pupuk, jadi kami memastikan mereka bisa menggunakan pupuk kandang. Itu yang paling terpenting
1: Tapi ini ya bagus ya, karena seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau selama ini kan kita masih bingung, kita tanam tapi bingung mau jual kemana. Tapi betul, ketika desa Manusak sudah menjadi contoh, oh sudah, hasilnya bisa didistribusikan ke SPPG terdekat ya.
2: Iya, iya.
1: Ya.
2: Jadi
1: silakan Kak Frida.
2: Kembali ke perubahan iklim tadi, karena memang semua yang kita lakukan adalah bagaimana perempuan itu tadi menjadi agen perubahan.
1: Iya.
2: Jadi perempuan menjadi agen perubahan, kita tidak berpikir yang apa yang luar biasa, tapi bagaimana menjadi seorang petani yang bisa menjadi contoh untuk yang lain. Misalnya kalau untuk sorghum, kenapa dipilih sorghum itu, karena kalau untuk jagung kan kebutuhan air lebih tinggi, kemudian ada tanah-tanah yang tidak bisa ditanami jagung, hal itu sorghum bisa tumbuh di situ. Itu sudah kita diskusikan dengan desa contoh kita di Fatu Teta itu. Memang kalau untuk ketika MT1 musim tanam satu di ketika musim hujan, ada tanah yang memang tidak bisa ditanami tanami jagung. Tapi sorghum bisa tumbuh di situ. Itu yang nanti kita akan bisa sampaikan ke semua desa dampingannya kita untuk memanfaatkan lahan yang tidak bisa ditanami jagung diganti dengan sorghum. Dan UDN sendiri tidak hanya tadi sudah dijelaskan Madam bahwa kita tidak hanya menyuruh tanam, tapi kita sudah menyiapkan off-taker. Khususnya karena memang kemarin ada pengalaman, mereka sudah tanam sorghum begitu banyak, tetapi mau jual kemana, itu yang jadi tantangan. Tapi kita sudah mendekatkan off-taker, kemudian olahan-olahannya juga bisa dibuat sedemikian rupa. Nah ini perempuan sebenarnya, karena baru awal, kita butuh perempuan sebagai agen perubahan untuk bisa, ayo kita menanam sorghum, bisa menghasilkan sorghum untuk peningkatan ekonomi keluarga.
1: Baik, jadi seperti itu ya.
0: Ya, selain itu,
1: ya, Kak,
0: sorry
1: ya. Ya, ya. Ya,
0: kelebihan dari sorghum itu adalah sekali tanam, tiga kali panen. Nah, jadi dia cuma satu kali tanam, potong, begitu dia buah, tiga bulan potong, nanti dia tumbuh sendiri, sampai tiga kali. Yang kedua, kelebihan sorghum, kalau sorghum itu yang warna merah, itu batangnya bisa untuk makan hewan. Kalau yang warna putih itu batangnya bisa dijadiin gula, bisa dijadiin kecap. Jadi itu manfaatnya banyak sih kayak gitu.
1: Baik. Jadi mama-mama ya, yang kelompok perempuan di desa tidak perlu lagi repot-repot untuk cari pakan buat ternak mereka ya.
0: Betul. Dan ini juga kami mau memastikan tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Frida bahwa agen perubahan itu jadi poin penting buat kami. Jadi perempuan bisa mendukung perempuan. Karena kalau perempuan berdaya, Indonesia maju.
1: Betul sekali. Seperti disampaikan, jangan ada yang tertinggal ya. Jangan sampai ada siapapun ya, satupun tak boleh tertinggal ya dalam pembangunan wilayah kita. Ya, dan kalau Kak Frida ini pengalamannya kan tadi dikatakan bahwa mengubah kebiasaan masyarakat ini agak susah ya, apalagi kan ini budaya kita di mana perempuan punya tanggung jawab yang besar begitu, dan ketika diajak bertani itu katanya agak sulit begitu karena pemikiran mereka yang belum terlalu paham lah istilahnya seperti itu. Sulitkah ataupun mungkin ada kiat-kiat khusus yang dilakukan oleh Kak Frida dan juga tim untuk membujuk mari kita bertani begitu dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang menyusahkan diri sendiri dan juga tidak memberikan keuntungan lebih buat keluarga begitu.
2: Ya, kalau bicara soal pertanian itu masyarakat desa sudah menjadi kehidupan mereka setiap hari. Jadi kita mengajak bagaimana misalnya melihat bahwa ekonomi mereka perlu ditingkatkan. Jadi tidak hanya menanam tanaman yang sudah biasa mereka tanam, tapi masih ada tanah kita yang menganggur. Itu biasanya bilang gini, banyak sekali orang NTT yang keluar negeri, padahal tanah mereka masih kosong banyak. Ini yang perlu kita perhatikan bersama untuk semua elemen pemangku kepentingan. Bisa kita lihat situasi-situasi ini. Jadi misalnya lahan yang tidak bisa ditanami jagung atau tanaman lain, tapi sorghum bisa tumbuh di situ. Kenapa tidak kita gerakan massal untuk bisa menanam sorghum? Jadi kalaupun berpikir bahwa misalnya untuk pemasarannya masih kurang dan sebagainya, tapi kenyataan karena masyarakat tidak terinformasi soal pemasaran tersebut. Nah, ini yang akses pemasaran perlu dibuka dan diinformasikan ke masyarakat. Kemudian kalau bicara soal pertanian, kan pertanian tradisional yang kita sudah tahu bahwa kayak ini petani ya musim hujan tanam jagung. Kalau ada air yang melimpah, ya ada padi di situ. Tapi padi yang ada, beras yang ada di Kupang atau di sekitaran sini, apakah mencukup sesuai dengan jumlah jiwa yang ada di sini? Maka kita pasti mereka akan jual jagung kemudian beli beras karena terbiasa makan beras, makan nasi. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana kita merubah pola kita terhadap kebutuhan makan yang bergantung kepada beras. Padahal sorghum itu juga yang kita lihat nanti itu bisa dijelaskan oleh Madam karena untuk akses-akses ke situ, ke bagaimana apa yang terkandung di dalam sorghum itu banyak yang dicari di kota karena kandungan gula yang rendah. Kemudian kenapa kita yang punya tanah yang bisa menanam sorghum, kenapa kita tidak tanam sorghum? Kalau perubahan iklim, contohnya kekeringan, jagung tidak jadi, sorghum kita bisa tanam, kemudian bisa kita jadikan ini apa bahan pangan kita. Nah, ini tanah kita yang menganggur banyak ini sudah diteliti atau belum? Misalnya yang tidak bisa ditanam jagung, sudah pernah tidak kita coba tanam sorghum ketika musim hujan? Nah, ini yang ataupun misalnya kalau sumber air kan kita melihat bahwa ada air yang melimpah, ada tempat yang air tidak melimpah. Nah, ini bisa kita kolaborasi bersama sekira untuk bagaimana menggerakkan masyarakat untuk bisa menanam tanaman yang hampir kita tinggalkan, makanan yang hampir kita tinggalkan. Baik. Kita tanam jagung harus giling lagi kan? Tapi sorghum kan dia sudah biji kecil-kecil. Kita tinggal bagaimana? Memang kembali ke itu, memang harus bagaimana perlahan-lahan. Karena untuk pangan sekarang bagaimana menghidup kembali pangan lokal kita, ini yang perlu kerja keras. Jadi KPD-KPD kami yang ada di desa ini yang akan menjadi agen di tingkat desa. Karena mereka yang tahu situasi desa mereka, mereka yang tahu keadaan ekonomi, pertanian mereka, potensi mereka, mereka yang tahu. Nah, ini yang kita lakukan penguatan-penguatan kepada KPD.
1: Baik. Silakan.
3: Saya tambahkan lagi sedikit. Jadi kami ini UDN juga sekarang lagi aktif mendorong kelompok kami untuk bisa aktif dalam aksi adaptasi perubahan iklim. Jadi kami memastikan juga masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi mereka bisa merencanakan dan menjalankan aksinya sendiri. Jadi beberapa waktu yang lalu kami mulai dengan kegiatan yang penting itu untuk mereka dokumentasikan dan registrasikan kegiatan adaptasi iklim mereka melalui mekanisme pemerintah itu lewat SMN. Jadi mereka, masyarakat juga kita ajak untuk bisa membuat perencanaan
0: mulai dari perencanaan awal sampai dengan monitoring agar mereka bisa mengakses dana yang disiapkan oleh pemerintah. Dan itu kemarin kami kerjasama dengan CRS dan DLH juga untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mengakses dana yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kemarin kami dari Kabupaten Kupang ada satu desa, itu Desa Fatu Teta, dan dengan Kota Kupang itu ada lima kelurahan juga yang ikut untuk membuat proposal, dan jika itu proposal disetujui, masyarakat, kelompok masyarakat, mereka akan dapat dana langsung sekitar 50 juta dan mereka bisa kelola kegiatan mereka sendiri. Baik. Itu mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Jadi masyarakat juga kita ajak untuk berpikir apa yang mereka harus buat untuk bisa mendukung kegiatan pemerintah terkait dengan adaptasi perubahan iklim. Jadi kami mau memastikan mereka juga terlibat dari perencanaan sampai dengan evaluasi dengan mengelola uang sendiri yang mereka dapat langsung dari pemerintah. Jadi tidak harus lewat UDN, tapi bisa langsung ke rekening mereka. Seperti itu, Kak.
1: Baik, baik, baik. Ya, dan sebagai closing statement, mungkin program-program lanjutan atau mungkin ada imbauan dari Ibu Damaris dan juga Kakak Frida terkait dengan bagaimana kita bersama-sama ya untuk mengurangi perubahan iklim dan juga dampaknya bagi kelompok perempuan. Silahkan.
0: Oke, closing statement dari saya.
1: Silakan.
0: Kita harus bisa beradaptasi dengan iklim, kita bisa menjaga pangan, memperkuat keluarga dengan menekan angka kekerasan. Makasih.
1: Baik, singkat, padat, dan jelas ya. Ya, dan silakan Kakak Frida.
2: Kalau dari saya, ayo mari kita jaga pangan lokal kita untuk tetap menjaga iklim disesuaikan dengan perubahan iklim dan ekonomi terpenuhi.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Damaris Tununai ya, dan juga untuk Kakak Frida Roman dari Yayasan Ume Daya Nusantara. Terima kasih sudah berbagi dan juga sudah mengingatkan kembali kepada kita bersama bahwa kita punya warisan pangan lokal dari leluhur kita namanya sorghum yang tahan akan cuaca, berbagai cuaca ataupun iklim yang terjadi, perubahan iklim yang terjadi pun sorghum masih bisa menjadi harapan untuk kita kembangkan ya, kita tanam, kita kembangkan menjadi usaha bagi yang dijalankan oleh kelompok perempuan. Terima kasih sekali lagi sudah berbagi di obrolan Akamsi pagi ini. Sukses selalu untuk semua program untuk mensejahterakan kelompok rentan, khususnya kelompok perempuan yang ada di Nusa Tenggara Timur.
0: Terima kasih.
1: Iya, selamat pagi. Baik, Bapak Maba, Saudara dong semua, demikian kita punya bincang-bincang ya bersama dengan Ibu Damaris Tununai dari Yayasan Ume Daya Nusantara dan juga Kakak Frida Roman ya dari Yayasan Ume Daya Nusantara. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa ada 20 desa dampingan dari Yayasan Ume Daya Nusantara dan sudah berbagai program dijalankan untuk memberdayakan kelompok perempuan dan juga yang menjadi korban dari dampak perubahan iklim. Sudah ada program pertanian ya yang dijalankan dan juga untuk beberapa desa khususnya Desa Manusak ya, itu juga sudah menjadi desa contoh di mana hasil pertanian dari kelompok perempuan yang ada di sana itu langsung dipasarkan ataupun didistribusikan ke SPPG sehingga hasil tanam mereka itu tidak dijual dengan begitu saja untuk sekedar ganti modal saja, tetapi ada keuntungan yang bisa didapatkan. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian obrolan Akamsi menemani Bapak Mama di pagi ini. Beta Christine, sampai jumpa.
4: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 04 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Festival Tunas Bahasa Ibu menjadi salah satu upaya menjaga bahasa sekaligus memperkuat jati diri generasi muda di Kabupaten Rotendao. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 27 hingga 28 Agustus, menjadi ruang bagi pelajar untuk mengenal, menggunakan, dan mencintai bahasa serta budaya daerah. Festival tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Rotendao Apremoi Dudelusi Detan, dan menurutnya, bahasa ibu merupakan bagian penting dari identitas masyarakat yang perlu terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurut Wakil Bupati Rotendao, festival tidak sekedar menghadirkan kompetisi, tetapi menjadi sarana menanamkan kecintaan terhadap bahasa dan budaya daerah. Beralih ke informasi berikut. Maumere, ibu kota Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur, terus membuktikan diri sebagai wilayah yang menyimpan sejuta pesona alam luar biasa indah. Dari sekian banyak destinasi menawan yang dimilikinya, deretan pantai di kawasan ini selalu berhasil memikat hati para wisatawan. Salah satu destinasi pesisir yang kini menjadi favorit masyarakat lokal maupun pelancong adalah Pantai Wairhubing. Berlokasi di Desa Watuliung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Pantai Wairhubing menawarkan aksesibilitas yang sangat terjangkau. Destinasi ini hanya berjarak sekitar 7 menit perjalanan dari pusat kota Maumere dan dapat diakses dengan mudah baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sesampainya di lokasi, pengunjung akan langsung disambut oleh suasana pantai yang tenang dengan udara segar nan alami. Kawasan pesisir ini dikelilingi oleh pepohonan ketapang dan pohon kelapa, menciptakan peneduh alami yang sangat cocok untuk bersantai. Terlebih lagi, hamparan garis pantainya yang luas memberikan ruang yang lapang bagi para pengunjung untuk mengeksplorasi setiap sudut pantai. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
1: Dibudayakan di Sumba, ada beberapa makanan tradisionalnya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
0: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
1: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kanija, yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak. Dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
0: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
1: Itu pada saat kumpul-kumpul, Pak membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul. Ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
0: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting, karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
1: Ini kan kaparak bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
0: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
1: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
0: Pendengar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoe, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
2: Pangan lokal ini bisa saja dia punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi kita ini yang saya setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal. Itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah, kaparak ini sebenarnya dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timor, nah sagu itu dari dataran Timor. Dia hampir sama dengan kaparak, tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah. Sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering. Itu bisa juga.
0: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
2: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal, tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan khusus bagi wisatawan, akhir-akhir ini kan semua akan fokus senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan. Baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semua seperti itu.
0: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kuliner Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pengalaman wisatawan di Nihirote tidak hanya diwarnai keindahan alam, tetapi juga kekayaan budaya masyarakat Rotendao. Musik tradisional, tarian, pakaian adat, hingga alat musik sasando. Jadi bagian dari penyambutan wisatawan di Desa Boa, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao. Kesenian tradisional tersebut rutin ditampilkan oleh Sanggar Umi Hita tiap pekan dalam agenda penyambutan wisatawan. Adapun para penampil mengenakan pakaian adat Rote lengkap, sambil memainkan musik tradisional dan gong rote yang menghadirkan suasana khas budaya daerah. Untuk informasi selanjutnya, Kabupaten Sumba Barat Daya di NTT punya banyak tempat bersejarah. Salah satunya adalah Kampung Adat Mbuku Bani. Kampung ini terletak di Desa Ate Dalo, Kecamatan Kudi, berjarak sekitar 43 km dari Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya. Nama Mbuku Bani sendiri berarti atau diartikan buku, permainan yang dimenangkan, dan Bani atau Kabani yang berarti laki-laki jantan. Gabungan ini menggambarkan semangat, keberanian, dan kemenangan dari warga kampung tersebut. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 Nikali, Beta Jen. Sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, 104,3 MHz Perempat RRI Kupang. Selamat siang, Papa Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Teras UMKM untuk kesempatan kali ini ya. Yang pastinya Teras UMKM ini hadir ya sebagai ruang inspiratif yang tentunya menghadirkan cerita, semangat dan perjuangan dari para pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur. Dan kali ini sudah hadir bersama dengan Beta di sini di studio RRI Pro 4 Kupang ya. Kita akan bincang-bincang dengan owner dari UMKM Warung Mama Kos. Oke, seperti apa sih nanti kisah di balik perjuangan usaha Warung Mama Kos ya dengan Kakak Wikan Sedas yang hari ini Upa Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona pantangan terus ya. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Siaran ini bisa didengarkan di terestrial melalui 104,3 MHz atau juga live YouTube kami di RRI Kupang. Beta langsung menyapa Kak Wika di siang ini. Halo Kak Wika, selamat siang.
1: Halo Kak, selamat siang.
0: Bagaimana Kak Wika kabarnya hari ini?
1: Hari ini puji Tuhan, puji Tuhan sehat. Kak gimana? Sehat.
0: Luar biasa, luar sama biasa. Ya. Terima kasih loh Kak Wika sudah hadir ya untuk bersama dengan kita di rangkaian Teras UMKM ya untuk kesempatan kali ini. Nah ini kita ngobrol soal usahanya kakak nih, Warung Siap. Mama Kos.
1: Iya betul.
0: Berarti kakak. Ada anak kosnya ya. Nah boleh-boleh di spill nih kakak semua nih tentang Warung Mama Kos itu. Kenapa sih sampai pilih Warung Mama Kos begitu? Kenapa bukan Warung Kakak Wikan seperti itu?
1: Jadi Kak kalau Beta boleh cerita sedikit. Jadi sebenarnya kan Ketong mungkin pernah ada yang jadi anak kos juga dulu ya di tempat rantau dan lain-lain gitu kan. Nah biasanya kan konsep yang mau dihadirkan ini kan sebenarnya makanan rumahan yang murah meriah tapi rasanya juga rumahan, bikin kangen gitu. Nah kebetulan Ketong punya tempat usaha ini lokasinya ada di daerah-daerah yang dekat kampus. Jadi tercetuslah ide untuk bikin, oh lucu nih kalau namanya Warung Mama Kos gitu. Jadi kesannya makanan mama tapi lebih relate gitu sama anak-anak kuliah yang lagi ngekos di sekitaran kota Kupang. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, berarti konsepnya ini memang untuk anak-anak yang di sekitar kampus gitu ya. Betul. Kan biasanya kan anak-anak yang datang kuliah itu kebanyakan kos gitu.
1: Betul.
0: Ya. Berarti dekat-dekat dengan area Osapa Penfui ya
1: betul.
0: Tempatnya
1: kami,
0: ya.
1: Betul. Kami kebetulan saat ini puji Tuhan ada dua tempat. Yang satu itu di depan Pegadaian Pasar Penfui Kak, which is di situ juga area sekitar kampus. Ada Staken, ada Stikes dan beberapa kampus dekat situ. Lalu kami juga punya salah satu cabang juga di Kayu Putih Kak, itu tepatnya di depan UCB. Nah di situ kan juga ada beberapa kampus kan Kak. Nah jadi itu pusat kos-kosan, pusat kampus-kampus gitu. Jadi banyak mahasiswanya.
0: Ini Kak. Konsep yang luar biasa ya. Karena kalau anak-anak kos itu kan biasanya Ketong cari makanan yang ya makan-makan rumahan begitu ya.
1: Betul.
0: Ada lagi yang mungkin mereka jauh dari orang tua tuh kangen sama makanan sama makanan mama begitu. Luar biasa sekali. Ini sudah sejak kapan nih Warung Mama Kosnya ini?
1: Kita kebetulan sebenarnya udah running dari 2024 Kak. Jadi memang pertimbangannya dulu in this economy ya Kak, apa yang kira-kira bisa survive buat jangka panjang. Nah kan semua orang butuh makan ya Kak. Lalu kalau saya kebetulan dengan modal yang ada, dengan berbagai pertimbangan, melihat pasar, segmentasi dan lain-lain, oh kayaknya saya cocoknya buka yang untuk segmented anak mahasiswa, anak kuliah gitu yang harganya mungkin cenderung
0: pas kantong mereka
1: betul,
0: ya.
1: Affordable untuk teman-teman mahasiswa gitu. Kak.
0: Sebenarnya kakak punya basic untuk masak-masak, suka masak begitu.
1: Betul, betul. Jadi kebetulan Beta dulu sebenarnya orang Kupang tapi karena orang tua jauh. Orang tua Beta dulu tinggalnya di Jogja. Jadi mau enggak mau ya Kak ya, terpaksa harus bisa masak. Makanya
0: daripada beli terus
1: betul,
0: begitu ya.
1: Karena aduh di Kupang apa-apa mahal ya kayak. Jadi harus bisa masak. lah ternyata lama kelamaan kok suka gitu. Okay. Dan orang-orang terdekat itu beberapa yang kayaknya lu masak enak nih, boleh nih kalau dijual. Nah, dari situlah pelan-pelan Kak punya keberanian buat buka usaha masak gitu.
0: Iya, ini mau sonde mau ya, karena betul, jauh dari orang tua ya kotong harus bisa masak begitu. Betul. Ya. Mungkin kotong beli tiap hari, beli lauk pagi, siang, malam. Betul, itu kali Kak. Sudah. Itu pertama kali kakak buka warung kos ini, menu apa sah yang ada di warungnya kakak?
1: Jadi waktu awal kita buka 2024 itu Kak, ketong mulai dengan orang Kupang nih, tidak ada satupun yang tidak suka makan salome Kak.
0: Oh itu pasti itu.
1: Iya. Dan at that moment itu banyak yang suka cari ayam geprek Kak. Jadi mungkin karena simple, murah meriah juga, dan kayaknya cocok di lidah semua orang. Jadilah kami mulai awal itu justru salome sama ayam gepreknya geprek. Kak gitu. Makin kesini banyak yang nanya, Kak minta dong sayur, minta dong tambah ini tambah itu. Nah pelan-pelan kita
0: tambah menu lagi.
1: Tambah menu ya? Lagi. Begitu udah ada pasarnya kita tambah menu lagi. Gitu Kak.
0: Dari salome ayam geprek itu laris manis ya awal-awalnya.
1: Puji Tuhan Tuhan Kak. Ya istilah kata kalau ibu rumah tangga kan lumayan dapat uang sayur Kak. Jadi puji Tuhan rame, pelan-pelan kita nambah menu gitu Kak.
0: Jadi setelah ada request mungkin dari pelanggan, kakak kotong kayaknya makan ayam geprek enak kalau soalnya ada sayur. Betul, begitu kan. Betul. Kering-kering karena mana kok jadi harus ada sayur ya.
1: Betul Kak, kurang lebih begitu.
0: Jadi ditambahlah menu sayur. Betul. Begitu. Sayur apa sah kira-kira?
1: Jadi ketong nih Kak, kadang kan kalau buka usaha ini harus kreatif dan inovatif ya Kak. Ya. Kalau gitu-gitu doang orang bosan.
0: Menu yang itu saja orang bosan.
1: Iya, jadi kalau ditanya menunya apa saja, ketong punya 3 menu yang selalu ada Kak. Jadi ada ayam, telur, sama ikan. Nah kalau di warung itu selalu ada, pasti setiap hari ada. Nah kalau Beta punya beberapa menu pelengkap Kak. Jadi ada mie, nanti mie-nya ketong variasi deh. Ada ini hari mie kuning balik apa, begitu besoknya balik apa.
0: Lain lagi ya.
1: Ya, lalu ketong juga biasanya yang simple juga ada kering tempe. Nah kalau sayur ini Kak, karena Beta kebetulan suka belanjanya di pasar lokal, kabupaten, ketong tergantung yang lagi panen. Karena biasanya kan lebih murah kan Kak.
0: Baru lebih segar ya.
1: Dan segar, betul. Ketong jadi menunya ganti-ganti terus Kak, terutama untuk sayur. Dan ada menu juga yang ketong biar penasaran. Jadi kayak misalnya paru balado. Terus misalnya juga kadang ketong bikin rendang, atau misalnya ada ketong punya beberapa pelanggan tuh yang tetap Kak. Jadi balik lagi kayak punya anak kos sendiri gitu kan Kak. Jadi mereka request, Kak boleh kok
0: itu besok. Dong sudah biasa makan di situ.
1: Sudah biasa. Kak boleh kok besok menunya ini. Beta nanti datang bawa teman-teman menunya ini. Nah kebetulan kan karena memang ketong menjaga kualitas juga makanan ini kan kalau treatmentnya salah, ngitungnya salah kan basi dan lain-lain kan Kak.
0: Jadi nanti dibuang percuma begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi biasanya ketong dibuat secukupnya. Jadi kalaupun misalnya menu spesial kayak gitu, ya mungkin buat khusus let's say 10 porsi sampai 12 porsi.
0: Tidak terlalu banyak juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Sehabisnya gitu. Yang penting satu hari itu habis. Jadi menunya ketong variatif Kak. Pokoknya ada permintaan apa atau malam nih
0: dicoba.
1: Malam lihat nih ketong kan suka browsing ya Kak. Kadang dari TikTok, dari mana.
0: Itu kan banyak ide-ide begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul Kak. Jadi harus punya banyak ide gitu biar customer juga happy karena nyoba yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Gitu Kak.
0: Wah, luar biasa. Ya senang juga kalau kita ke warung yang menunya sonde itu sah begitu ya.
1: Betul.
0: Di hari kayak misalnya Kakak Bita kayak kepingin makan udang, bosan ya ayam geprek.
1: Betul.
0: Bisa kira-kira bisa request kok.
1: Betul. Kadang tuh gini Kak, kalau di Beta Putu 4 itu flow-nya selalu sama. Kalau akhir bulan sama awal bulan tuh kan teman-teman baru ditransfer tuh uang dari orang tua.
0: Akhir bulan sudah mulai kempes ya.
1: Jadi kadang tuh mereka request gitu yang Mungkin kalau hari-hari biasa udang, aduh susah ya kayak mahal kan iya, soalnya iya. Atau cumi itu mahal kan. Tapi kalau mereka request awal bulan itu biasanya kak request dong ini.
0: Tapi kalau sesuaikan dengan harga.
1: Betul. Harga rada mahal mereka oke okay, gitu. Okay. Tapi kalau kayak menu telur, ayam sama ikan itu harganya udah paten kak. Di bawah 15.000 iya. Cocok buat kantongnya mahasiswa.
0: Mahasiswa. Gitu. Wih keren sekali. Berarti ini kalau bukanya pagi, saatnya dari jam berapa tuh?
1: Nah kalau di ini beda treatment kak. Kalau yang di Penfui itu karena kita cuma lapak biasa, tidak punya bangunan kak. Nah tapi kita selalu menjaga supaya makanan itu baru terus. Kita biasanya karena bukanya sekitar jam 8 pagi, kita baru mulai menggoreng ayam itu di jam 6. Jam 6, jam 7 itu kita udah prepare. Nah kalau di warung karena kita punya dapur, punya kitchen di sana, jadi biasanya mulainya sedikit lebih siang. Karena kan teman-teman mahasiswa itu mulai makan di atas jam 10. Jadi kita baru mulai masak di jam 8. Masaknya juga di kitchen. Biasanya kita masak secukupnya. Kalau memang kurang kita refill masak lagi. Let's say jam 1, jam 2 itu kita refill, kita masak lagi.
0: Masak lagi
1: gitu. Yang penting habis dulu kak gitu.
0: Dihabiskan dulu yang masakan
1: betul,
0: pagi ya.
1: Masakan paginya gitu.
0: Biar jangan mubazir begitu
1: ya. Karena usaha makanan ini kan rentan. Kalau sudah satu kali nih kak orang pernah rasa, aduh ternyata let's say basi ya, atau kurang,
0: suka panas ulang-ulang ya, mungkin
1: kan pasti rasa ya kak
0: bisa
1: ya.
0: Beda ya.
1: Iya gitu. Dan menurut kita juga kita appreciate meskipun harganya cuma 15.000 ini kan duitnya teman-teman kan harus worth it kan kak. Betul, gitu. Betul. Jadi kita biasanya makanannya juga selalu fresh, selalu baru. Kita jaga juga kualitasnya karena kita pun makan makanan yang sama. Jadi
0: iya betul.
1: Capek ya kayak
0: kalau mungkin kotan jual terus kotan bebel di lain.
1: Iya atau masak lagi buat di rumah. Aduh sudah sekali double jalan ya. Masak buat makan di rumah juga gitu.
0: Oke okay. Jadi selalu baru ya untuk betul. Makanannya selalu fresh begitu. Oke oke. Kakak yang masak sendiri atau ada yang bantu-bantu?
1: Betul kak. Oh jadi Beta kebetulan karena dua tempat. Jadi kayaknya dulu awal-awal masak sendiri kak. Tapi karena makin size usahanya makin besar
0: makin
1: kan,
0: banyak yang datang.
1: Iya mau tidak mau kita harus dibantu kan gitu. Jadi Beta punya ada kurang lebih 3 karyawan yang bantu Beta gitu. Jadi mulai dari prepare masakan sampai proses bantu di apa namanya di tempat usahanya itu ada 3 orang yang bantu gitu kak.
0: Tapi di tempat yang di Penfui kakak sendiri yang masak ya?
1: Iya kita
0: dibagi begitu.
1: Betul kita bagi-bagi tugas lah kak gitu sama teman-teman dapur. Tapi balik lagi kayak tadi Beta bilang quality control dan lain-lainnya tetap Beta yang charge gitu. Jadi bertanggung jawab gitu kan kak karena kadang bukan apakah usaha ini apalagi ini usaha skala kecil kita kasih ke orang lain ngelihatnya pasti beda kan kak.
0: Kalau kotong yang raba sendiri tuh kayak beda begitu ya. Kadang-kadang soalnya percaya kira-kira dimasak nih yang sampai bumbunya kurang kak lebih asin atau soalnya begitu.
1: Begitu kak kurang lebih. Jadi kadang itu Beta pernah kak let's say misalnya lagi keluar kota gitu minta titip deh di teman-teman kan karena hari-harian udah ngurus. Ternyata Beta suka iseng suruh bepung teman dekat dong dibeli gitu kalau pas
0: Beta lagi untuk
1: betul
0: awasi,
1: betul
0: ya?
1: Itu balik lagi untuk fungsi quality controlnya gitu kan.
0: Siapa tahu kalau biasanya ada bosong
1: betul ternyata rasa sambelnya beda gitu. Kalau ayam geprek itu kan teman-teman beli biasanya karena cocok sama rasa sambalnya gitu. Terus penepungannya kak jadi kadang orang bilang hi lu nih hanya usaha ayam geprek gitu. Tidak boleh seperti itu, benar kan kak?
0: Iya,
1: jadi
0: betul-betul.
1: Ya kalau yang kecil kita bisa kelola dengan baik kan tidak mustahil jadi besar betul. Gitu. Kalau Beta pemikirannya gitu. Jadi semuanya balik lagi tanggung jawab kontrolnya di Beta. Memasak dan lain-lainnya bareng sama teman-teman karyawan yang ada.
0: Oke, gitu. Tetap ada dalam pengawasan kakak.
1: Betul, gitu, betul ya? Kak, tiap hari itu.
0: Gitu. Oke, sejauh ini pelanggan, customer yang datang terus beli lagi begitu apa kira-kira feedback dari dong untuk kakak ada mungkin kasih masukan kak kakak ini hari enak ya atau kakak kayaknya ada kurang sedikit begitu.
1: Iya jadi dulu tuh kak namanya baru awal ya kak ya jadi kebetulan pas awal-awal Beta yang jaga benar-benar Beta duduk jaga sendiri itu kan kak pas awal itu banyak yang ngeluh porsi nasinya kurang. Jadi
0: kupang ini makan banyak.
1: Betul kan. Nah, dulu itu kan ketong mulai dengan harga 10.000 kan, kak. Harus putar otak ini berasnya yang seperti apa. Kadang ketong kasih beras yang kurang bagus nanti orang protes lagi gitu kan, kak. Ketong kasih beras yang bagus porsinya harus dikurangi. Nah, yang kayak gitu-gitu, Kak. Jadi insight-nya biasanya lebih ke porsi, karena ya balik lagi teman-teman mahasiswa ini juga kadang kan mau cari yang murah tapi mengenyangkan.
0: Betul.
1: Kan, Kak.
0: Gitu. Perempuan masih konjak sedikit.
1: Betul, Kak. Gitu. Beta juga sangat apresiasi tuh teman-teman pengusaha UMKM juga yang warung-warung yang orang bilang masih konjak. Karena itu ngakalinnya luar biasa loh, Kak. Itu ngitung berasnya harus nyampur.
0: Apalagi ya, kalau harga beras lagi mahal.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul, Kak. Harga ini kan fluktuatif, kan, Kak. Jadi ketong cari yang murah, let's say ngambil beras-beras mall gitu, itu kan napisnya juga capek, betul, Kak.
0: Baru itu kan orang bilang kayak desa naik begitu.
1: Betul.
0: Jadi masak banyak juga, nasi sedikit.
1: Betul, bantet gitu,
0: iya,
1: kan,
0: bantet,
1: Kak, gitu. Jadi akhirnya diakalin lah beli beras, sonde ke toko, langsung ke suppliernya. Nyari nih distributor beras mana gitu, distributor ayam mana, biar kita bisa tekan rasio
0: dan harganya dapat yang bagus juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Dan tetap kita balik lagi, meskipun usahanya kecil gini kan, tetap biar bisa survive jangka panjang kan, Kak, gitu. Lalu kalau dulu itu kebetulan kan kalau kami yang di Penfui itu karena lapak itu udah bagi-bagi lah, Kak. Ada let's say yang jualan es teh, ada yang jualan buah kanan-kiri. Biasanya kita nggak boleh sama jualannya. Nah, ternyata itu banyak juga yang merasa bahwa boleh dong, Kak, jualan paketan langsung sama minum gitu.
0: Oh, ada yang tawar ya?
1: Iya, jadi mereka request gitu. Cuman balik lagi kalau ada beberapa tempat yang ya kita semua kan cari duit, cari rezeki yang sama buat keluarga ya, Kak, ya. Maksudnya daripada gontok-gontokan cuman untuk uang ini gitu kan. Jadi biasanya kita arahin
0: bagi-bagi
1: ke, betul, ke tetangga-tetangga.
0: Jadi yang mau minum belinya di lapak sebelah.
1: Betul, yang mau beli minum di lapak sebelah gitu. Kalau di daerah Penfu itu juga sama sih, Kak, request banyak. Tapi balik lagi, kadang nih kita manusia kalau mau semua ini kan repot ya, Kak, ya. Manajemen waktu dan lain-lainnya
0: masih banyak yang bantu begitu.
1: Betul. Jadi biasanya kalau misalnya request, Kak, nanti yang di Penfui juga ada menu lauk dan lain-lainnya gitu. Karena kalau yang di Penfui itu kita benar-benar fokus ayam gepreknya aja gitu, kan, Kak, gitu. Jadi biasanya kita, oh, kalau misalnya ada khusus menu buat cateringan bisa kita bantu antar, tapi dari lapak yang di Kayu Putih. Gitu.
0: Lebih dekat begitu.
1: Betul, betul, Kak. Dan kalau lapak yang di Kayu Putih itu kan karena kita ada kitchennya, jadi lebih gampang gitu, Kak, mau ngapa-ngapain. Kalau Penfu itu kan benar-benar lapak di pinggir jalan, gitu, Kak. Jadi agak susah mau menyesuaikan. Balik lagi kalau kita menunya banyak, higienitasnya karena di pinggir jalan, kan, Kak. Kita cuma pakai lemari kaca sedikit gitu. Kayaknya cukup repot gitu kalau misalnya harus menyediakan banyak menu gitu sih, Kak.
0: Oke, lebih banyak nanti kalau di Kayu Putih.
1: Iya, kalau
0: ada warungnya ya.
1: Betul, ada fisik bangunannya gitu kan, Kak.
0: Gitu. Oh, oke. Iya. Nah, Kakak sendiri ya, ini kan udah jalan 2 tahun ya.
1: Betul.
0: 2 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar begitu. Betul. Ya. Ada banyak sekali tuh cerita-cerita begitu di balik perjalanan Kakak jualan selama 2 tahun. Mungkin boleh di-share ke teman semua, atau mungkin juga nanti ada teman-teman UMKM yang dengar gitu. Kira-kira suka dukanya seperti apa sih? Kira-kira pernah enggak sih warung Kakak itu sepi misalnya, atau pernah tiba-tiba kayak orang bilang kayak macam ada durian runtuh banyak sekali yang datang, sampai-sampai kotong kewalahan untuk mau masak lagi begitu. Boleh diceritakan
1: gitu. Jadi sebenarnya balik lagi, semua usaha pasti ada apa ya, Kak, ya, plus minus, plus naik turun dan lain-lain gitu kan, Kak. Suka dukanya pasti ada. Jadi kalau Beta sendiri menjalani usaha ini, suka dukanya itu pertama tuh, Kak, perihal pegawai gitu kan, Kak. Jadi kita ini kan kalau mau ngurusin semua sendiri kan repot, Kak. Jadi pegawai itu menurut Beta juga faktor yang memudahkan. Nah, kesulitannya ini banyak teman-teman itu yang kerjanya itu nanti tiba-tiba keluarga sakit, izin ini sakit, izin itu sakit, izin gitu. Jadi kadang, aduh, kalau tiba-tiba mendadak mereka pamit itu, aduh, rasanya ya ampun. Padahal kita udah punya, let's say misalnya ada pesanan catering dan lain-lain gitu. Aduh, ini diurusin sendiri.
0: Siapa yang mau kerja?
1: Iya, mau bantu itu, aduh, kayaknya pusing gitu kan, Kak. Cuman ya balik lagi, selalu ada jalan gitu. Lalu yang berikut itu juga kalau kita usaha makanan nih, Kak, bahan bakar tuh kan ngefek. Nah, misalnya kayak sekarang-sekarang nih, Kak.
0: Sekarang nih.
1: kemarin itu
0: susah, gas juga waktu
1: gas sampai 500
0: mahal.
1: Ribu, Kak. Iya, kita jadi bingung ini akhirnya. Kakak tahu kita ngakalinya apa? Masak itu? Balik pakai tungku.
0: Oh, iya.
1: Jadi itu betul. Jadi mau batuk-batuk asap udara ini pilihan yang paling murah. Kita jadi tidak perlu menaikkan harga dan lain-lain gitu kan, Kak. Puji Tuhan sekarang sih
0: sudah turun.
1: Ya? Sudah turun. Memang belum harganya belum kayak kembali yang seperti semula, tapi puji Tuhan sekarang sudah turun dan sudah lebih ada gitu. Cuman kalau kayak minyak tanah ini kan aduh,
0: ini lebih dari ketampi antri apa begitu ya.
1: Betul, kalau kata orang Kupang sekarang lu agen lu kuat lah udah gitu kan. Karena aduh minyak tanah sekarang perjuangannya.
0: Minyak tanah ini kayak sama kayak orang dalam gitu.
1: Betul, ada orang dalam dapat jargon dalam beneran itu kan. Itu real. Lalu yang berikut juga Kak, ketong kalau jualan itu kan orang lidah Indonesia itu kan kalau tidak ada sambal kayaknya kurang pas.
0: Kurang pas.
1: Kak, ada momen harga cabai itu sekilo bisa 120 ribu.
0: Iya,
1: iya kan Kak?
0: Mm-mm.
1: Let's say musim hujan,
0: iya.
1: Karena itu kan orang gak panen Kak. Itu kita pusing
0: susah,
1: Kak.
0: Susah ya.
1: Nanti kalau kita kasih sambalnya dikit di komen tuh Kak, aduh Kak pelit banget sih kayak gitu. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Sukanya juga banyak ya Kak ya. Apalagi kalau misalnya warung lagi rame, aduh itu happy banget lah gitu. Bisa bagi-bagi berkat juga buat pegawai, kita kasih bonus dan lain-lain gitu. Tapi juga karena concern kita ada di daerah-daerah yang kampus. Kampus itu kan liburnya lama Kak. Kayak sekarang nih Kak,
0: ini sampai 3 bulan 4 bulan
1: betul,
0: ada ya.
1: Betul. Jadi dalam 1 tahun itu kita operasi normalnya itu mungkin 7-8 bulan Kak. Sisanya itu libur. Libur dan musim hujan. Musim hujan juga itu teman-teman itu kayaknya mager ya kayak
0: buat keluar ya.
1: Iya, keluar kadang kayaknya mager juga ke kampusnya Kak gitu. Jadi kita kalau lagi bulan begini kita mode survive aja. Tetap buka. Yang penting orang tahu bahwa ini tempat buka gitu. Karena kalau tutup orang kan beralih kemana-mana dan menunya juga benar-benar kita mepetin aja yang penting buat laku gitu.
0: Jangan dibanyak-banyakin masaknya.
1: Benar Kak,
0: ya.
1: Benar. Jadi itu juga harus jadi perhitungan bahwa dalam 1 tahun kan biaya sewa dan lain-lain itu kan tidak dihitung per bulan kan Kak. Biaya sewa
0: per tahun
1: dan lain-lain
0: ya?
1: Kan per tahun gitu. Itu juga kita harus hitung gitu. Kalau lagi untung puji Tuhan, tapi kalau lagi nombok-nombok ah ya udahlah, namanya juga usaha. Gitu Kak, suka dukanya.
0: Luar biasa ya. Ini ya bisa dibilang berbagi pengalaman juga ya dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau libur anak kampus kuliah itu lama, tetap jualan?
1: Kita tetap jualan kan, jadi
0: tapi porsinya yang
1: betul,
0: dikurangi ya.
1: Betul, balik lagi karena kalau kita tutup, orang mikirnya ini udah gak jualan gitu. Bisa beralih ke langganan lain gitu kan. Padahal buat punya langganan itu kan juga gak gampang kan Kak gitu. Jadi kita berusaha tetap buka, tetap ada. Ya subsidi silang lah Kak. Jadi ketika bulan rame itu udah mulai ditabung-tabung tuh yang buat subsidi di bulan-bulan sepi kayak begini.
0: Gitu. Mungkin bisa diakalin dengan apa ya, online begitu. Jadi ada
1: online
0: yang mau beli kan kita antar.
1: Betul, betul Kak.
0: Tidak harus makan di tempat.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Jadi kita juga Kak, kita juga punya tuh Kak di Grab, di apa, kita juga punya online gitu. Dan memang bulan-bulan kayak gini tuh kita ngandelin pesanan catering di luar Kak. Jadi mungkin karena sudah cukup lama 2 tahun ini, jadi kita udah punya langganan. Ya puji Tuhan tetap ada lah Kak gitu. Cuman memang mode survive aja gitu. Jadi kalau ada udah ditabung aja, ini gak boleh diapa-apain dulu nih hasil margin yang sebulan ini. Kampus itu biasanya mereka mulai libur itu dari Juli, Agustus. Awal September. Mereka baru mulai perkuliahan gitu. Nanti biasanya Oktober, November itu baru mulai rame tuh Kak.
0: Ya.
1: Iya.
0: Nanti Desember mulai libur lagi.
1: Desember libur lagi tapi cuman sebulan. Yang susah itu juga Februari Kak.
0: Februari, ya.
1: Karena itu puncak hujan Kak. Biasanya kalau lagi puncak hujan itu minim yang belanja. Biasanya kan orang kalau hujan lebih suka yang kuah-kuah kan Kak gitu. Nah, biasanya kalau bulan segitu ya udah kita menunya sering-sering bikin yang kuah-kuah gitu.
0: Oh, jadi
1: Kak.
0: Ya disesuaikan juga
1: disesuaikan
0: begitu.
1: Gitu Kak.
0: Iya ya.
1: Jadi memang kalau dagang ini ya balik lagi sekarang ini kan persaingan juga semakin banyak, semakin ketat juga gitu kan Kak. Yang melirik usaha makanan ini juga banyak gitu
0: ya.
1: Kan Kak.
0: Banyak yang juga baru memulai begitu.
1: Betul. Jadi memang balik lagi kita yang udah punya usaha ini kan tidak boleh stuck dan merasa aman gitu kan Kak. Jadi harus terus inovatif, harus update lagi gitu Kak, harus diakalin terus gitu. apa namanya suka duka ketika usaha ini berjalan.
0: Okay. Tapi ketika kakak melihat sekarang banyak yang jual ayam geprek 10 cup gitu-gitu, dan mungkin ada yang kasih bonus dengan minuman es teh, itu kan banyak kan?
1: Betul.
0: Ya menurut kakak seperti apa gitu, kalau semakin banyak yang jual terus apakah mungkin kakak sedikit pesimis, aduh karena ada yang beb warung kira-kira.
1: Kalau beta percaya bahwa ketong rezeki sudah tertakar gitu ya kak ya.
0: Tidak akan tertukar ya.
1: Betul, dan tidak akan tertukar. Beta selalu ikut happy dan ikut support kalau ada orang yang merasa bahwa ini juga jadi peluang untuk mereka, karena balik lagi resep beda-beda.
0: Okay.
1: Lalu lidah juga kalau sucocok biasanya
0: orang akan kembali begitu ya.
1: Apalagi kalau misalnya bersih, lalu kita juga pelayanannya juga ramah, lalu juga banyak faktor gitu kan kak. Jadi kalau misalnya banyak yang buka, kita ikut happy kak, karena berarti ya namanya juga in this economy kak, ya gitu,
0: semua
1: kan
0: pada mau berusaha begitu ya.
1: Peluangnya juga tidak banyak gitu, ya kita keep positif aja gitu, rezeki udah ada masing-masing. Pokoknya balik lagi harus semangat promo juga. Kadang beta juga sama sih kak, ketika let's say ada nih pesanan cateringan rada lebih gitu kan kak, marginnya cukup nih, beta subsidi tuh kak, dapat bonus. Jadi bonus es teh atau bonus beli 2 bonus 1 gitu. Pokoknya kita hitung-hitung aja kak. Jadi itu juga memang salah satu yang buat langganan untuk terus datang.
0: Gitu. Itu mungkin cara salah satu cara untuk menarik kembali katanya punya pelanggan. Betul. Ya biar orang jangan lari begitu.
1: Betul
0: ya.
1: Jadi ya itu sudah kak, masing-masing berstrategi, tapi balik lagi kan usaha ini kalau buat beta ya kak ya, usaha itu tidak boleh rugi. Karena balik lagi kan kita ngapain usaha kalau rugi kan capek aja gitu kan kak. Jadi sebisa mungkin kita mendapatkan keuntungan meskipun minim. Jadi
0: tapi memang, tetap berputar begitu.
1: Betul
0: ya.
1: Kalaupun memang apa namanya promosinya harus seperti ini, apalagi lagi musim sepi dan lain-lain, harus tetap aktif berpromosi gitu kan kak ya. Kita hitung-hitungan dulu nih kak, oh ternyata masih bisa nih, oke kita free-in ST atau kadang kita free sample deh kak, kita bagi aja gitu, masak lebih sekalian kan kak, maksudnya

0: Karena seperti tadi yang kakak bilang, soalnya gampang cari pelanggan ya.
1: Yes,
0: susah betul, sekali, apalagi pelanggan yang sekarang ini kan mereka tuh bisa melirik siapa saja untuk betul, mereka pergi untuk betul, makan, jadi langganan mereka begitu.
1: Oke. Kalau Beta lihat juga kan kak, kita nggak bisa maksa orang ya, nah, kak, ya buat datang iya, gitu kan. Jadi cara yang bisa dibuat ya paling gitu kak, makanannya dijaga konsisten rasa. Terus misalnya, oh kayak sekarang ya kak, geprek itu kan lagi banyak tuh variannya, misalnya ayam kocak gitu loh kak. Jadi dikasih saus ini, saus, dikasih saus itu,
0: varian saus,
1: varian saus, sambalnya diganti, ada yang sambal bawang, sambal begini, sambal begitu. Kita ikut kak, sambal mata lah apa gitu.
0: Ini kakak juga ikut gitu ya, untuk berinovasi
1: betul,
0: ya.
1: Berinovasi gitu. Jadi kalau memang ada yang suka datang, oh kak Beta cocok ini, kita buat dengan takaran porsi tertentu, kita buat yang penting ada, tapi yang originalnya juga ada.
0: Kan ada juga yang suka makan lombok begitu.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Terus tahan pedis lah begitu ya.
1: Iya, betul. Itu juga seru sih kak, maksudnya kita kan kadang mikirnya, ya elah cuman sambel gitu kan gitu. Ternyata tuh ada,
0: ada.
1: Kak boleh gak bikin sambel jangan yang terlalu pedis, jadi kasih level-level gitu. Mau tidak mau kita harus denger kan kak permintaan pelanggan gitu kan. Dan kita coba kondisikan gitu kak.
0: Oke, luar biasa ya, ini mencoba untuk berinovasi, terus beradaptasi juga dengan lidah pelanggan gitu ya. Karena ya memang kotong sama bisa, oh ini semua nih pasti rata suka pedis gitu. Pasti ada juga yang pilih-pilih ya.
1: Betul kak.
0: Oke, kalau kakak sendiri warung kakak ini pernah mendapatkan kayak pesanan apa, ada acara-acara yang besar begitu, itu pernah kok soalnya?
1: Pernah kak, jadi ketong itu pernah dapet di atas 200 pack ketong dapet gitu kak, puji Tuhan. Dan memang dimampukan ya kak ya, karena ngurus makanan dalam jumlah besar itu, aduh kalau dulu
0: repot,
1: kan
0: ya?
1: Iya kita taunya kalau di pesta udahlah tinggal makan kan, tapi kan bagaimana mengukur masakannya ini harus on time, harus fresh, harus tetap. Ada kan orang tidak suka makan kalau makanannya dingin ya kak. Kita harus tetap jaga ini tetap hangat, suhunya apa segala macem. Ketika mereka terima, puas dan lain-lain gitu kak. Itu memang tantangannya itu kadang menyesuaikan waktu. Dan ada hal tak terduga kak. Beta pernah, jadi awal-awal itu kan kayaknya aduh mungkin sepele ya kak ya. Misalnya kayak gini kak, ketong lupa lah karena pakai kompor minyak tanah gitu kan kak, ada ada masakan-masakan yang nggak bisa pakai kompor gas karena lama gitu kan kak, atau tungkunya kurang besar, kompornya kurang besar, kita pakai kompor minyak tanah, ternyata hari H sumbunya habis misalnya, apinya tidak merata, itu kan kalau awal tuh kayaknya sepele banget gitu kan kak, kok kayaknya kita kurang prepare gitu. Nah kalau makin kesini karena udah 2 tahun, nah kalau udah dapat mau cateringan besar, hamin satu, hamin dua,
0: periksa semua ya,
1: dapur harus udah beres semua, apa namanya, bahan kebutuhannya hamin satu harus udah ada semua ya, supaya hari H kita bisa manajemen waktunya jadi ketika customer terima menu dalam jumlah banyak itu, makanannya tetap segar dan mereka juga puas. Karena kendalanya itu kadang kak waktu. Jadi kita kalau kalau orang yang hobi masak itu yang basic itu kan misalnya nasi kak. Kalau sekarang itu kan udah canggih ya kak ya, ada rice cooker yang ukurannya besar, iya yang besar banget itu yang untuk 14 liter sekali masak itu kan bisa 50-60 porsi. Tapi jangan salah kak, salah nakar air,
0: mentah gitu
1: mentah,
0: ya,
1: mentah setengah mateng kak, itu kan harus diakalin lagi kan.
0: Orang
1: kak
0: bilang bahati ya,
1: bahati orang Kupang bilang, dikukus. Nah kukus juga kalau gak pinter kak kan lama jadinya,
0: lama betul-betul.
1: Nah kadang tuh masak
0: kapan itu, kasih dingin lagi dalam dos
1: betul,
0: begitu
1: kan. Kalau misalnya kasih dingin uap itu kan kadang jadi gampang basi kan kak.
0: Jadi gitu, jangan ditutup dulu kan juga.
1: Betul. Jadi dulu tuh waktu awal bikin usaha makanan tuh sebenarnya pemikiran gampangnya lah kan cuman masak gitu kan kak. Ini kan gampang banget gitu kan cuman masak.
0: Ini cuma masak betul.
1: Ternyata ketika dapet tawaran besar, crowd kak, crowd gitu di kepala tuh, aduh ini sudah belum ya ini. Jadi kalau hobi nonton MasterChef tuh kak, itu benar tuh.
0: Seperti memacu adrenalin
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul kak. Aduh ini sudah belum, ini sudah belum. Nah kebetulan kita tipikal yang involve langsung. Jadi soalnya mau tunggu beres karena bukan kita tidak percaya orang, tapi kan ini namanya kita yang
0: harus bertanggung jawab juga.
1: Bertanggung jawab.
0: Kan namanya kita juga dibawa begitu ya, warung kita juga.
1: Dan ini duit orang gitu kan, kan harus bertanggung jawab biar ini gitu. Dan itu memang waduh, kalau dapat orderan besar tuh langsung aduh ini udahlah gitu. Mesti seharian itu meditasi udah. Menyiapkan mental dan hati gitu.
0: Apalagi kalau sudah deadline waktu.

0: belum kelar juga begitu.
1: Beta minggu kemarin kak itu puji Tuhan dapat dari salah satu kegiatan pemuda gereja itu 200 packs kak. Itu sisa setengah jam itu masih kurang 30 kotak. Jadi dari 200, 170 udah kita
0: sisa 30.
1: Sisa 30 belum. Kotak. Itu udah ya ampun Tuhan ini bisa enggak Tuhan gitu. Karena cok nasi cuman perkara cok nasi itu kak gitu.
0: Lama.
1: Satu kali naik kan dia makan waktu kurang lebih 45 menit kan. Dan puji Tuhannya tenggo kak. Pas.
0: Pas ya.
1: Jadi mereka terima juga masih hangat-hangat gitu. Karena kadang kalau dipikir ya udahlah hamin satu jam gitu kita kasih sementara kan mereka masih berkegiatan makannya masih sejam lagi makan kalau udah dingin kan kayaknya kurang oke ya kayak gitu. Jadi kadang disesuaikan itu ya tapi lumayan menghibur sih kamu.
0: Pasti langsung lihat-lihat jam aduh kira-kira sudah makan kok belum harus diantar nih.
1: Bener kak, bener. Kurang lebih begitu.
0: Oke okay, oke. Okay. Tapi kalau waktu terima pesanan dalam jumlah yang banyak itu warungnya tetap dibuka soalnya yang lapaknya yang di Ponfui dengan di Kayu Putih
1: kalau
0: itu tetap buka soalnya.
1: Kalau misalnya kalau untuk makan malam biasanya ketong masih tetap buka. Tapi kalau misalnya dipakai untuk makan siang, kita prefer untuk tutup aja dulu gitu. Iya. Karena toh secara margin pun kalau angka pesanannya besar kan udah nutup kan. Ya, cukup, kadang beta suka bercanda gitu ke teman-teman yang kita nyari apa sih gitu kan. Toh yang ini juga udah cukup gitu. Jadi
0: biar konsen begitu di
1: betul,
0: satu ya.
1: Betul, betul. Karena itu tadi Kak, kayak tadi beta cerita bahwa tenaga ini kan juga ngefek ya kayak tenaga kerja ini dan apa namanya kalau kita udah bagi-bagi tugas kan lebih enak. Kalau satu mikir semua kayaknya aduh bisa pingsan juga gitu kak.
0: Oke.
1: Begitu kurang lebih.
0: Kalau semuanya lagi capek misalnya itu cara kakak untuk kasih motivasi ke dong tuh gimana? Biar dong juga aduh yang tadinya rasanya capek begitu.
1: Beta memperlakukan beta punya karyawan sebagai keluarga kak. Jadi itu beta punya adik-adik. Jadi kita tidak ada batasan bahwa ini karyawan dan lain-lain gitu kan kak. Jadi yang pertama menurut beta motivasi terbesar hidup nih duit ya kak ya. Jadi kita kasih lah kita bagi yang baik lah gitu kak. Jadi ada bonus, ada gaji dan lain-lain.
0: Biar
1: gitu.
0: Semuanya semangat begitu.
1: Betul. Biar semuanya semangat. Tapi di luar itu pun hari libur kita penuhi kak. Hari Sabtu itu kami libur kak. Jadi Sabtu Minggu itu Sabtu teman-teman bisa pakai waktu untuk istirahat.
0: Berarti
1: Minggu,
0: Senin sampai Jumat aja ya.
1: Betul. Weekdays, Minggu itu buat bergereja atau aktivitas rohani lain-lain gitu. Kita juga biasanya dalam satu bulan itu kita ada piknik-piknik lah kak gitu. Entah piknik, entah nonton,
0: ya
1: entah makan bareng gitu. Karena mereka bukan apa ya kayak bukan saudara kandung saya atau ini yang punya kewajiban untuk stay sama saya kan kak. Jadi yang bisa kita buat ambil hatinya untuk tetap stay, kita motivasi dan saya selalu bilang bahwa ownership kita harus sama-sama punya rasa memiliki tempat usaha ini betul. Gitu.
0: Biar kerjanya juga dari sungguh-sungguh dari hati ya. Betul, jangan hanya sudah kok ini kami
1: kan. Iya. Jadi puji Tuhan kak, saya kalau punya karyawan itu beberapa itu bertahan lama gitu kak. 2 tahun, 1 tahun ada gitu.
0: Ownernya baik ya.
1: Ada yang aduh keluar masuk itu adalah kak. Tapi kalau yang rasanya ya. Udah klik, mereka juga udah cocok, itu biasanya awet. Gitu sih kak.
0: Oke deh, ih keren sekali ya. Itu dia memang suka duka dalam 2 tahun ini memang sonde muda ya kakak ya. Tapi kalau misalnya harga bahan bakunya naik itu karena mana? Apakah mempengaruhi harga jualnya kakak juga atau bagaimana?
1: Kita sih berusaha semaksimal mungkin untuk tidak merubah harga jual kak.
0: Tetap
1: balik lagi
0: ya?
1: Tadi kita ya subsidi-subsidi itulah kak ya, gitu. Ya, jadi ketika bulan rame itu udah ngerti kan kak bahwa nanti nih Desember Januari harga cabai bakal mahal nih. Itu jangan dihitung sebagai keuntungan gitu kan kak. Yang pas rame ini kadang kan ada orang-orang oh ini bulan rame nih untungnya let's say misalnya untungnya 3 juta gitu. Udah kita duitnya kita pakai gitu. Nanti pas bulan ketika harga naik gitu kan hitungannya jadi rugi kan kak. Padahal mungkin dari 3 juta ini 2 juta boleh dia dinikmati 1 jutanya untuk persiapan subsidi harga cabai atau harga apa yang lagi naik gitu kak.
0: Ini ownernya juga harus pintar-pintar atur arus kas keuangan ya.
1: Betul, betul kak. Makanya balik lagi kalau ada yang bilang cuma jualan gini warung gitu, jangan salah itu seninya juga ada gitu kan.
0: Betul ya. Karena selain kota yang harus bisa kuasai masak, terus beli bahan bakunya, kota juga harus bisa atur kota nikas begitu. Jangan sampai karena hari-hari ini bulan dapat banyak, terus Ya sudah, ketong sampai pintar atur, bulan depan
1: drop
0: nombok begitu ya. Akhirnya pikir, aduh modal semati begitu ya, sangat berputar lagi. Oke, baik. Oke deh, kakak serung sal ya, ketong punya perbincangan di siang hari ini. Nah, ini kakak sendiri kira-kira ada rencana ke sana? Misalnya dalam beberapa tahun ke depan, ingin tambah satu lagi cabang begitu?
1: Kalau beta pribadi sih kak, dulu justru ketong punya 4 cabang kak, dan ternyata tidak terhandle dengan baik.
0: Keteteran begitu ya?
1: Betul, keteteran kak. Jadi buat beta sekarang yang ada saat ini cukup, puji Tuhan.
0: Fokus dulu
1: gitu. Mungkin keinginan karena kemarin sudah pernah mengelola yang banyak dan ternyata pusing kak. Ternyata tidak semudah itu menghandle beberapa cabang. Jadi buat beta pribadi untuk saat ini sih kayaknya 2 cabang ini cukup dulu. Gitu. Kalau beta malah lebih seneng buat lebih genjot promosinya kak. Okay. Jadi catering hariannya itu
0: promosi lewat medsos ya?
1: Iya, jadi kita lewat medsos, lebih ke word of mouth ya kak, mulut ke mulut gitu kak.
0: Kayaknya lebih cepat ya.
1: Iya,
0: dan mulugram ya.
1: Iya, mulugram kak, dan juga TikTok kak. Sekarang itu kalau beta lihat ketompo orang Kupang itu, terutama di segmennya beta itu justru di TikTok teman-teman adanya.
0: Lebih cepat ya.
1: Betul. Jadi kita fokusnya justru ke situ deh kak, karena pengembangan banyak titik juga rumit gitu. Karena juga ketika nambah titik kan kak, biayanya, kosnya, sewa tempat, lalu karyawan sudah. Lalu apa ya, pengadaan let's say meja dan lain-lain, kulkas dan lain-lain itu kan gak sedikit kan kak. Nah kalau dengan yang sekarang nih, banyak-banyakin terima orderan catering, menurut beta justru lebih membantu dan menekan biaya-biaya yang tidak perlu. Gitu kak.
0: Daripada harus berpikir untuk tambah cabang lagi begitu ya.
1: Betul.
0: Kembangkan dulu yang ada ya.
1: Iya, dan sekarang tuh kak, kalau menurut beta harga sewa tempat di Kupang itu mahal. Waduh kak, kita baru denger.
0: Apalagi yang di pinggir-pinggir jalan yang strategis begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, memang sekarang kan ada tuh key account channel ya, apa namanya, retail minimarket yang lagi ada gitu kan. Kita bisa nyewa tempat gitu kan. Tapi kalau kita hitung rasio dan apa traffic di tempat jual itu kan kita harus hitung kan kak, traffic
0: yang jarang dilewati orang.
1: Gitu.
0: Kurang ramai.
1: Iya, area ini akan ramai atau tidak, apa namanya, rasio orang berbelanja dan lain-lain, kemungkinan untuk mereka beli produk kita dan lain-lain. Itu kan kalau beta ngelihatnya, wah ini nambah pening gitu kan kak. Daripada nanti kita punya 4 toko tapi banyak nomboknya, better punya 2 tapi terasa nih untungnya, capeknya juga ya. Balik lagi, tambah umur tuh kayaknya gampang capek ya kak ya.
0: Betul
1: lebih banyak tidur.
0: Iya, betul sekali.
1: Kayaknya
0: tapi mau tidur pun kayaknya susah ya.
1: Iya, jadi kadang tuh ditanyain kan, lu kalau banyak cabang otomatis tidur kurang. Iya, di titik ini kayaknya lebih pilih banyak tidur, duitnya pas-pas aja gitu kan kak.
0: Menikmati saja.
1: Iya kak, karena balik lagi ya, kalau udah sakit udah capek, hasilnya juga mau ngapain. Gitu kak.
0: Oke deh, kakak sendiri harapan terbesar untuk usaha kakak ini seperti apa?
1: In this economy, harapan terbesarnya adalah survive dulu kak. Gitu, jadi semoga bisa bertahan, semoga bisa jadi berkat untuk mungkin lebih banyak orang lagi, nambah karyawan, kita tambah rame gitu kak. Jadi bisa jadi saluran berkat juga, terutama buat karyawan dan buat beta dan keluarga dulu gitu kak.
0: Oke.
1: Semoga makin banyak yang kenal juga. Makanya ini kemarin dihubungin, lumayan nih, siapa tahu bisa jadi sarana promosi juga buat teman-teman bersaudara yang dengar gitu. Mungkin ada orderan dan lain-lain, bisa terus hubungi kami.
0: Oke deh, sip deh. Oke, yang terakhir kak Wikan, di akhir dari obrolan ketong di siang ini, kira-kira apa sih pesan dan harapan kakak juga untuk teman-teman pelaku UMKM yang baru mau mulai, yang baru mau merintis, atau yang sedang mulai usaha mereka begitu?
1: Kalau beta pribadi sih, buat teman-teman tetap semangat mulai merintis. Kadang itu ketong takut gagal, tapi kalau belum mulai mana tahu ketong bakal berhasil gitu. Jangan lupa banyak baca, banyak cari referensi, bisa belajar dari mana saja, YouTube, TikTok, atau ngobrol sama teman-teman juga yang berusaha gitu. Karena benar-benar terasa in this economy, tidak mudah untuk pelaku UMKM. Jadi mari terus semangat berinovasi, semangat untuk kepoin apa namanya produk-produk yang lagi hype gitu, dan semoga kita semua diberkati, usahanya lancar dan semakin besar. Kurang lebih sih itu aja sih Kak. Thank you.
2: Oke, jadi seperti itu ya Kak Ken ya.
1: Iya.
2: Oke, dan baik.
0: Baik, terima kasih Kak Wikan untuk kesempatan kotong bincang-bincang pagi hari, kok pagi hari, siang hari ini begitu ya. Dan tapi kalau datang sini tadi warungnya dibuka?
1: Udah, kita sudah beres,
0: sudah selesai, sudah beres jualan, ya.
1: Ya, datang sini. Iya.
0: Oke, okay, gitu. Berarti sudah sebelum datang ke sini sudah selesai,
1: sudah
0: ya.
1: Beres
0: kita
1: semua,
0: pikir aduh, gitu. Ini sudah terbuang-buang waktu di sini kira-kira karena sudah dengan jualan ya.
1: Enggak dong, Kak. Aman okay. Semua.
0: Aman. Oke. Okay. Baiklah Kak Wikan, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kotong di Tiras UMKM. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman pelaku UMKM yang lain ya. Jadi ketika mereka dengar, oh seperti itu ya begitu. Dan juga untuk Kakak sendiri kan biar lebih banyak yang dikenal lagi.
1: Betul. Oke. Okay. Beta juga terima kasih untuk RRI Pro 4 kesempatannya buat datang ngobrol-ngobrol pagi ini. Semoga lancar terus. Okay. Jaya terus.
0: Oke. Okay. Baik, Kak Wikan sekali lagi thank you, dan nanti kotong ketemu lagi nanti ya. Misalnya jangan sampai Kak Wikan next ya bisa sudah punya banyak tempat lagi ke depannya. Semakin berkembang
1: lagi gitu
0: kan, kotong sana bisa menebak toh Kakak rezeki itu kan tiba-tiba bisa saja.
1: Amin.
0: Kapan saja.
1: Amin.
0: Oke, dan Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, demikian kotong punya obrolan Teras UMKM untuk episode kali ini bersama Warung Mama Kos. Kotong akan ketemu lagi di episode Teras UMKM selanjutnya esok hari, tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, warga terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sika, NTT, masih menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Kondisi ini terjadi karena sebagian wilayah terdampak masih terisolir, sementara akses masyarakat untuk memperoleh bahan makanan maupun hasil kebun mengalami hambatan. Beralih ke informasi berikut, solidaritas antar daerah terus ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi gempa bumi di Flores. Salah satunya melalui bantuan yang diberikan Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajaran pada masyarakat RT 07 Kelurahan Nangiroro, Kecamatan Nangiroro, Kabupaten Nagekeo. Bantuan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Warga juga menyampaikan apresiasi atas kepedulian Pemkab Kupang yang dinilai membantu meringankan kebutuhan masyarakat setelah bencana gempa bumi. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah.

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan Helaika.

0: Kepercayaan Halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku atau Nipah Meto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam ya, dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halaik. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai ya, sehingga tentu aturan-aturannya terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya, misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan Halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada diwujudkan dalam alam semesta yang Wispah ini, sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam ini dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara, sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan. Karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Ketaatannya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar, karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan Halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan Halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Mapaisa itu ini jangan bersina. Jangan bersina itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah ya, tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah. Seperti itu. Sumak itu jangan mencuri. Dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Tidak minum minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar ya, pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banu. Larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu itu, ada sanksi. Itu juga ada masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar ya, pasti ada sanksi sosial tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya seini. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterangkan ya seperti itu. Walaupun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Dan ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang

0: dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara. Terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja misalnya, ambil satu ya wilayah di daerah agak dalam gitu di wilayah Timur Tengah Selatan. Itu ada Boti yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan sendiri. Gitu ya. Meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya. Tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri, itu tadi ada karakteristik tersendiri, itu juga keselarasan dengan alam, mereka mengatur penghormatan kepada leluhur, dan juga ada kearifan lokal.

tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

Kolam Kenangan, Sumba Umbu sejatinya sandalwood, Timur semerbak harum cendana, Alor asih kasih kenari, Kelimutu telaga warna, Komodo ikon leluhurku, sinergi berdaya ubah, Loba mora manisih.

0: Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papanganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pemkab Kupang menyatakan siap mendukung peserta pelatihan vokasi nasional berbasis kompetensi yang ingin mengembangkan keterampilan menjadi usaha mandiri. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya mendorong anak muda agar memiliki kemandirian ekonomi. Bupati Kupang Yosef Lede menyampaikan hal ini saat membuka pelatihan di UPTD Balai Pelatihan Oil Nasi Kecamatan Kupang Tengah pada Selasa 1 September kemarin. Pelatihan ini diikuti 48 peserta dan merupakan hasil kerjasama Pemkab Kupang dengan BPVP Lombok Timur. Ke informasi berikut, perjuangan menghadirkan akses listrik bagi masyarakat Dusun Ufa, Desa Batevalu, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rotendao, mulai menunjukkan hasil, di mana perluasan jaringan listrik ke wilayah tersebut dipastikan mulai direalisasikan oleh PT PLN pada tahun 2026. Sementara itu, menurut anggota DPRD Provinsi NTT dari fraksi PSI, Simpson Polin, perluasan jaringan listrik di Dusun Ufa merupakan hasil perjuangan panjang dan komunikasi yang tidak pernah terputus dengan pihak PLN. Ia berharap pekerjaan ini dapat berjalan sesuai rencana hingga masyarakat Ufa dapat menikmati listrik pada momentum Natal 2026. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Tarian Padoa adalah tarian pergaulan suku Sabu yang mendiami pulau Sabu dan Raijua. Padoa digelar setiap tahun di kampung-kampung adat genealogis di Sabu seperti Kampung Kujiratu di Sabu Timur, Kampung Ledetadu dan Ledelo di Hawu Mahara, Kampung Taba dan Raiwiu di Liai, serta Kampung Namata, Bodo dan Railoro di Sabu Barat. Tarian Padoa digelar bulan Maret sampai Juni untuk menyambut musim panen dan setelah panen. Penari Padoa membentuk lingkaran sambil berpegangan di bahu, dan di kaki tiap penari terikat ketupat dari anyaman daun lontar yang berisi kacang hijau, sehingga menimbulkan bunyi khas. Secara filosofis, posisi penari yang melingkar melambangkan peredaran bulan, bintang, dan matahari di alam semesta. Gerakan atau hentakan kaki penari dan bunyi giring-giring yang berisi kacang hijau adalah simbol ombak laut yang memecah di pantai. Kadang lemah gemulai, tapi sering pula menderu menakutkan. Kacang hijau dalam ketupat atau kedue yang terikat di kaki melambangkan hasil panen seperti padi, jagung, umbi-umbian, sirih, pinang, kelapa, lontar, dan sebagainya.

Dalam tarian Padoa, ada seorang yang berperan sebagai pemimpin. Dia disebut Monepejo atau Monebega. Monepejo berada di tengah lingkaran penari. Keindahan gerakan tarian Padoa sangat tergantung pada keahlian Monepejo melantunkan syair dan memandu gerakan kaki. Syair yang dilantunkan Monepejo atau Monedega merupakan ungkapan pemujaan dan permohonan kepada pencipta agar diberi hasil panen yang melimpah. Dalam tarian Padoa ada tiga babak dalam satu kesatuan. Babak awal disebut Pejuka Lodo yang isinya ialah berbalas syair antara muda-mudi, pria berkelompok di setengah lingkaran dan wanita di sebelahnya. Babak inti disebut Padoa. Pada babak ini Monepejo memegang peran mulai melantunkan syair dan memandu gerakan. Para penari membentuk posisi lingkaran sambil berpegangan tangan sebatas bahu. Bagian akhir Padoa adalah PGD. Gerakan pada bagian ini adalah hentakan kaki yang kasar, melompat sambil tetap berpegangan tangan. Alunan musik dari bunyi kacang dalam ketupat yang terikat di kaki para penari sesungguhnya adalah irama kehidupan ini. Ada saat hidup ini berlangsung aman, tetapi ada saat hempasan badai keras. Apapun keadaannya, kehidupan terus bergerak, berputar menuju akhir seperti tari Padoa. Kiranya tarian Padoa dari Sabu tetap lestari.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, 104,3 MHz per 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. 25 menit menangkah dari pukul 13 siang hari, bagaimana untuk ketong yang mungkin baru akan memakan siang ya, atau sudah selesai makan siang begitu, dan lanjut lagi dengan ketong punya pekerjaan yang masih tersisa. Beta punya satu informasi, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nona. Ikutilah jalan santai yang diadakan oleh RRI Kupang dengan mengajak keluarga, sahabat, tetangga ya. Dapatkan juga pada saat jalan santai ada cek kesehatan gratis ya. Cek kesehatan gratis dari Puskesmas Bakunase. Kemudian akan ada juga pasar murah yang bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Pada hari Jumat 4 September 2026 pukul 6 pagi sampai selesai. Titik kumpul di halaman depan RRI Kupang. Ya, jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, dalam rangka peringatan Hari Radio pada 11 September nanti ketong punya kegiatan jalan santai. Nah, Bapak Mama dong bisa datang, bisa ajak keluarga, sahabat atau tetangga untuk ikut jalan santai pada hari Jumat Jumat 4 September 2026 ya, jam 6 pagi. Sampai selesai dengan titik kumpul halaman depan RRI Kupang. Nanti di kegiatan ini juga kotong bisa ikut cek kesehatan gratis ya. Dan ada juga pasar murah yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang.

Bapak mama bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bogakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan, hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate Maluku dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar, seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia

Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air. Karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Bota, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng, sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, 104,3 MHz per 4 RRI Kupang, koleksi dari Violetta Fitmiar dengan judulnya Gelisah. Ya, kotong gelisah kalau misalnya ya, kotong isi pulsa data terus paketnya itu masih banyak namun waktunya sudah habis. Satu besoknya itu selesai ya, tapi masih ada kuotanya begitu ya. Nah, satu informasi untuk Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Nona yang apa ya, yang katanya kotong bergembira begitu ya. Karena kotong Sony akan lagi kehilangan kuota internet begitu saja meski masa aktifnya habis. Ya, kuota internet yang sudah dibeli pengguna itu informasinya tuh Sony boleh hangus begitu saja. Ini per 28 September nanti nih Bapak Mama semua. Ketentuan ini sudah tertuang dalam surat edaran Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Di mana pemerintah resmi mengeluarkan aturan baru yang larang operator seluler menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang sudah dibayarkan ketika masa aktif paket berakhir. Nah, selain melarang sisa kuota dihanguskan secara sepihak, Kemenkomdigi juga melarang operator mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut. Nah, menurut Menkomdigi Meutia Hafid, kuota internet yang sudah dibeli ini sebenarnya merupakan hak dari para pelanggan. Jadi, sonde boleh hangus begitu saja ya, karena masa aktifnya yang sudah jatuh tempo atau sudah habis begitu ya. Menurut Meutia, Kemenkomdigi masih menerima banyak aduan masyarakat yang menyebutkan bahwa operator ini belum sepenuhnya mematuhi putusan dari MK terkait perlindungan dari sisa kuota internet. Nah, meski sisa kuota ini sonde boleh dihanguskan secara sepihak, aturan baru ini tidak berarti ya seluruh paket internet harus menggunakan mekanisme akumulasi kuota atau rollover. Kemenkomdigi mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan menentukan mekanisme sesuai kebutuhannya. Nah, bentuk perlindungan sisa kuota ini bisa berupa akumulasi kuota atau rollover. Tanpa akumulasi kuota atau non-rollover, perpanjangan masa aktif, pengalian manfaat, kompensasi pengembalian dana atau refund, mekanisme perlindungan lain yang tidak merugikan pelanggan. Nah, dengan demikian bahwa mekanisme perlindungan terhadap sisa kuota ini bisa berbeda-beda tergantung pilihan layanan yang tersedia dan dipilih oleh pelanggan. Nah, menurut Meutia juga, kebijakan ini sekaligus mengubah pendekatan dalam penyediaan layanan telekomunikasi. Pelanggan harus diberikan kesempatan untuk pilih layanan sesuai kebutuhan dan pola penggunaannya, alih-alih pilihan ini sepenuhnya ditentukan oleh operator begitu. Jadi ini berlakunya itu per 28 September nanti. Jadi kotong lihat kira-kira apakah kotong punya sisa kuota yang akan habis masa aktifnya ini masih bisa dipakai ataukah sonde.

0: Tarian lego-lego merupakan tarian yang biasa dipentaskan oleh suku-suku di Alor, antara lain suku Abui Mataru. Tari lego-lego biasanya dipentaskan pada kegiatan sukacita, pesta perkawinan, dan kegiatan pembangunan atau sekedar melepas lelah. Jumlah penari lego-lego minimal 30 orang dengan perlengkapan penari laki-laki yakni selimut, ikat kepala, dan busur. Sedangkan penari perempuan menggunakan sarung yang diikat sebatas dada atau sarung dan kebaya serta giring-giring yang diikat pada pergelangan kaki. Tarian lego-lego diawali dengan pemukulan gong untuk memanggil peserta lego-lego masuk dalam arena. Setelah membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan, pemimpin lego-lego membuka dengan pantun, kemudian dilanjutkan dengan pantun kedua yang merupakan ucapan syukur atas kegiatan yang berlangsung yang diramaikan dengan lego-lego. Setelah pantun, semua penari menyambut dengan nyanyian yang artinya semua telinga mendengar pesan dan petuah kami. Pantun ketiga berupa ucapan terima kasih dan disambut dengan lagu penutup yang berarti kita orang Abui tetaplah orang Abui. Mari pelihara persatuan seperti alokai, yakni sejenis tumbuhan merambat yang saling kait mengait tidak dapat dipisahkan. Setelah lagu alokai dinyanyikan, semua penari berteriak yang disambut dengan pemukulan gong dan tambur sebagai tanda lego-lego telah selesai dan semua peserta lego-lego keluar dari arena. Lego-lego mempunyai makna yakni membina kerukunan melalui lingkaran dengan saling berpelukan sebagai tanda persatuan yang tidak dapat diputuskan dengan apapun. Lingkaran sambil berpelukan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan, laki-laki dan perempuan punya kedudukan yang sama. Laki-laki juga adalah pelindung perempuan. Lingkaran berbentuk spiral artinya suatu komunikasi atau kelompok, ada pemimpin, juga ada anggota. Sebagai pemimpin harus melindungi anggotanya dan setiap anggota harus mendengar pemimpinnya dan bila ada masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Satu lingkaran penuh artinya sebagai lambang kekompakan dalam suatu pekerjaan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saudara, lego-lego bukan sekedar tarian tapi mempunyai makna tentang kerukunan dan persatuan. Lestarikan lego-lego sebagai salah satu aset budaya bangsa.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, perubahan status data dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional masih menjadi perhatian dalam penyaluran bansos kepada masyarakat. Tidak sedikit warga yang sebelumnya masuk kategori penerima manfaat justru berubah desil pada pemutakhiran berikutnya sehingga berdampak pada kelayakan penerima bantuan. Penyuluh sosial Ahli Madya Dinsos Provinsi NTT Tony Ledo menjelaskan bahwa desil merupakan salah satu dasar yang digunakan pemerintah untuk mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam pengelompokan tersebut, desil 1 hingga 5 umumnya menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam berbagai program perlindungan sosial. Beralih ke informasi berikut. Masyarakat RT 7 Kelurahan Nangiroro, Kecamatan Nangiroro, Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kupang, Yosef Lede, bersama jajaran atas bantuan yang diberikan kepada warga terdampak gempa bumi. Bantuan ini dinilai menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang menghadapi dampak bencana di wilayah Flores. Warga juga mengapresiasi perhatian pemerintah Kabupaten Kupang yang turut memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga pasca bencana. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik pulang-pulang se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayung musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, enggak di bahasa Inggris kan juga Kimal enggak ya?
2: Aduh. Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman, cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih, Po.
1: Oh, tapi nggak ini ya, nggak terdampak Hutla juga ya, kebakaran Hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau nggak salah.
1: Ada juga?
2: Ada.
1: Wow, oke dah kalau begitu.
2: Di sana aman ya, Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV, mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah, tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke, aman ya, suara aman di sana. Aman volumenya. Ya, bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya, iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Bagi, ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan nggak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, yeah, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga, Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya Bang Kamal ya.
2: Oke,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Pro4 RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Pro4 Bengkulu narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com project inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat
3: ya. Iya, senang sekali bisa main-main lagi di Pro4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen rindu. Ya? Atau kangen siaran nih.
3: Iya, ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat, ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi
3: batuk,
2: musim ya.
3: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga lekas membaik lah. Iyalah. Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat ya kan. Pokoknya.
2: Ini... ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Febi, gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan nggak banyak orang yang tahu juga kan.
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar, padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani, berhubungan dengan lambung.
2: Dengan ya kan? Lambung berarti dengan makanan.
3: Iya, betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa, oh kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh, dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah, itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasonya manis atau asin atau enak, gurih yo, kok mantep yo aja itu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh, seperti itu. Nah, itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuma sekedar raso, bukan cuma sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
2: ke historinya,
3: historisnya, terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya seorang Febi Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya, rata-rata.
3: Rata-rata. Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi rasanya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah, efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah. Tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali makan
2: yang instan. Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah, terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuma dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga, iya gak sih?
2: Bener tuh.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan, iya tak? Nah itu, jadi yang dibangun itu, jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
2: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri
3: apa
2: nih?
3: Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya.
2: Melayu, ya.
3: Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya. Nah itu dihidangkanlah makanan, dihamparkanlah makanan. Jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu.
2: Ngidang.
3: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih Feby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun, dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini?
3: Iya, jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya?
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama dengan Feby ya.
3: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang apa diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau kita gak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
2: 4 bulanan?
3: Ya, mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah, ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung, kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah, terus
2: agak ke arah kota sini ya, dari
3: ya,
2: Kaur ya,
3: betul, sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang, gitu ya, mengambillah tanah Rejang, bumi Jang, ya, tanah Rejang. Salah satunya itu di Rejang Lebong, di Curug, sama satu lagi kota Bengkulunya. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu Seluma. Cuman mungkin next ya, siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
2: Tapi akan ada kan?
3: Bismillah. Ya. Kalau memang nantinya gitu, mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
2: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
3: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional. Resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh gak tahu bahwa ini adalah larinya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
2: luar biasa.
3: Luar biasa. Mereka
2: pasti capek tuh. Empat bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
3: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya. Tim Ngidang Betuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak. Kemudian ada gak orangnya, maestronya ya. Karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
2: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
3: Iya, ada empat, empat ada maestro empat. Gitu. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Dayeukawur itu ada Ibu Yena, dia kebetulan apa ya, generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimbang Gendang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia ini dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Nah, keturunan ketiga tukang masak lah bahasanya gitu di Kawur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua.
2: Keturunan kedua.
3: Terus yang di Bengkulu sama keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kawur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu? No. Jadi di Bengkulu tuh emang ekstrim makanannya ya.
2: Hiu ya.
3: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
2: Oke.
3: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Baik.
2: Perjalanan ya, sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
3: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan. Tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja. Kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko. Apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
2: Takut bahaya lah ya.
3: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya sambal tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
2: Di luar bambu ditempelkan kayak gitu. Iya. Jadi kayak lem malah.
3: Betul.
2: Tapi sambal.
3: Tapi sambal, dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang. Bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan ya, seperti itu.
2: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
3: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya gak pernah tinggal bumbunya, yang namanya bumbu dasar. Benar kata Pak Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe, itu kayaknya gak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, gak tau kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
2: Minyak kelapa pun?
3: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya, generasi karena selanjutnya kan dibuat ya dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya.
2: Iya, ya ada kan? Tuh. Untuk rambut, sekarang ya? Produk-produk udah ada tuh.
3: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
2: Kita ternyata banyak manfaatnya.
3: Kita nggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
2: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
3: Jadi kalau sahabat TP ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu, Mas Andika Nugraha itu, terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah, sama cabai. Itu diulek sampai halus. terus dikasih telur, telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu?
2: Oh iya.
3: Belum ya?
2: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk?
1: Kita break dulu, Mas.
2: Break dulu.
1: Oke. Okay. Ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
2: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736-7321-994.
1: Boleh diulang lagi?
2: Oke, ada di 0736-7321-994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811-7816-544.
1: Baik, untuk Jakarta di 021-35-04510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp, kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: 1 per 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
10: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
11: Halo,
10: iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah nggak sabaran, silakan diangkat dulu.
11: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
12: Halo, selamat siang.
10: Halo. Nama suaranya bolak-balik gitu.
11: Selamat siang.
13: Kakak, apa abang ini siaran?
11: Abang.
13: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
11: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
13: Donga dengan Cik Guria nih.
11: Oh, Cik Guria ya.
13: Cik Guria, Bang Donga. Abis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga Kamal.
11: Iya, Bang Donga. Donga aja nih, Cik.
13: Oh, manggil Donga aja ya. Gak usah pakai namanya aja. Gue orang tahu ya. Saya ingin tahu, hampir mirip juga panggilannya.
11: Lupa. Apa kabar nih Cikgu?
13: Hah?
11: Apa kabar?
13: Alhamdulillah sehat tuh
11: Alfia. Sehat ya.
13: Sudah di program kah ini?
11: Sudah on air ini. Ya.
13: Oh, ya, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
12: Lupa deh habis.
10: Iya, selamat siang Cikgu.
11: Iya nih. Suara Monopa enggak kedengaran nih.
10: Oh gitu ya.
13: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista. Aduh, salam kenal ya.
10: Waalaikumsalam Cikgu.
13: Cantiknya. Manggil apa nih? Manggil kakak kah? Manggil

0: wisatanya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow,
1: mantap
0: banget. Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Pendak ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali mah kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya, sama orang Sumatera. Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat. Baitat itu nama kue tat ya kalau enggak salah. Nah, ini sekali apalagi dengan serenade solo. Nah, yang pertiganya, bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Terus saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu. Ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama. Tentang pendak. Jalan-jalan ke pantai panjang. Pantai panjang. Meli pendak bungkus daun talas. Budaya kita jangan dibuang. Rasa kuliner tetaplah jelas.
2: Asik.
0: Ya. Terima kasih banyak ya buat KKK benar sumbernya juga buat Donga ya. Konopa Bram.
1: Yo.
0: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Donga?
2: Sudah, tapi agak kecil nih, Pak.
1: Kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya di utak-atik tadi ya?
2: Iya, tadi sempat ada feedback sih.
1: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya?
2: Masih bisa terdengar.
1: Oke deh. Agak kecil ya. Ya gak apa-apa, yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada gak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
3: Boleh.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
4: Suara budaya Jakarta ya.
1: Iya, benar. Dengan siapa, di mana?
4: Ini dari Kalideres, Pak Blam-Blam.
1: Pak Haji Ansor.
4: Iya.
1: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
4: Di Bengkulu, panggilannya apa?
1: Ada Donga sama Inga.
2: Kalau untuk cowok
4: Donga sama Inga?
1: Iya.
4: Ya, kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
1: Iya, benar.
4: Ini masalah khas. Kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Pak Nopa, kalau di Betawi kan ya emang makanan kita, Pak Nopa, ya apa adanya ya.
1: Makanan Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
4: Rendang.
1: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
4: Oh iya.
1: Benar.
4: Beda bumbu aja kok, Pak Nopa. Bahannya sama ya.
1: Iya, benar.
4: Itu dia, makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu, rempahnya.
1: Oh.
4: Gitu, Pak Nopa. Iya. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu, Pak Nopa ya.
1: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
4: Bengkulu.
1: Dari Sabang sampai Merauke ya.
4: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
1: Oh gitu. Iya, baik.
4: Anaknya udah 4, cucu saya udah 4 penumpang, udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
1: Oke, Masya Allah. Iya. Oke deh, jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
4: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
1: Oh, makanan ikan hiu.
4: Iya, masakan ikan hiu, tadi saya dengar itu kan itu ya. Ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
1: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
4: Nah gitu, itu dia gitu kan, kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
1: Iya.
4: Iya, kalau yang untuk dimakan

0: Mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau cuma sebutan.
1: Ya, oke.
0: Nah, cara masaknya itu ya bagaimana saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
1: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
0: Iya itu
1: yuk.
0: Ada sih ya. Apa-apa.
1: Yuk.
0: Ingat sama apa tadi?
1: Sama Donga.
0: Ingat sama Donga. Iya. Terima kasih ingat Donga.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan ingat Feby.
2: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji. Nova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi.
1: Iya.
2: Cikgu, Masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
3: Nular sampai ke sini.
2: Nular sampai ke sini. Iya, tadi yang pertama katanya penda, benar sekali. Dia sudah ini ya, aku gak tahu apa dia sudah makan apa belum.
3: Iya, tapi dia kayak paham gitu ya.
2: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya, bisa search di ini apa, di media online. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang masak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak dendeng kalau sekarang.
3: Walaupun ada tulang cuman udah lembut,
2: lembut ya. Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Kemudian
3: itu tadi pertanyaan Cikgu nih, pendap nih apakah cuma dari
2: daun talas? Iya. Dia memang harus dibungkus daun talas, jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih, karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya tuh gatal, bisa 2 hari 2 malam gatal.
3: Memang harus orang yang spesial nih masak untuk makanan yang spesial juga.
2: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya penasaran. Ini biar gak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama. Dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu, ditutup gitu. Nah, jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
3: Oke.
2: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG. Betuah, no spasi ya, BETUAH.com. Nah, itu langsung akan muncul, jelajah resep, muncullah resepnya. Kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
3: lengkap di sana ya.
2: Lengkap.
3: Oke.
2: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana? Nah, itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya. Dan kita insya Allah enggak akan salah cara masak begitu. Nah, itu yang pendap ya, di. Kemudian baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu, salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selain nanas di atasnya. Nah, itu pun ada 2. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya Tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cikgu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan, kemudian selain nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang, modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya,
3: bahan-bahannya asli, alami,
2: alami betul. Dan dia tuh nggak terlalu banyak. Oh, zaman kue zaman-zaman dulu emang nggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selain nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Gitu.
3: Ini kok ada telepon lagi masuk, gimana?
1: Oke, kita masih ada waktu barangkali. Kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
3: Penelpon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
2: Enggak ada suaranya.
3: Enggak ada suaranya.
1: Malah enggak ada suaranya ya.
2: Terputus.
1: Oke.
3: Kalau kurang lebih baik tadi kayak gitu ya.
1: Iya.
3: Ya.
2: Satu lagi Bagaryu tadi. Nah, ini menjawab.
3: Masuk lagi nih telepon.
2: Ah, ya udah, kita jawab dulu telepon.
3: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
3: Ini Kamal. Dong, Kamal.
4: Oh, Kamal.
3: Iya.
4: Halo, Mbak Nova yang cantik yang belam-belam.
1: Halo, Ica.
4: Mbak Nova di sini enggak ada, kosong sore ini mulung.
1: Suara siapa? Suara Mbak Nova enggak ada di sana.
3: Iya.
4: Mau nanya dong,
3: Mau nanya apa tuh?
4: Iya, enggak ada suara Mbak Nova, kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa.
4: Nanya dong sama Kak Febi ya.
3: Iya, Kak Febi.
4: Kak Febi, aku jadi ingat ya di situ 4 FM namanya juga Kak Febi sama.
1: Iya, emang yang itu ya.
4: Iya, makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanyain ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih. Ada tuh makanan itu kan kayak kue lepek diniti, kue
1: rempuk durian,
4: bolu kojo itu. Yang mana sih? Kalau kodok itu kalau di sini tuh apakah itu bulu kodok itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kodok itu kecil. Namanya kodok itu ceking. Ini kodok sekali Ica.
2: Ica ceking. Oh, bahasa daerah sana kodok.
4: Iya, kodok itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu terus anak-anaknya masih pada makan enggak itu.
1: Anak-anak
4: sekarang
1: gitu kan.
4: Oke, Mbak Nova yang
1: cantik. Ya Ica. Ya.
4: Bang Kamal juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, ini Kak Febi. Tadi masih ada pertanyaan tentang Bagaryu dan kemudian yang baru aja dari
2: Juada-juada ya kue ya.
3: Dari Kak Ica.
2: Ini sekalian tadi kita jawab.
1: Sekalian kita borong, sekalian Kak Febi penutupan.
3: Ya karena udah di penghujung acara.
2: Iya, sekali waktu ya. Jadi Bagaryu tadi double ya, sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Memang kalau bicara Bagaryu, Pak Aji, ini Bagaryu asli, Pak Aji. Memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Nah, cuman kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Kemudian diolahlah makanan ini. Dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian. Dan insya Allah, hiunya juga ada khusus. Namanya hiu punai, kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Haji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat,
1: suruh tangkap hiunya langsung apa? Sendiri gitu ya.
2: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Febi buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah, kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
3: Lepek binti sama bolu koja.
2: Bolu koja, bukan kojo. Koja.
3: Bukan kojo atau apa tadi, kata Ica tadi.
2: Bolu koja. Kalau lepek binti, sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya.
3: Iya. Masih jadi banyak kok. Di Bengkulu masih mudah ditemukan.
2: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama sih rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang. Dan itu isinya tuh ada kelapa. Ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda. Tepung gitu, kalau nggak salah tepung beras ya kalau nggak salah. Lepek binti itu apa? Tepung ketan ya, antara dua itu. Tepung ketan deh kalau nggak salah ya. lepe binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Mm-hmm. Suka yang merah atau yang putih?
3: Saya lebih suka gula merah.
2: Yang merah ya?
3: Tim gula merah.
2: Karena dia ada dua tuh, yang lepe binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Mm-hmm. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa, kukus dengan santan kayak gitu. Mm-hmm. Jadi, wah rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya. Tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya, kelapa muda di tengah, itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih. Okay. Sementara kalau kue kojo ini, bolu koja atau bola, ya ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan. Kojo, ya? Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa pandan, daun pandan. Yeah. Jadi dia tuh kayak bolu, kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
3: Tidak, teksturnya beda lah.
2: Dia bukan yang
3: spons. Agak kenyal juga kan.
2: Dia kenyal, dia enggak spons ya, bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa lembut gitu. Nah, dia tuh enggak, dia tuh kenyal. Kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau daun suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah, itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya, acara-acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas Kamal.
1: Baik.
3: Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
1: Sudah ya. Satu menit untuk menutup. Dah, silakan Kak Feby. Okay, ya.
3: Dari Kak Feby
2: menutup. Ya. Yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa. Tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah, kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetuah.com. Insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insya Allah doakan ya, nanti bisa
3: segera
2: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpo Nova.
1: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
3: Ya, Pak.
1: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita, Feby Prapitasari ya. Dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung kesiapan desa-desa hasil pemekaran mendatang. Persiapan ini mencakup penguatan aparatur, pendampingan administrasi, hingga pengembangan potensi ekonomi desa secara berkelanjutan. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Sosial PMD Kabupaten Belu Adrian Thomas Bria menegaskan pentingnya kesiapan aparatur. Menurutnya, desa baru harus memiliki sumber daya manusia yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif nantinya. Pemerintah desa juga diulangi, pemerintah daerah juga telah menunjuk penjabat kepala desa, sekretaris, dan perangkat desa pada wilayah persiapan saat ini. Selain itu, berbagai kegiatan BIMTEK akan diberikan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Beralih ke informasi berikut, program makan bergizi gratis atau MBG di SD Gemit 05 Adang, Kabupaten Alor, dinilai membantu pemenuhan kebutuhan makanan dan asupan gizi siswa selama berada di sekolah. Program ini menjadi bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan gizi anak dalam mendukung aktivitas mereka selama mengikuti pembelajaran. Wakil Kepala Sekolah SD Gemit 05 Adang, Jacoba Balol, mengatakan kehadiran program MBG cukup membantu siswa karena mereka mendapatkan makanan secara rutin di sekolahnya. Menurutnya, kondisi ini membuat siswa dapat mengikuti kegiatan belajar tanpa terlalu khawatir dengan kebutuhan makan selama berada di sekolah. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Ada salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu, menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa keluar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Pandu, alat musik dari Pulau Rote adalah persembahan Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia dan dunia. Sasando atau Sasandu memang merupakan alat musik yang khas dan unik. Sejarah alat musik Sasando ada beberapa versi. Versi pertama, konon Sasando ditemukan oleh dua orang penggembala kambing di Rote. Versi lain menyebutkan penemunya ialah Pupuk Soroba. Melalui inspirasi, sewaktu menyaksikan seekor laba-laba besar asik memainkan sarangnya sehingga terdengar bunyi yang indah. Pupuk Soroba kemudian mencungkil lidi-lidi dari setangkai daun gowang yang masih mentah, lalu disenda, kemudian dipetik. Ternyata alat ini mengeluarkan bunyi yang indah. Pupuk Soroba mengembangkan penemuannya itu mulai dengan memasang tangkai daun gowang itu dalam haik, kemudian mencoba sejumlah bahan sebagai dawai. Karena setelah dipasang dalam haik suaranya beresonansi, maka alat itu disebut sandu atau sanu yang bergetar atau merontak-rontak. Sejak tahun 70-an, alat ini mulai populer dengan nama sasando, yang merupakan pengulangan dari sandu-sandu atau sanu-sanu yang artinya bergetar berulang-ulang.

Versi lain, Sasando berasal dari legenda Sangguana. Konon, seorang pemuda bernama Sangguana terdampar di Pulondana saat pergi melaut. Ia kemudian dibawa menghadap raja. Selama tinggal di istana raja, Sangguana menunjukkan bakat di bidang musik. Putri raja yang terpikat kemudian meminta Sangguana menciptakan alat musik yang belum pernah ada. Diilhami sebuah mimpi, Sangguana membuat alat musik yang diberi nama Sandu. Ketika sedang asik memetik alat musik itu, sang putri bertanya lagu apa yang sedang dimainkan Sangguana. Ia menjawab, Sari Sandu. Putri raja menamakan alat itu Depohitu, artinya sekali dipetik tujuh dawai bergetar. Alat musik Sasando meskipun terlihat sederhana, tapi mampu menangkap dan mengekspresikan nuansa dan emosi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, Sasando adalah alat musik pengiring tari, penghibur saat berduka, menciptakan keceriaan dan sukacita. Cara memainkan Sasando secara umum sama dengan alat petik lain, seperti gitar, biola, dan kecapi. Hanya senar Sasando harus dipetik dengan dua tangan seperti memainkan harpa. Tangan kiri memainkan melodi dan bass, sementara tangan kanan memainkan akord. Inilah keunikan Sasando. Pemainnya mempunyai kemampuan lebih karena memainkan melodi, bass, dan akord sekaligus. Sasando telah mengangkat nama Rote dan Nusa Tenggara Timur ke pentas dunia. Sasando bukan lagi sekedar alat musik tradisional yang dimainkan ketika menjaga ternak atau saat berduka, tetapi telah hadir dalam konser besar di mancanegara. Kiranya Sasando makin dicintai generasi muda agar alunan nada alat musik dari pulau paling selatan Indonesia ini tetap lestari menghiasi kehidupan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat sore, ketemu jumpa lagi dalam rangkaian Prodang Dut Dangdut Adalah Kita selama kurang lebih setengah jam sampai di jam 4 untuk sesi yang pertama. Dan silakan yang mau gabung dengan Beta di kali ini boleh telepon Beta di 0380 833 499, atau juga di WhatsApp 0811 3820 1043. Beta punya satu informasi ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Satu langkah untuk kesehatan, satu kebersamaan untuk merayakan Hari Radio ke-81. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, RRI Kupang mengadakan kegiatan jalan santai menyambut Hari Radio, sebuah momentum untuk kotong jaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan bersama masyarakat Kota Kupang. Hadir juga ada CKG, cek kesehatan gratis bersama Puskesmas Sikumana Kota Kupang dan Pasar Murah, hasil kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Ya, ikutilah jalan santai Jumat 4 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah di halaman, startnya dari halaman depan RRI Kupang ya. Datang bersama keluarga, ajak sahabat, nikmati pagi dalam suasana yang penuh kebersamaan. Mari kita merayakan bersama Hari Radio ke-81. Kesehatan kotong jaga, kebersamaan kotong ciptakan bersama RRI Kupang. Jadi silakan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna yang ingin gabung dalam jalan santai pada hari Jumat 4 September 2026 nanti. Oke, Beta masih menantikan ya atensi Papa Mama yang mau gabung dengan Beta di rangkaian Pro Dangdut sore hari ini. Dangdut Adalah Kita, Beta hadirkan dulu. Kali ini kotong tinggalkan Syahiba Sofa Kopi Dangdut dan kembali Beta hadirkan satu koleksi dangdut ya. Kali ini dari miliknya Anggi Wardani dengan singlenya Gara-Gara Biduan.

Leluhur masyarakat Manggarai Timur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur menganut kepercayaan animisme, mengakui keberadaan Tuhan sebagai sang pencipta manusia dan alam semesta. Secara animisme, leluhur orang Manggarai Timur menerjemahkan keberadaan Tuhan dengan berbagai lambang-lambang, baik yang ada di kain tenun sulam maupun di berbagai motif lainnya, seperti rumah adat dan berbagai ritual-ritual adat. Untuk mengenang dan melambangkan kehadiran sang pencipta itu, leluhur Manggarai Timur yang tersebar di pelosok terpencil menenun kain sulam bermotif mata manuk atau mata ayam. Mereka percaya bahwa cahaya Tuhan atau mata Tuhan yang memberikan mereka terang. Memang mereka tak melihat mata Tuhan, tetapi mereka melambangkan dengan mata manuk. Motif mata manuk yang ada di kain sulam sesungguhnya melambangkan mata Tuhan.

Sumba identik dengan pasola, sebuah atraksi perang para ksatria yang menunggang kuda sambil melempar lembing. Pasola berasal dari kata sola atau hola yang berarti sejenis lembing. Pasola atau pahola berarti permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara dua kelompok yang berlawanan. Pasola diselenggarakan di Sumba Barat setahun sekali pada bulan Februari di Kodi dan Lamboya. Sedangkan bulan Maret, Pasola diselenggarakan di Wanokaka. Pasola dilaksanakan di bentangan padang luas, disaksikan oleh segenap warga Kabisu dan Paraingu atau dusun dari kedua kelompok yang bertanding, juga masyarakat umum. Peserta permainan adalah pria pilihan dari kedua Kabisu yang harus menguasai dua keterampilan sekaligus, yakni memacu kuda dalam kecepatan tinggi dan melempar lembing atau hola. Pasola biasanya menjadi klimaks dari seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka pesta nyale.

Asal usul Pasola adalah cerita cinta janda cantik jelita Rabu Kaba sebagaimana dikisahkan dalam Hikayat Orang Waibuang. Alkisah ada tiga bersaudara, Ngongo Tauma Susu, Yagi Waikareri, dan Umbu Dula yang memberitahu warga Waibuang bahwa mereka hendak melaut, tapi nyatanya mereka pergi ke selatan pantai Sumba Timur untuk mengambil padi. Setelah dinanti sekian lama, warga Waibuang merasa yakin tiga bersaudara pemimpin mereka itu telah tiada. Mereka pun mengadakan perkabungan dan bela sungkawa atas kepergian pemimpin mereka. Dalam kedukaan itu, janda cantik dari Umbu Dula bernama Rabu Kaba mendapat pelabuhan hati Teda Gaiparuna asal Kampung Kodi. Mereka menjalin hubungan asmara dan berjanji menjadi kekasih. Namun adat tidak menghendaki perkawinan mereka. Karena itu, Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna nekat melakukan kawin lari ke Kampung Kodi. Beberapa waktu berselang, ketiga pemimpin warga Waibuang, Ngongo Tauma Susu, Yagi Waikareri, dan Umbu Dula yang sebelumnya dinyatakan hilang atau meninggal, tiba-tiba muncul kembali dan disambut warga Waibuang dengan penuh sukacita. Namun ketika Umbu Dula menanyakan istrinya, ternyata sudah dibawa lari oleh Teda Gaiparuna ke Kampung Kodi. Seluruh warga Waibuang dikerahkan untuk mencari dua sejoli itu, dan akhirnya ditemukan di kaki gunung Boduhula. Namun, Rabu Kaba tidak mau kembali kepada Umbu Dula. Akhirnya, perkawinan antara Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna berlangsung setelah Teda Gaiparuna membayar belis pengganti kepada keluarga Umbu Dula. Setelah perkawinan antara Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna, Umbu Dula berpesan kepada warga Waibuang agar mengadakan pesta nyale dalam wujud pasola untuk melupakan kesedihan mereka karena kehilangan Rabu Kaba yang cantik jelita. Atas dasar hikayat ini, setiap tahun warga kampung Waibuang, Kodi, dan Wanokaka di Sumba Barat mengadakan bulan nyale dan pesta pasola. Pasola adalah perintah leluhur untuk penduduk pemeluk agama Marapu. Ini terlihat jelas pada pelaksanaan pasola yang diawali dengan doa semedi dan laku tapa atau puasa para rato. Sebulan sebelum pelaksanaan pasola, sudah diumumkan bulan pentahiran bagi setiap warga paraingu atau warga desa. Pada saat pelaksanaan pasola, darah yang tercurah dipercaya berkhasiat untuk kesuburan tanah dan kesuksesan panen. Bila terjadi kematian akibat permainan pasola, dipandang sebagai bukti ada pelanggaran atas norma adat yang berlaku, termasuk bulan pentahiran menjelang pasola. Selama pasola berlangsung, semua peserta, kelompok pendukung dan penonton diajak bergembira dan bersorak-sorai sambil menyaksikan ketangkasan para pemain. Pasola juga bisa dimaknai sebagai bentuk penyelesaian krisis suku melalui perang damai dalam permainan pasola. Pasola kini menjadi perekat jalinan persaudaraan antara dua

0: kelompok yang turut serta dalam pasola dan bagi masyarakat umum. Pasola kiranya tetap lestari dengan menjunjung tinggi nilai luhur yang terkandung dalam atraksi perang ini.
1: Rodangdut RRI Kupang, setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.

Dari koleksi Mahal Inisial versi koplo ya, mengantar ketong di menit ke-48 lepas dari pukul 15 sore hari. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang ingin bergabung. Ya, kita masih buka kesempatan ya untuk ketong yang mau bergabung di sini. Silakan bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona di line telepon Pro 4 atau juga di WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Ya, bapak mama, bapak saudara, dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN yang memperingatkan bahwa periode bulan Oktober hingga Desember 2026 ini sebagai waktu yang perlu mendapatkan perhatian ya, dan pemantauan dalam hal perkembangan fenomena El Nino. Hasil analisis periode kritis dampak El Nino terhadap Indonesia tersebut berdasarkan kajian berjudul Super El Nino Musim Kemarau Panjang dan Pemanasan Benua Maritim Indonesia. Dalam kajiannya, peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Edi Hermawan, menggunakan data pengamatan sekitar 76 tahun dengan mengkombinasikan metode konvensional maupun machine learning untuk menganalisis pola dan kekuatan El Nino serta periode kritis dampaknya terhadap Indonesia. Faktor IOD atau Indian Ocean Dipole dan Cold Pool atau kolam dingin peluruhan hujan di sekitar wilayah Indonesia juga perlu dipertimbangkan untuk memperoleh gambaran fenomena El Nino di tahun 2026 secara lebih akurat. Nah, jadi perhitungan potensi risiko fenomena ini sepatutnya sebenarnya bertumpu begitu ya pada data suhu muka laut di wilayah Nino 3.4. Menurutnya, IOD perlu mendapatkan perhatian yang sama seperti El Nino Southern Oscillation atau ENSO. Selama IOD tidak mendukung dan cold pool ini masih berada di kawasan Indonesia, dampak yang ditimbulkan fenomena El Nino di tahun 2026 kemungkinannya tidak separah kejadian tahun 1997 maupun tahun 2015. Interaksi Nino 3.4, IOD dan cold pool bisa mempengaruhi kekuatan monsoon Australia yang membawa udara kering ke wilayah Indonesia. Kondisi ini berisiko meningkatkan kerentanan wilayah dengan pola curah hujan monsunal, termasuk Sumatera dan Kalimantan menjadi kawasan yang harus diperhatikan ketika mengalami periode kering lebih panjang. Ini terjadi karena lantaran iklim memperburuk kerentanan lingkungan di sana, terutama pada wilayah yang memiliki ekosistem gambut. Nah, diketahui bahwa fenomena El Nino yang diproyeksikan menguat pada tahun 2026 ini menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, dan khususnya ini di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Nah, dalam mengantisipasi dampak kekeringan dan karhutla, perlu memahami dinamika iklim maupun berbagai faktor lain yang turut mempengaruhinya. Di sisi lain, perubahan iklim global juga menjadi tantangan yang patut diperhatikan. Kenaikan kejadian ekstrim menunjukkan urgensi penguatan sistem pemantauan maupun mitigasi agar dapat meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan juga sektor pangan. Menurut Edi sendiri, kajian terhadap fenomena Super El Nino ini juga harus dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan analisis ilmiah secara mendalam supaya informasi yang dihasilkan ini bisa menjadi dasar dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak iklim yang ekstrim.

Dalam rangka menyambut Hari Radio, RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan Jalan Sehat yang akan dilaksanakan pada Jumat 4 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Bukan hanya Jalan Sehat, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan cek kesehatan gratis bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Jadi, kamu bisa datang sekaligus melakukan pemeriksaan kesehatan. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk lebih peduli dengan kondisi kesehatan kita. Selain itu, ada juga pasar murah hasil kerjasama RRI Kupang bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Jalan sehat, cek kesehatan, dan belanja kebutuhan pangan dengan harga murah semuanya hadir dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio. Catat tanggalnya, Jumat 4 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk ikut meramaikan ya, karena Hari Radio bukan hanya tentang suara yang mengudara, tetapi juga tentang kebersamaan yang hadir lebih dekat bersama masyarakat.

0: 12 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.
1: Ya, Prodangdut, dangdut adalah kita. Dan sebelum beta akhiri sesi pertama, beta terima dulu line telepon satu ini. Halo, Prodangdut, selamat sore.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat
1: dangdut
2: sore.
1: Adalah kita dengan siapa?
2: Dengan Endang dari Kabupaten Kupang.
1: Bung Endang dari Kabupaten Kupang, selamat sore Bung Endang. Salam ya, jumpa.
2: Sore kakak.
1: Terima kasih sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Bagaimana kabarnya?
2: Puji Tuhan, kabarku sehat walafiat, aman terkendali.
1: Oke. Baik, Bung Endang, silakan. Ini karena sudah mau di jam 4 ya. Salam-salamnya Bung Endang buat siapa?
2: Lagu boleh?
1: Boleh, mau yang mana Bung Endang? Kita carikan.
2: Bujangan dari ini.
1: Cross Plus.
2: Ya?
1: Dari Cross Plus.
2: Kus-kus atau itu Raja Dangdut ini Rumah Irama.
1: Oke, soalnya beta ada siap di sini juga bujangan kelas plus. Tapi beta coba cek lagi ya.
2: Oh iya.
1: Oke, silakan.
2: Terima kasih kakak. Beta salamnya buat semua seorang terakhir kok.
1: Iya, nanti ketemu lanjut habis ini berita perempat. Ketemu
2: oh
1: lanjut.
2: Iya. Buat semua-semua saya.
1: Oke.
2: Selamat sore, lagunya beta tunggu.
1: Terima kasih, shalom. Baik, terima kasih Bung Endang ya, yang sudah berada di penghujung Prodangdut untuk sesi pertama. Kita putarkan lagu nanti setelah berita perempat ya Bung Endang. Kita dengarkan dulu berita perempat kali ini.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Berita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terus memastikan proses pendidikan tetap berjalan bagi murid dan guru yang terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah NTT. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyediakan ruang belajar sementara melalui tenda pendidikan bagi sekolah yang terdampak bencana. Langkah ini menjadi bagian dari pemulihan sektor pendidikan sekaligus memastikan murid tetap mendapatkan hak belajar di tengah kondisi pasca gempa. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan pemulihan pendidikan pasca bencana dilakukan secara bertahap tidak hanya melalui pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana, tetapi juga dengan memastikan kondisi psikologis warga, anak-anak sekolah sudah mendapatkan perhatian. Beralih ke informasi berikut, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memastikan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT telah kembali berjalan normal setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang melanda Flores pada 15 Agustus 2026 yang lalu. Ia mengatakan pemerintah pusat bersama Pemda terus bergerak menangani dampak bencana melalui berbagai kementerian dan lembaga sesuai tugas dan kewenangannya. Dukungan tersebut meliputi bantuan sosial dan logistik, layanan kesehatan, pemulihan konektivitas dan kelistrikan, perumahan, transportasi, distribusi bantuan, keberlanjutan pendidikan hingga pemulihan dokumen kependudukan masyarakat. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jayan sampai jumpa.

0: Awi, kakak, lihat ini doh. Ketumpung pesanan keripik pisang dengan sambal luat di online ini terlalu banyak.
1: Betul toh, Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sa. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa toh, Ade.
0: Betul ya, kak. Modal kecil juga sempapa. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo toh.
1: Nah, itu tahu. Usaha tuh soalnya harus tunggu modal besar toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong begini nih.
2: Mari jadi wira usaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya katong olah potensi daerah. Ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.

Ya, itu dia koleksinya Muksin ya, dengan Masih Adakah Cinta yang mengantar kotong di menit ke 19. Lepas dari pukul 16 sore hari, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Yong dan juga Kakak Nuna, kita lanjut lagi di segmen kedua Pro Dangdut sore ini ya. Yang ingin bergabung, kita sudah buka live TikTok RRI Kupang. Jadi silakan, kebetulan ada Ko yang mungkin lagi berselancar di TikTok begitu ya, yang lagi lihat-lihat postingan. Kebetulan FYP ya, silakan langsung saja gabung dengan Beta di sini. Boleh salam-salam ya, boleh request juga lagu dangdut. Beta tunggu atensinya sampai di jam 5 sore nanti. Beta menyapa semua yang lagi mendengarkan Pro Dangdut sore ini di mana saja berada dengan berbagai kesibukan sorenya. Ada mungkin yang dalam perjalanan mau pulang rumah ya, senang sekali karena sudah hampir setengah 5. Ada juga yang mungkin dapat shift malam, ya mungkin baru nere-nere dari rumah ya, mau ke tempat kerjanya ya. Oke, salam kompak, salam semangat untuk kotong semua di hari kedua bulan September. Awi, sona terasa ya Bapak Mama semua. Ini sudah tanggal 2 September ya. Kemarin itu baru 1, baru hari yang baru ya. Baru hari yang baru, bulan yang baru ya. Orang bilang kalau suber-ber-ber itu berarti September, Oktober, November, Desember. Sudekat-dekat akhir tahun 2026 begitu. Shalom, selamat sore Kakak. Minta lagu apa nih? Esar Kefako. Iya, Bang SMTP. Bang SMTP kotong lagi di versi lagu dangdut ya. Lagi lagu dangdut sore ini, Pro Dangdut ya. Nanti habis lagu dangdut, Beta kembali ke kotong punya lagu-lagu daerah ya. Mau request lagu yang mana, Bang SMTP? Silakan langsung komen saja. Nanti Beta akan carikan. Kalau lagu dangdut, Beta carikan sekarang ya di listnya kotong punya lagu dangdut. Tapi kalau mau dengar lagu lokal ya, lagu daerah, nanti setelah Pro Dangdut di jam 5 sore Kakak ya. Jadi silakan saja gabung dengan Beta sore hari ini ya. Oke. Okay. Baik, ikut saja. Oke, okay, Kakak, terima kasih. Salam-salam kok Kakak. Oke. Okay. Beta menyapa untuk semua ya, dan yang punya planning mungkin ya di bulan September ini, kira-kira apa yang harus Beta selesaikan ya di bulan September ini? Kira-kira ada kok hal yang harus kotong selesaikan sebelum akhir tahun. Kakak Abang Cornel, sore Kakak, salam-salam buat semua Kakak, minta lagu dangdut SMS. Oke, kebetulan Beta juga mau putar itu lagu. Itu lagu tuh lagu legend. Nah, lagu legend kalau gen orang yang milenial pasti tahu ya. Lagu SMS itu. Oke, Beta carikan dulu sebentar ya. Iya, Beta hadirkan saja dari Ria Amelia ya. Ria Amelia dengan judulnya SMS. Oke, Bang Cornel, ditunggu ya Bang Cornel. Ada Bang Sondro Segova, Kakak mau dengar lagu dangdut Ngamen. Ngamen 4. Sabar, Beta cari dulu apakah ada di kotong punya list ya. Ngamen. Lagu Ngamen Sonde ada. Lagu Ngamennya tidak ada nih, Bang Sandro. Tidak ada di listnya pro dangdut sore hari ini. Apakah mau diganti lagu yang lain? Silakan nanti di komen ya, Bang Sondro ya. Terus ada Bang Absalom. Shalom, salam kenal. Salam kenal juga Bang Absalom ya, dari Ampoang Barat Laut. Wih, jauh sekali ya. Salam semangat ya, salam pro dangdut untuk semua pendengar setia Pro 4 yang ada di Ampoang Barat Laut. Dari Kakak Preti. Kakak Pretty, sore Kakak, salam dari Bali. Iya, terima kasih Kakak Pretty, salam kembali ya dari Kupang ya. Salam kompak, salam hangat untuk semua basudara yang ada di Bali. Terus ada Kakak Bang Cornel, makasih Kakak sayang, terima kasih Bang Cornel, sama-sama. Oke, ada yang masih mau gabung dengan Beta, silakan. Kembali Beta bacakan ya, ini satu informasi ya. Menjelang hari radio ya, peringatan hari radio tanggal 11 September 2026 nanti ya, kita punya kegiatan jalan santai ya, yang akan diadakan itu pada hari Jumat atau lusa ya, besok Kamis, lusa hari Jumat ya, Jumat 4 September 2026 jam 6 pagi. Jadi Papa Mama dong yang mau sehat dapat sehatnya ya, kemudian dapat serunya juga, bisa bergabung dengan Koto
nongkrong di jalan santai. Nanti jam 6 pagi itu Kota Mbak kumpul di halaman depan RRI Kupang ya. Nanti di situ setelah jalan santai ada CKG juga atau cek kesehatan gratis ya untuk kotong semua yang ada nanti. Nah, cek kesehatan gratis ini kotong kerjasama dengan Puskesmas Bakunase. Kemudian akan ada juga pasar murah nanti ya, kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Nah, tunggu apa lagi, nanti aja kotong punya basudara dong untuk kotong sama-sama ya. Jalan pagi, jalan sehat begitu ya. Jadi sekalian nanti kotong juga cek kesehatan gratis dan ada juga pasar murah. Baiklah kalau begitu, Karmana, kita langsung putarkan saja koleksi dari miliknya siapa tadi ya. Ini dia SMS ya, Ria Amelia SMS, beta hadirkan buat kakak yang tadi sudah request ya.

itu dia koleksi lagu RT5 RW3. Ini sangat besar speakernya ya, sehingga storing di sini. Oke, beta spesial kan lagu ini buat kakak Sonri yang gabung dari TikToknya RRI Kupang ya. Oke. Terima kasih untuk semuanya ya. Ini kata Kak Sondri juga, hati-hati kota memberikan alamat ya. Kalau ini lagu dia kasih tahu di alamat semua, dari RT, RW, jalan, terus ada depo rumah warna apa, gang apa. Oke, sekarang ini kota Sondri bisa secara apa ya, secara begitu buka-bukaan, belak-belakan kota kasih tahu kota punya informasi secara pribadi ke orang lain begitu ya, demi menjaga kota punya keamanan juga ya bapak mama. Bukan kenapa-kenapa sih, tapi mengingat sekarang ini kan angka kejahatan semakin tinggi ya, jadi tetap berhati-hati untuk membagikan share kota punya alamat, apalagi itu di media sosial ya, karena media sosial ini bukan cuma satu orang yang lihat, tapi semua orang dari semua penjuru itu bisa melihat. Ya kakak Sondri bilang setuju, kakak setuju. Kalau dulu tuh memang menurut beta sih Sonde apa-apa sih ya, kotong dulu berbagi alamat, rumah di mana, kotong kasih tahu oh di gang ini. Tapi Sonde kenapa-kenapa gitu ya, karena ya itu mungkin dia zaman semakin berubah, semakin canggih, dan orang juga ikut berubah. Betul kok Sonde, kakak-kakak dong. Oke, baik, punya satu informasi ya, untuk kotong punya kakak nyong, kakak nona, adik-adik dong yang ada di kelas akhir SMA, SMK sederajat, yang akan ikut tes kemampuan akademik TKA 2026, ini perlu cermati lagi perubahan durasi dan jadwal ujian tahun ini. Nah, satu perubahan yang perlu kita perhatikan adalah durasi pengerjaan mata pelajaran wajib yang kininya itu jadi 75 menit ya. Nah, durasi ini berlaku untuk bahasa Indonesia wajib, bahasa Inggris wajib, serta matematika wajib dan juga numerasi. Terus, sonde hanya durasi ya, pelaksanaan utama TKA SMA SMK 2026 ini juga dia punya pola ini akan berubah. Nah, ujian yang tadinya itu dijadwalkan berlangsung 4 hari dengan pembagian mata pelajaran yang beda setiap harinya.

Ini kotong lihat ya, kenapa Dipenduras itu berubah dari Kemendikdasmen sendiri ya, Badan Kebijakan Pendidikan Dasar Menengah BKPDM yang menjelaskan kalau perpanjangan durasi pengerjaan TKA ini sebenarnya adalah tindak lanjut dari masukan satuan pendidikan di berbagai daerah dengan tujuan agar ketempunya adik-adik dong itu dong lebih fokus ya, karena perpanjangan atau pertambahan jam gitu dong soalnya terburu-buru dalam mengerjakan soal. Nah, perubahan durasi ini juga beriringan dengan sejumlah pembaruan lain dalam pelaksanaan TKA 2026 yang perlu diketahui oleh siswa. Nah, sebagai bagian dari perbaikan pelaksanaan TKA SMA SMK 2026 ini tahun dipecah jadi 4 hari dengan pola 1 mata pelajaran wajib itu per hari. Nah, beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang kasih padat gitu ya, ada beberapa mapel wajib sekaligus dalam satu sesi. Nah, jadi satu hari itu cuma satu mata pelajaran wajib begitu. Jadi adik-adik dong pasti sonde apa ya, pikirannya bisa lebih fokus ya, sonde terburu-buru begitu untuk kerja ini soal-soal TKA dong begitu. Jadi semangat sah untuk adik-adik dong yang akan ikut TKA SMA SMK tahun 2026. Oke, baik. Beta kembali buka kesempatan. Waktu masih tersisa 20 menit sampai di jam 5. Masih ada kok yang mau gabung dengan Beta di WA Pro 4 di 0811 3820143, dan juga di telepon 0380 833 499. Atau adakah yang mau bergabung di TikToknya RR Kupang? Silakan, masih ada waktu, kita akan bacakan nanti ya. Mau salam-salam, mau bapantun juga boleh. Dan sambil menunggu yang mau bergabung, Beta putarkan dulu satu koleksi lagu tadi di request sama kakak siapa ya tadi ya, Beta lupa catat. Oh iya, Bang Sondri ya. Ini dia dari, karena sepiringnya Sondi ada, makan sepiring Sondi ada, Beta Putarsa dari Ike Nurjana dengan koleksi lagunya Sepiring Berdua.

0: Ya, 104,3 MHz per 4 dari Kupang dan kurang lebih 15 menit ke depan ya kita tuntaskan untuk sesi kedua di Prodangdut sore hari ini. Ya, Kak Sonri, terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih banyak juga ya Bang Sonri ya. Kita ketemu lagi nanti di Prodangdut esok masih di jam yang sama dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore. Kak Nero, terima kasih lagunya Wakuncar beta putar. Habis ini ada Ikke Nurjana Memandangmu, terus ada Stevie Bow dengan koleksinya Wakuncar, ini lagu-lagu lawas juga sebenarnya. Oke, ada yang bergabung yang di TikTok, beta pending dulu soalnya kalau beta terima dari dari WA langsung putus. Kak Odi, aduh Kak Odi, ini miss call aku Kak Odi. Kak Odi Kok VU. Ya, selamat sore orang Kok VU. Salam kompak untuk semua di sana. Aduh, ini hari dong hilang ya. Dong soalnya gabung dengan beta nih. Karena mana Kak Odi lagi sibuk di kebun kok. Oke, kakak-kakak dong dari live TikTok, beta pending dulu ya, beta terima dari WA perempat dulu ya. Oke. Halo, selamat sore Prodangdut, Kak Odi.
1: Selamat sore Prodangdut, selamat sore kita saja.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Kak Odi nih, beta tunggu-tunggu dari tadi, ini baru gabung nih.
1: Mohon maaf, Kak, kata ada sesuatu. Punya jam goreng, jam bunga.
0: Oh, wih, enak tuh, deng kopi panas. Deng kopi panas nih, pas nih. Oke, baik Kak Odi, silakan. Mau salam buat siapa nih?
1: Kalian bisa minta apa lagu kesana?
0: Kayaknya bisa. Kayaknya satu lagu sah cukup. So, tadi dua, sebenarnya sudah dua. Ma. Nanti masih cukup beta putar ya. Mau lagu yang mana?
1: Coba kakaknya atur sengku itu.
0: Oke, okay, baik. Silakan salam-salam Kak Odi.
1: Salam yang pertama buat Kak Jeng, di Semangat Studio, kurang satu jalan, semoga diberkati Tuhan. Yang kedua buat Bapak Miller Tosya, dua pura, sama sore Bapak, sehat-sehat, aman-aman, sakono. Dan kakak Dani di Fatululi. Iya. Mama Glenn di Fungsi Hotel Cendana. Nael di Toko, persertaannya. Kak Irni di Nesonono. Kakak Tarino Denny di Ebazo. Adek Melani di NBS. Mama Tepmi. Mama Beci, Mama Susan, Mama Rian, Mama Nita. Mama Jeksi di Lerogama. Kakak Miti di Jamplong, Kakak Jom di Tekari, Kakak di Parisi, Kakak Ipan di Pandulan, Kakak Jue di Kuala Tengah, selamat sore Kakak, Bapak Dan Winlasi, Bapak John Dehan, dan Kakak Firi di Suat Kampung Aman, Kakak Pun di Timudis bersama kekasihnya, selamat sore, Bapak Aku di Manuvelon, Bapak Herman di NKI, dan buat semua-semua, selamat sore, Sapurata.
0: Oke, Kak Odi.
1: Dari
0: Odi.
1: Lahir buat Kak Jen, salam.
0: Iya. Terima kasih, salam Kak Odi. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Odi di Kok VU. Oke, beta balik lagi dan ternyata sisa satu penonton ya. Oke, terima kasih banyak ya ke Yune, ke Braveman ya. Beta akhir sudah untuk sesi Prodangdut sore hari ini. Beta punya satu pantun untuk mengakhiri kotong punya sesi dangdut ya. Beli mangga di pinggir jalan, bantu cakep dulu. Beli mangga di pinggir jalan. Mangga manis rasanya nikmat. Terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa, tetap sehat dan semangat. Ketemu lagi besok ya, Kakak Nyong, Kakak Nona, Basudara dong. Dadah.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, beta langsung hadirkan saja ya lagu terakhir koleksi dari Ikin Menjana Memandangmu, kemudian ada Tuti Bowo dengan Wakuncar. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung di media sosial dan di WhatsAppnya Pro 4 TikTok ya untuk sore ini. Sampai ketemu lagi.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, waktu saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pemerintah Kabupaten Lembata dorong peremajaan tanaman jambu mete untuk meningkatkan pengembangan sektor perkebunan masyarakat. Upaya ini jadi salah satu fokus dalam evaluasi program strategis pertanian di Kabupaten Lembata. Beralih ke informasi berikut, Pemerintah Kabupaten Lembata memproyeksikan pasar Lamahora jadi salah satu sentra pemasaran pakan ternak lokal. Bupati Lembata Kanisius Tuak mengatakan pengembangan pakan ternak harus diikuti dengan penyediaan sarana produksi dan akses pemasaran. Menurutnya langkah ini penting agar pangan lokal dapat berkembang menjadi produk ekonomi masyarakat. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Jika selama ini kita mengenal kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe, namun tahukah kita bahwa ternyata tempe tidak selalu harus dibuat dari kedelai? Berbagai jenis kacang-kacangan lokal seperti koro, gude, dan kecipir bisa diolah menjadi tempe menggunakan proses fermentasi. Meski demikian, karakteristik gizi dan cita rasa yang dihasilkan tentu akan berbeda. Tempe berbahan baku selain kedelai umumnya memiliki kadar protein yang lebih rendah, tekstur lebih keras, dan cita rasa yang belum sebaik tempe kedelai. Sementara, jika menggunakan kedelai, akan menghasilkan protein yang tinggi, kadar karbohidrat yang lebih rendah, dan kualitas proteinnya yang mendekati protein hewani. Pengembangan bahan baku tempe alternatif dinilai semakin penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dan meningkatnya ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan global. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gelombang panas dan kekeringan akibat pemanasan global telah menekan produksi berbagai komoditas utama, termasuk kedelai. Karena itu, diversifikasi bahan baku tempe berbasis kacang lokal dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor.

Selamat sore, Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Otong kembali di rangkaian Sasando Sore. Beta akan ajak otong semua pasiar ke Lambaleda Timur ya, untuk melihat salah satu pesona alam ya dan legenda lokal di Cunca Radin Tangis. Lebatnya hutan colol di Desa Uluwai, Kecamatan Lambaleda Timur, tersimpan sebuah pesona alam yang belum banyak dijangkau wisatawan, yaitu air terjun Cunca Radin Tangis. Destinasi ini menghadirkan perpaduan sempurna antara ketenangan, petualangan, dan keindahan alam khas Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Untuk mencapai air terjun tersembunyi ini, kotong perlu menempuh perjalanan sekitar 1,5 kilo dari jalan utama atau selama 30 menit menelusuri jalur hijau yang sejuk, melintasi rimbunnya pepohonan hutan tropis dan hamparan perkebunan kopi milik warga setempat. Nah, sepanjang trek mata kotong juga akan dimanjakan oleh pemandangan gugusan pegunungan yang menjulang kokoh di sisi kanan dan kiri jalan. Setibanya kotong di lokasi, kotong juga bisa lihat gemuruh air terjun yang diapit oleh tebing-tebing batu megah. Ya, ada juga di bawah kolam alami segar yang jadi tempat sempurna untuk kotong berendam atau sekedar main air. Nama Radin Tangis punya latar belakang sejarah yang unik dalam bahasa lokal Manggarai. Radi artinya tangga bambu, sementara tangis artinya bulu burung elang. Menurut kisah warga lokal, kawasan air terjun ini dulunya jadi tempat bersarangnya burung elang. Masyarakat di sana nih biasanya memanjat tebing air terjun menggunakan tangga bambu ya untuk menjangkau sarang burung tersebut. Legenda inilah yang akhirnya mengabadikan nama Cunca Radin Tangis hingga sekarang.

Koleksinya Alfred Gare, ikan nai di pantai ya. 25 menit langkah dari pukul 17 sore hari ya. Dan beta informasikan lagi satu destinasi wisata yang bisa jadi destinasi unggulan juga ya untuk kota kunjungi, yaitu Pantai Wairhubing. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, salah satu destinasi pesisir yang jadi favorit masyarakat lokal ataupun pelancong di Maumere, ibu kota Kabupaten Sika, adalah Pantai Wairhubing. Lokasinya di Desa Watuliung, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika. Destinasi ini hanya berjarak 7 menit perjalanan dari pusat kota Maumere. Dapat diakses dengan mudah baik menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Kawasan pesisir ini dikelilingi oleh pepohonan ketapang dan pohon kelapa yang menciptakan peneduh alami yang sangat cocok untuk bersantai. Terlebih lagi hamparan garis pantai yang luas memberikan ruang yang lapang bagi para pengunjung untuk bisa mengeksplorasi setiap sudut pantai. Keunggulan utama Pantai Wairhubing terletak pada karakteristik pantainya yang ramah keluarga. Pantai ini punya pasir hitam yang halus serta air laut yang jernih dan juga sejuk. Nah, informasi ini juga menuntaskan kebersamaan beta untuk Bapak Mama dengan Bapak Mama semua untuk siaran hari ini 2 September 2026. Setelah beta, ada Kakak Daten yang akan kembali menemani Bapak Mama semua sampai di malam nanti. Selamat sore, sampai ketemu lagi di siaran berikutnya dan tetap bersama kami di 104,3 MHz. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

0: Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagikeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagikeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama pak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama pak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagikeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki beragam kekayaan budaya. Satu di antaranya adalah tradisi Lisan Natoni. Natoni adalah prosesi penyampaian pesan pada halayak umum. Secara etimologi, Natoni berasal dari kata Na dan Toni. Na artinya laki-laki atau merujuk sebutan Na Sakau atau nama laki-laki. Adapun Atoni mengandung makna tuturan kata-kata syair. Tradisi Lisan Natoni memakai bahasa Dawan dengan tingkatan tertinggi. Konten yang disampaikannya berupa syair-syair kiasan adat. Penyampaian pesannya dilakukan seorang atonis atau penutur. Seorang penutur biasanya akan ditemani oleh pendamping atau nahen. Para pendamping inilah yang akan memberi penekanan materi yang harus diucapkan seorang natonis. Tradisi Lisan Natoni dilakukan dalam setiap fase atau jenjang kehidupan dari kelahiran sampai kematian.

jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Menciptakan kondisi lingkungan yang berisi serta mendukung penuh program pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah, pemerintah Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, terus melakukan langkah strategis dalam mendorong kesadaran masyarakat kojaga kebersihan lingkungan, serta menerapkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan atau mendaur ulang. Sekretaris Kelurahan Rinbesi Yulianus Tes Asa bilang, pengelolaan sampah melalui prosedur mendaur ulang sampah penting karena sekarang di Belu sujadi darurat sampah terutama penggunaan sampah plastik, sehingga diperlukan kreatif dan inovatif kokurangi sampah supaya dapat menciptakan lingkungan yang berisi, sehat, nyaman, dan terbebas dari penumpukan sampah. Menurutnya, dengan kolaborasi antara pemerintah, kelurahan, dan masyarakat, Kelurahan Rinbesi diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang semakin tertata dan semakin nyaman.

Pindah ke informasi berikut. Bupati Rotendao Paulus Henuk Susia program Weekend Bazar atau Bazar Akhir Pekan untuk melanjutkan geliat ekonomi UMKM daerah. Program tersebut merupakan tindak lanjut setelah pameran pembangunan dan ekspo UMKM selama Agustus 2026 di lapangan sepak bola Christian Nehemia Dilak. Paulus bilang kegiatan bazar sonde akan selamanya dipusatkan di satu lokasi tetapi kegiatan akan diarahkan ke kawasan Civic Center area perkantoran Kabupaten Rotendao. Bazar akhir pekan tersebut nantinya dipadukan dengan panggung hiburan, kesenian, olahraga, dan aktivitas masyarakat. Selain itu, Bupati Paulus Ju ajak pemuda Rotendao berani membangun usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Paulus berharap kolaborasi pemerintah dan masyarakat mampu memperkuat kemandirian ekonomi Rotendao. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 8/4 RRI Kupang, suara budaya NTT. Selamat malam, oh, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karmana kabar di hari ini ya? Hari Rabu 2 September 2026 bersama dengan Datenla yang hadir kembali untuk menemani semua pung kesibukan ya, semua pung pekerjaan ya, dari sekarang itu di Sasando sore sampai di jam 7, kemudian dilanjutkan lagi dari jam 7 ya sampai di jam 12 itu ada Sasando malam ya. Jadi di Sasando sore dan juga Sasando malam ini ada rangkaian hiburan dan juga ragam informasi yang mau datang hadirkan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Baik itu tentang adat istiadatnya ya, baik itu tentang depung kearifan lokal ya. Dan untuk sekarang ya, dari jam 6 ini sampai di jam 7 itu ada ketemu segmen pasiar ya. Jadi siapa yang mau sama-sama dengan Daten ini pasiar-pasiar di beberapa tempat wisata ya, beberapa destinasi wisata yang ada di kota daerah NTT, kalau mau angkat tangan. Tapi selain Daten kasih tahu tempat-tempat bagus apa saya yang ada di kota daerah NTT, Daten juga mau tahu ya, mau tahu ada tempat bagus apa yang ada di Bapak Mamadum daerah, atau Bapak Mamadum pernah kunjungi salah satu destinasi wisata ya di luar dari Bapak Mamadum daerah, boleh baca cerita ya, baca cerita di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Karena kota daerah, setiap tempat itu pasti ada tempat bagus ya, walaupun itu tempat bagus tuh belum dibuka untuk umum ya, belum dijadikan sebuah destinasi wisata ya, tapi itu tempat bagus tuh memiliki daya tarik, memiliki keunikan yang bisa menjadi apa ya, sebuah tujuan juga buat ketong yang ingin jalan-jalan begitu. Kalau tapi di daerah ini, wah, ada tempat bagus yang ini, coba ketong pi. Kalau yang lain kan sudah viral, sebanyak orang yang tahu, tapi ini belum ada yang tahu. Jadi ketong harus pi, ketong harus abadikan momen, ketong harus explore dan keindahan begitu ya. Jadi datang tunggu cerita-cerita ya dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua tentang destinasi wisata apa yang ada di Bapak Mama Dumpun daerah ya, di ketong pun lain telepon ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Semua ya, selamat malam juga buat semuanya yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat dan bisa berkumpul dan bakat tawar rame deng orang-orang rumah yang setunggu Bapak Mama rum kepulangan ya, amin amin. Yang masih tak sibuk, yang masih bekerja, semangat saja buat semuanya. Ada beberapa nomor lagu yang mau Daten putar ya, nanti setelah itu Daten kembali untuk kasih tahu ya tempat-tempat bagus apa dan juga di mana yang harus kotong apa ya, ingat yang harus kotong pi kalau kotong dapat apa ya, kesempatan begitu untuk berlibur ya. Ada beberapa nomor lagu yang Daten putar untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona maupun suasana malam. Untuk itu pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal, serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global, membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa di panggung internasional.

0: Mas bro, lo liat ini grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya Ketum Pun Daerah mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong sonde kasih tau orang lain, ketong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax. Kok bikin ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau katong main sebar sa, katong ikut bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul juga. Beson pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, katong mesti bikin kar mana?
1: Sini beka kasih tau lu. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong sa. Jangan bagikan lai. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, tempat pertama yang kotong ngopi ini ada di Ende ya. Karena liburan PND itu sonde lengkap di Pura Satu, kalau sonde singgah di pantai Kota Raja ya. Selain indah, spot wisata ini juga ya, sangat mudah kotong pigi karena berada di Kota Ende. Pantai Kota Raja merupakan salah satu objek wisata yang ada di ND Nusa Tenggara Timur ya, dan sekarang menjadi salah satu tempat wisata yang mulai dikunjungi oleh pengunjung. Ini wisata berlokasi sonde jauh dari Taman Rendungan Bung Karno. Kotong itu hanya perlu berjalan kaki sekitar 3 atau 5 menit untuk sampai pidi itu pantai. Pantai Kota Raja cocok untuk digunakan berenang ya, karena ombaknya sangat begitu besar. Meski belum sepenuhnya selesai dibangun ya, namun hampir setiap hari itu tempat selalu dipadati oleh wisatawan.

Tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores, memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di Ende berkembang sesuai sistem bahasa Ende dan menjadi aksara Lota.

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

Ya, bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua dari ND kotong pindah di Sumba, karena di Sumba ju ada salah satu pantai, dan ini pantai namanya sama dengan salah satu lokasi ya di Bali. Dia bernama itu Pantai Kuta ya. Tapi Pantai Kuta ini bukan di Bali, tapi ini ada di Sumba ya. Lebih tepatnya di Sumba Timur ya, di Desa Kuta, Kecamatan Kanatang ya. Dan ketika tiba di tepi pantai, kotong itu terlihat ya, apa ya, disambut dengan begitu banyak masyarakat ya, wisatawan yang datang berkunjung ya, baik itu dari anak-anak, orang dewasa ya, pemuda-pemudi ya, bahkan ada juga yang bermain di pinggir pantai ya, ada anak kecil juga yang bermain di berenang ya, di pinggiran pantai ya, di air yang dangkal. Kemudian ada juga sebagian yang bermain pasir ya, karena pasir di Pantai Kuta di Sumba Timur ini sangat halus ya, dan juga sangat nyaman untuk aktivitas bermain pasir begitu ya. Setelah bermain pasir, berendam di air laut begitu . Dan salah satu pengunjung ya yang bernama Tommy itu mengatakan bahwa Pantai Kuta ini menjadi salah satu destinasi pilihan keluarga di Sumba Timur karena lokasinya dekat dengan Kota Waingapu. Dari ibu kota kabupaten ya, waktu tempuh menuju itu pantai hanya sekitar 20 menit saja. Dan Pantai Kuta ini menjadi primadona juga bagi masyarakat setempat ya, dan juga masyarakat dari luar desa begitu ya. Kemudian di pinggiran pantai Ju ada begitu banyak pohon yang bisa kota manfaatkan untuk berteduh ya, duduk sambil menikmati angin laut ya. Dan Tommy juga menilai bahwa Pantai Kuta ini memiliki garis pantai yang indah, ombak yang tenang, dan pasir yang berisi dan minim batu karang. Jadi nyaman untuk kota bermain di pinggir pantai ya. Dan Tommy juga berharap pengelolaan pantai ini Ju dapat ditingkatkan, khususnya dalam penyediaan tempat sampah.

Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: daripada duduk-duduk sama gitu, coba kau luangkan waktu sadiki kau ambil kunci pas, pi perbaiki tukaran air di belakang. Teh ada mana tes dari tadi tuh?
1: Mama baru tete sadiki saja. Mama pun suara nih, tetangga di luar kampung juga dapat dengar nih. Tunggu sah, sabantar kok besok kok baru bete pi perbaiki sah.
0: Jangan begitu bapak, ini semusim panas sah. Biar tete sadiki ju, itu sudah terlalu berharga. Kalau kastengah terus, bak air dong bisa kosong. Ujung-ujungnya nanti katong yang susah air bapak nih.
1: Iya mama, sudah jangan marah-marah lai. Ini beta supi tutup rapat keran air nih. Sama kayak katong dua pung hati yang tertutup rapat
0: Nah, begitu dolo. Jaga-jaga dari sekarang, biar katong sonde susah di kemudian hari.
2: Musim kemarau menuntut kepedulian kita bersama. Luangkan waktu 1 menit hari ini, periksa kebocoran air dan hemat penggunaan air bersih. Bencana kekeringan bisa dicegah dengan bijak dari sekarang. 1 menit siaga Anda, selamatkan ketersediaan air kita.

Ya, Bapak Mama, Kak Kanyong, Kak Kanona semua, sebagai informasi terakhir ya di Kota Empung segmen pasiar kali ini ya, ada salah satu tempat wisata yang ada di Flores Timur ya, yang memiliki garis pantai yang panjang dan kondisi itu juga menjelaskan beberapa garis pantai wilayah itu sangat indah ya. Salah satunya adalah Pantai Tanjung Epu Tobi ya. Tanjung Epu Tobi ini merupakan tempat wisata yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik itu dari lokal ya, domestik maupun wisatawan asing. Dia pula letak yang sangat sangat strategis ya di tepi jalan Trans Larang Tukamomere di Desa Lewoingu, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur ya. Itu membuat para pelaku perjalanan memutuskan untuk sejenak beristirahat dan kasih berhenti depung kendaraan di tepi jalan ya, dan mau melihat seluruh bentangan alamnya yang tepat berada di ketinggian kawasan ya, dan untuk melepaskan penat ataupun sekedar menikmati bentangan alam Tanjung Epu Tobi yang menawan ya, itu tentu memberikan kesan yang sone bisa dilupakan ya. Waktu sore hari itu selalu ramai karena keindahan matahari tenggelam di balik bukit-bukit di Tanjung Epu Tobi menjadi daya tarik tersendiri. Di tempat wisata itu juga ada kedai-kedai kopi sederhana yang berlatarkan Pulau Konga, panorama teluk dan Pulau Solar.

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi, hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Desa Kabuna, Kabupaten Belo menerapkan langkah strategis jangka panjang demi pelestarian sumber mata air alam secara vegetatif. Kepala Desa Kabuna Adrianus Laka pada Selasa 1 September 2026 bilang, pelestarian sumber mata air secara vegetatif atau menggunakan tanaman memiliki banyak manfaat ekologis yang krusial kojamin ketersediaan air bersih di masa depan. Adrianus tegaskan komitmen dari warga desa adalah investasi terbaik untuk memastikan bahwa program jangka panjang ini sonde sekedar jadi kegiatan seremonial melainkan membawa dampak nyata bagi generasi mendatang di Kabupaten Belo. Keberhasilan program jangka panjang ini juga tentunya akan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat desa Koiko merawat bibit pohon yang ditanam dan menjaga area sekitar mata air dari pembalakan atau alih fungsi lahan. Pindapi informasi berikut, Pantai Welolo di Desa Mausamang Kiralela, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, NTT, menawarkan keindahan alam dengan suasana yang tenang dan jauh dari keramaian. Kondisi tersebut jadi daya tarik buat pengunjung yang mau menikmati waktu libur di tengah suasana pantai yang masih alami. Pantai yang juga dikenal dengan nama Wailola ini memiliki hamparan pasir putih dan kawasan sekitar yang masih terlihat barisi. Keindahan tersebut membuat Pantai Welolo jadi salah satu pilihan buat masyarakat yang mau menikmati pemandangan alam sekaligus merasakan suasana pantai yang lebih tenang. Pengunjung Pantai Welolo, Sartika Usman, bilang bahwa suasana yang dirasakan saat berada di lokasi tersebut memberikan kenyamanan. Dia berharap kebersihan dan keindahan Pantai Welolo dapat terus dijaga oleh masyarakat maupun pengunjung. Menurutnya, menjaga kondisi pantai penting supaya keindahan alam yang ada tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Demikian berita perempatan dari Kupang, Beta Daten. Sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Nusa Tenggara Timur kaya akan potensi pangan lokal yang melimpah dan syarat gizi. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global, kembali ke pangan lokal adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga kedaulatan bangsa. Menuai pangan lokal bukan sekedar urusan perut, melainkan upaya menghidupkan kembali warisan leluhur yang adaptif terhadap alam dan bumi Floba Mora. Nusa Tenggara Timur memiliki beragam komoditas unggulan non-beras seperti jagung bose, sorghum, ubi, keladi hingga kelor yang telah mendunia. Mengkonsumsi pangan lokal secara seimbang tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara alami, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi para petani lokal. Melalui inovasi pengolahan yang kreatif dan modern, pangan lokal kini naik kelas menjadi hidangan sehat yang membanggakan dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Mari matangkan kemandirian pangan dari dapur kita sendiri. Kenali, tanam, dan konsumsi pangan lokal untuk hari esok yang lebih baik.

0: the turning.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh. Makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus di layar HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, eh.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita. Tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
4: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita, dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Masih dari kawasan Tombolo 84 dari Kupang Suara Budaya NTT. Dan satu langkah untuk kesehatan ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Satu kebersamaan untuk merayakan Hari Radio ke-81 ya. Nah Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, RRI Kupang itu mengadakan kegiatan jalan sehat ya. Jalan santai menyambut Hari Radio, sebuah momentum untuk menjaga kesehatan sekaligus untuk mempererat kebersamaan ya, mempererat kebersamaan bersama masyarakat Kota Kupang ya. Hadir Jo CKG ya, atau cek kesehatan gratis bersama Puskesmas Bakunase Kota Kupang dan Pasar Murah, hasil kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang ya. Jadi yang di rumah belum ada beras, bawang merah, bawang putih, nanti datang saya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 4 September 2026 karena ada pasar murah. Selain kotong sehat, kotong juga bisa bawa pulang ya. Beras murah ya, bawang merah, bawang putih murah, pokoknya banyak ya. Namanya juga pangan murah ya, pasar murah ya. Namanya juga pasar murah, hasil kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang ya. Jadi Bapak Mamadum bisa belanja sepuasnya di hari Jumat ya, tanggal 4 September 2026 setelah jalan santai ya. Itu mulainya pukul 6 atau jam 6 ya di halaman RRI Kupang. Datang bersama keluarga, ajak sahabat, ajak kawan-kawan, ajak pasangan juga, nikmati pagi dalam suasana penuh kebersamaan ya. Hari Radio kita rayakan, kesehatan kotong jaga, kebersamaan katong ciptakan.

0: Tari Atoni Meto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atoni Meto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atoni Meto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atoni Meto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak serta bersemangat.
1: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
2: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Beta mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ku minum.
1: Astaga, bukannya Bi Faskes ku cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
2: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
1: Iya, Pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya.

Ya, Bapak Mama, kakeknya kakek nona semua, ya, ini beta perlu sampaikan ya bahwa update info soal donasi ya bersama untuk Flores ini Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang ya tertanggal Senin 31 Agustus 2026 jam 1 siang itu ada 7 pakaian layak pakai ya sebanyak 1 kantong yang sudah diberikan. Yang pertama itu dari Falsi Malet, kemudian dari Selfie Kaji, kemudian dari Fiontes, dari Valan ya, kemudian dari Erna Abineno, dan kemudian selain satu gerdus pakaian layak pakai ya, ada juga satu kantong dari Ibu Atta Alomau ya. Jadi satu gerdus dan satu kantong dari Ibu Atta Alomau. Kemudian juga ada satu kantong dan mie instan satu dos dari Azhar Nur ya. Kemudian ada juga mie satu dos dari Sarifuddin ya. Kemudian ada juga popok sebanyak 6 dos dari PT Aneka Niaga. Kemudian yang berdonasi berupa uang itu ada 100.000 dari Om Adi di Alak, kemudian 200.000 dari PT Zenzei Popoku, kemudian 10.000 dari Orang Baik, kemudian 500.000 dari Hamba Tuhan, dan juga ada yang sudah berdonasi ya, yang transfernya itu melalui Bank BCA itu ada 3 orang. Yang pertama itu 50.000, kemudian 150.000, dan terakhir itu 50.000 ya. Kemudian yang transfernya melalui SEA Bank ya, itu ada 1 2 3 4 ya. Ada 4 orang yang sudah berdonasi dan sudah transfer ya melalui SEA Bank. Itu yang pertama 20.000, 25.000, 15.000 dan 50.000 ya. Kemudian yang transfernya itu melalui Bank BNI ya, itu ada 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6 orang. Yang pertama itu 200.000, 500.000, 100.000, 50.000, 100.000 dan juga terakhir itu 100.000 ya. Kemudian ada juga yang sudah berdonasi berupa uang ya, itu ada 2 juta ya, 2 juta dari Oma Elizabeth Nunuhito. Kemudian ada juga uang 1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih yang sudah digelar ya. Sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam juga. Beras 5 kg sebanyak 10 karong dan beras 10 kg sebanyak 1 karong yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam. Pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam. Uang 50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam. Uang 350.000 transfer via Bank BNI dan juga ya 300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang ya. Total yang masuk melalui kris donasi sebesar 6.689.000 dan Koton juga masih membuka kesempatan ini untuk Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua yang mau berdonasi untuk ketemu saudara-saudara yang ada di Flores ya sampai tanggal 10 September nanti. Untuk yang mau berdonasi berupa uang bisa melalui kris yang tersedia di media sosialnya Ketong atau Ju berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8 ya. Sekecil apapun bantuan dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua itu tak lalu berarti untuk ketemu saudara-saudara yang ada di Flores ya. Untuk informasi selengkapnya itu Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua bisa menghubungi Ketompung Kakak Nyongki di 0852 3927 5950 ya. Sekali lagi 0852 3927 5950.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun, mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Merdeka, rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jangan lupa juga untuk siap-siapkan Bapak Mama Rumundiri ya, untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 sampai 17 September 2026 ya. RRI Kupang Fest itu akan menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur ju, mulai dari pegelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM ya, kegiatan sosial sampai berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi ajak keluarga, ajak sahabat, ajak teman-teman komunitas, ajak teman-teman, ajak gandengan, pasangan, pokoknya semuanya ya. Beli apa sih, ajak pi ya, ajak kau datang di RRI Kupang tanggal 15 sampai 17 September 2026 karena ada RRI Kupang Fest yang menghadirkan pegelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial dan berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua ya. Tentunya untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang.

0: Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, tahukah katong kalau pencemaran lingkungan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan medium yang tercemar maupun sumber polutannya? Pencemaran tanah menjadi salah satu jenis polusi yang paling umum terjadi. Tanah merupakan fondasi dari seluruh rantai makanan darat. Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat proses meresapnya bahan kimia buatan manusia ke dalam ekosistem tanah. Penyebab utamanya seperti kebocoran tempat pembuangan sampah, penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan, pembuangan limbah industri secara ilegal, hingga tumpahan minyak. Ketika zat beracun meresap ke dalam tanah, struktur kimia tanah akan berubah, mematikan mikroorganisme esensial, dan membuat tanah menjadi tidak subur. Tanaman yang tumbuh di atas tanah beracun akan menyerap logam berat atau bahan kimia berbahaya. Saat tanaman tersebut dipanen dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan ternak, racun tersebut akan berpindah dan menumpuk di dalam tubuh, memicu berbagai masalah kesehatan yang bersifat kronis dan jangka panjang. Mari katong jaga katong pun tanah, kurangi plastik, bijak pakai pestisida, dan jangan buang limbah sembarangan. Karena tanah yang sehat, pasti jamin katong pun masa depan lebih sehat.
1: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.
2: Dalam rangka menyambut Hari Radio, RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan Jalan Sehat yang akan dilaksanakan pada Jumat 4 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Bukan hanya jalan sehat, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan cek kesehatan gratis bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Jadi, kamu bisa datang sekaligus melakukan pemeriksaan kesehatan. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk lebih peduli dengan kondisi kesehatan kita. Selain itu, ada juga pasar murah hasil kerjasama RRI Kupang bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Jalan sehat, cek kesehatan, dan belanja kebutuhan pangan dengan harga murah, semuanya hadir dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio. Catat tanggalnya, Jumat 4 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk ikut meramaikan ya, karena Hari Radio bukan hanya tentang suara yang mengudara, tetapi juga tentang kebersamaan yang hadir lebih dekat bersama masyarakat.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, ancaman cyber adalah berbagai aksi dari pihak yang sonde bertanggung jawab yang coba masuk ke perangkat atau sistem digital untuk mencuri data, merusak, atau mengganggu aktivitas. Tujuannya beragam ya, mulai dari pencurian identitas, penipuan, pengumpulan informasi atau rahasia penting secara diam-diam, tanpa izin dari pemilik sahnya, sampai pada pemerasan. Bentuk ancaman cyber yang paling sering terjadi adalah malware, yaitu virus atau program berbahaya yang dapat merusak perangkat dan mengunci data korban. Kemudian ada phishing, yakni modus penipuan melalui email atau pesan yang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri kata sandi atau informasi penting, serta peretasan atau hacking, yaitu upaya membobol sistem keamanan guna mengambil alih akun atau mencuri data rahasia. Karena itu, marilah kita bijak dalam menggunakan internet. Jangan mudah mengklik tautan yang mencurigakan. Gunakan kata sandi yang kuat. Aktifkan verifikasi 2 langkah dan selalu jaga kerahasiaan data pribadi. Ingat, keamanan cyber dimulai dari kebiasaan kita

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Topelo 84 dari Kopan Suara Budaya NTT. Indonesia kan memang memiliki banyak tradisi ya yang unik kalau mau dibilang ya, dan salah satunya itu dalam menyambut kelahiran buah hati, kelahiran bayi begitu ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Dan salah satunya itu ini adanya di Bali. Namanya itu Jatakarma Samskara ya, merupakan upacara kelahiran dari masyarakat Bali. Dalam upacara ini dilantunkan doa-doa supaya bayi memiliki masa depan yang baik. Upacara kelahiran itu sebagai bentuk rasa syukur ya terhadap buah hati yang dititipkan dan diasuh oleh orang tua. Biasanya keluarga bayi menyiapkan nasi tumpeng dengan suasana susunan lauk pauk serta hiasan bunga sebagai pendukung upacara. Nah, pemimpin upacara adat yang akan mendoakan bayi dan juga diikuti ayah yang akan mendampingi si kecil. Ayah si bayi itu diminta sontok serta cium buah hatinya yang baru lahir sekaligus membacakan doa ya di telinga sang bayi. Mantra doa tersebut ya berisi harapan supaya besok-besok tuh dia pembuah hati, dia pun anak tuh menjadi anak yang pintar dan juga berumur panjang. So, jangan lupa Ju, ari-ari bayi itu dikasih barisin dan dimasukkan rapi di dalam kendi lalu dibungkus dengan kain putih. Kain putih itu dituliskan ya aksara Hindu dan ari-ari ditanam di halaman rumah keluarga.

0: Matekyo merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekyo berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kyo berarti memikul atau pikul. Matekyo dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekyo bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekyo menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.
1: Lihat ini dong, orang-orang dong ada naik gunung, kok lihat kabut. Besok katong piko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
2: Oke Ina, siapa takut? Gas! Yes.

0: Aduh, Ama, besok sanggup naik leh. Tolong, be haus. Sepertinya
1: Ina, Ina, aduh Ina, tolong, tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus ya. Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
0: Ya, Pak Dokter. Lain kali, Betason akan ikut arus, Le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

Dalam rangka menyambut Hari Radio, RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan Jalan Sehat yang akan dilaksanakan pada Jumat 4 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Bukan hanya Jalan Sehat, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan cek kesehatan gratis bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Jadi, kamu bisa datang sekaligus melakukan pemeriksaan kesehatan. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk lebih peduli dengan kondisi kesehatan kita. Selain itu, ada juga pasar murah hasil kerjasama RRI Kupang bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Jalan sehat, cek kesehatan, dan belanja kebutuhan pangan dengan harga murah semuanya hadir dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio. Catat tanggalnya, Jumat 4 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk ikut meramaikan ya, karena Hari Radio bukan hanya tentang suara yang mengudara, tetapi juga tentang kebersamaan yang hadir lebih dekat bersama masyarakat.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, selain Jatak Karma Samskara, ya, ada juga Medak Api, ya. Medak Api ini merupakan salah satu upacara kelahiran anak dari Lombok NTB, ya. Memiliki upacara kelahiran bayi dengan adat istiadat dan tata cara yang unik. Ya, Medak Api adalah upacara kelahiran anak dengan kasih nama untuk si bayi. Orang Sasak di Lombok tuh percaya pemberian nama buah hati harus mengandung arti yang baik. Dong percaya nama yang sonde cocok akan mengandung nasib buruk, ya, ataupun mengundang di hal-hal yang sonde baik begitu. Maka dari itu kasih nama sonde dapat dilakukan sembarangan. Orang tua bayi itu biasanya berkonsultasi dengan kiai ataupun pemangku, ya, mengenai nama yang akan dikasih pidiapung anak. Sonde boleh sembarangan orang yang mengusulkan nama, kiai ataupun ya orang yang dituakan begitu, ya. Yang hanya boleh ataupun yang diperbolehkan begitu untuk kasih nama. Tradisi pemberian nama atau medak api sendiri dilaksanakan setelah bayi berusia 7 atau 9 hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, bok.
2: Aduh, entuh anak ada legenda nih loh, Sari. Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Imi, sekan, bok. Cerita noin, bok. Cerita, bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya loh.
1: Kengken, bok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jaya Pangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jaya Pangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jaya Pangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jaya Pangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jaya Pangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar tuanku. Tapi
4: Sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat.
3: Dan akhirnya pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jaya Pangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras.

0: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
1: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
0: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah Kanda, tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
1: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
0: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar Kanda, cinta ini hanya untuk Kanda, dan semoga cinta Kanda pun sama.
1: Dinda, hati ini hanya untukmu. Dari awal bertemu, tatapan mata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
2: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi.

0: Hmm. Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan.

0: Kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
1: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung. Semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
0: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingka.
1: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
2: Tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
1: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya, beristirahatlah.
0: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi, berjalan sendiri menuju gelap di Danau Batur.
1: Hutan ini begitu luas. Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung, itu suara Kanda Jayapangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
0: Suara bercanda dengan riang antara Jayapangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Danawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
1: Kanda? Kanda Jayapangus? Akhirnya kita bertemu, Kanda.
3: Dinda? Bagaimana Dinda sampai di sini?
4: Suamiku? Mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
1: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
4: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jayapangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana! Jangan ganggu aku dan keluargaku.
1: Tidak. Dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
3: Dinda, tapi Dinda.
4: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
0: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
5: Jaya Pangus, tega sekali engkau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
6: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
5: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat.

0: Jaya Bangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jaya Bangus berubah sebaliknya, menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam, serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleng.
1: Bedalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Bangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pis bolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pis bolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Masih dari kawasan Topelo 8, perempat dari Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam, oh bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang dari tadi so tunggu-tunggu, kapan nih kakak dateng nih, ini kotong susu nih, sabar lah. Mau kirim salam-salam nih. Yang mau kirim salam-salam, yang mau minta lagu serta lalu bisa di 0380 833 4099, atau yang mau kirim salam buat keluarga, buat sahabat ya, buat pacar ya yang lagi LDR, boleh juga di 0811 3820 1043. Kemudian juga di Facebook Perempat RRI Kupang yang datang sudah posting status terbaru dari Perempat RRI Kupang ya. 833-499, halo selamat malam.
1: Selamat malam Kak Daten, Nganteng.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana ini?
1: Ini Nona dari Niki-Niki.
0: Orang, aduh, Nona dari Niki-Niki.
1: Iya, Kak Daten.
0: Aduh, Bapak Nuban. Ini semuanya menjadi nona, oh.
1: Bapak Utan.
0: Jadi Bapak Nuban ini jadi nyong, eh?
1: Bapak Marga Utan, Kadaten.
0: Iya? Oh, Bapak Utan.
1: Bapak Utan dari Jumajil, Cipung Kampung.
0: Ini jadi nyong Utan, eh?
1: Itu, saya ketawa.
0: Ini nona Nuban dengan nyong Utan ini.
1: Utan.
0: Wih, ini mau ingat masa-masa muda dulu, eh?
1: Hampir ya, kita ditulisin.
0: Aduh, kabar baik kok, Mama?
1: Iya, puji Tuhan. Kami dalam keadaan sehat, Kakak.
0: Amin. Baik. Ini Mama mau pilih ambil lagu yang mana ini, oh?
1: Boleh, yang barusan lewat. Bisa kok.
0: Yang mana?
1: Yang itu tubuh lagu yang barusan lewat.
0: Yang barusan lewat? Yang ya, yang mana yang barusan lewat?
1: Itu kacian dulu.
0: Oh, kacian dulu. Aduh, Betson bisa putar untuk kedua kali. Cukup satu kali, Sa.
1: Jadi kakak pun daftar lagi.
0: Satu untuk selamanya itu.
1: Jadi kakak pun daftar.
0: Di sini, apa? Di Bepun daster?
1: Daftar lagi.
0: Oh, daftar. Berpikir daster. Di sini di pendaftar tuh ada Ade Manis, Saya Mau Pergi, Nona Amarasi, Mana-mana, Veton Laek, Halo Ade Nona, Enarea, Jangganggu, TB123, Ko Dengar Dolo.
1: TB123, Kak.
0: Oke, siap-siap sue, Bapak.
1: Siap-siap.
0: Jangan kesetia Mama, kasih panas kaki sendiri, yo.
1: Jangan hilang, lain.
0: Iya, baik. Ini mau salamnya buat siapa ini, Mama?
1: Yang pertama buat kakak yang lagi bertugas, tetap semangat. Doa dan harapan kami semoga kakak dan keluarga tetap diberi kekuatan, hikmat dan kemampuan.
0: Amin.
1: Dan semoga berkat Tuhan tetap tercurah buat kakak dan keluarga.
0: Amin.
1: Yang berikut buat kepemilir di Pura, selamat malam. Bapak Dan, Bapak Dion, Kak Firi, Kak John Terari, Kak Joy, Kak Odi, Kak Jesse, Ama Jesse, Mapuni, Kak Ipun Kaes, Kakak Milky, terus buat Papa Meie, Papa Nehemia, Kakak Reslan, Kak Omon, Kak Dangkir, Kak Firdi, Kak Dani, Kak Anissa, Mama Adi, Kak Tarenom Lins, Jamentasi, Dewi Sao, Adi Melani, Dini Gati, terus buat Kenana. Buat semua sudah lagi pantau perempat.
0: Oke.
1: Semua sudah dalam keadaan sehat.
0: Baik.
1: Terima kasih kakak yang baik hati. Salam, selamat malam.
0: Terima kasih. Salam, selamat malam Jo ya. Mama Aileen ya, Mama Nuban dari Niki-Niki su bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
2: Selamat malam kakak Daten.
0: Iya. Senggol, Senggol suko.
2: Dan
0: Odi Kokve, oh kakak Odi dari Kokve. Oh ini beta mau tanya tadi, ini beta Senggol Ame karena siapa ini? Ternyata kakak Odi.
2: Ini hampir ini terbanting.
0: Jangan terbanting, oh tebet son tanggung jawab. Nah beta bisa lari dari kenyataan ini kalau sampai kakak udah ditabale.
2: Mata saya luka tegor ya kakak.
0: Oke, okay. Kakak Udi, mau dengar ya. Lagu yang mana? Oh,
2: saya mau pergi, Kak.
0: Saya mau pergi. Oke, okay, itu saja.
2: Gitu, Kak.
0: Baik, silakan. Besok mau tahan. Terima kasih, Kakak Udi.
2: Salam yang pertama buat Mama Aileen yang barusan lewat. Bapak Dandi yang Lasi. Kakak Ferry Soe Kampung Aman, Kakak Putih pesan kekasihnya selamat malam, Kakak Joy di Muratengah selamat malam juga, dan Mama Anita di Mama Anita, Mama Jesli Logama, Kakak John di Takari, Kakak di Pari Reson di Pantulan, Kakak Camplong, Kakak Irni di Nefonono, Eci, Mama Susan, Mama Rian, Mama Glenn, Papa Maya di Panmuti, Maya di Tofa, Kakak Dani di Pateluli, dan adik pelanai di NBS. Bapak aku di mana Belon, dan buat semua-semua saya ingat warung buat semua yang lagi stay di tempat.
0: Oke.
2: Tetap semangat di studio, pulang tetap di jalan, semoga tidur di rumah yang selamat.
0: Amin. Salam, selamat malam. Terima kasih ya Kakak Odi ya dari KOKVU bergabung di Kota Melental Fun tadi. Kalau di 833499 Lai, halo selamat malam, Basenggol salam.
3: Malam kakak.
0: Iya selamat malam. Dengan siapa dari mana ini?
3: Ini dengan kakak Buadi di Molbar kakak.
0: Dari mana? Molbar?
3: Molbar, Molbarat.
0: Iya kakak. Iya dari Molbarat toh. Kakak Putra.
3: Iya kakak.
0: Oke, bagaimana kabarnya kakak Putra hari ini?
3: Kabar baik kakak.
0: Kabar baik, amin. Oke, okay. Tapi sayangnya son dapat lagu lai. Kakak datang terlambat.
3: Earphone-nya tidak apa-apa kakak.
0: Oke okay, deh. Jadi mau salamnya buat siapa hari ini? Ini malam?
3: Mau salam-salam nih kakak. Salam pertama buat Mama Aurel yang lagi pantau perlambat. Terus ada Kakak Udi Tokyo barusan lewat.
0: Iya.
3: Ada Kakak Saka Pak Riti. Kakak Pak Teno. Kakak Lilita, Kakak Funi. Kakak Joy Molteng. Bapak Milky Templong. Bapak Dionane, Bapak Dan Ilasi.
0: Oke.
3: Okay. Kakak Piri Soe. Aileen Niki, Mama Dion Sampong, Mama Jesse Lelogama, Papa Miller Wetura, Om Bujang Momere, Kakak Revlan Sulamu, Bapak Pius di Sulamu, terus ada Mama Fancen Foko. Tanya buat semua-semua sih kakak yang lagi pantau terlambat.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Yo, makasih kakak.
0: Oke, okay, terima kasih ya kakak Putra dari Molbar ya sudah bergabung atau di Molbarat ini ya sudah bergabung di 833499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
4: Malam.
0: Iya, hela mamat dao, Bapak Tanah.
4: Ah, mamat damo, Tipan Muti.
0: Hari Tipan Muti?
4: Iya, mo.
0: Eh, betson terima, o. Aduh, dari Noel Baki ini.
4: Noel Baki, Pan Muti.
0: Nih, doi, iya, kok, Bapak?
4: Kita dapat lagu ini.
0: Itu, su, narat, o.
4: Beta bekerja-kerja, tapi akhirnya dari belakang.
0: do dari itu gabung na. Ker mana kabar? Nei do iye ma.
4: Iya iya mama.
0: Amin. Baiklah kalau begitu san papa ya. Salam-salam saya.
4: Iya.
0: Ini mas salamnya buat siapa?
4: Salamnya pertama untuk Mama Aileen Diniki-Diniki. Terus KKO di KVU. Terus Mama Dewi di Lelogama. Ini Mama Erni di Neponono. Lelita di Batu Plat. Terus siapa lagi?
0: Siapa
4: ini
0: lagi?
4: Ini Opa Miller di Oepura. Mbak Emil di Jamplong. Terus Bapak Peu di Sulamu. Terus ada kakak saya yang tersayang di Hueknutu namanya Malena Hau.
0: Iya.
4: Tidak tahu dia sepuluh rumah kok belum.
0: Coba cek, sama abis ini telepon.
4: Dua malam di Noel Bakit, tapi saya data di Maya Puruma. Tertahu ke mana kok.
0: Iya. Pokoknya abis telepon dari sini berarti telepon tanya.
4: Iya, nanti saya cari tahu nih. Terus Bapak Dio Dihani. Ini siapa?
0: Siapa lagi?
4: Abang Jo Takari, Natalia Takari. Subanya mengkali dia sampai orang marah kok.
0: Oke, okay. yang terakhir buat siapa ini?
4: Hanya terakhir untuk Mbak Sila di Cumate.
0: Baik.
4: Terus sama aku di Manbelo. Ayo, selamat malam.
0: Oke. Okay.
4: Salam, makasih.
0: Terima kasih. Salam ya Bapak Ma Iye. Sudah bergabung di 833-499 ya. Dan satu lagi ini. Satu lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
5: Selamat malam Kak Raten.
0: Selamat malam Ju.
5: Dari Australia.
0: Australia. Ini beta dari Panmuti. Kako terulah Camplong nek deh kok.
5: Iya.
0: Kakak Melkin ada itu?
5: Iya.
0: Iya.
5: Itu, itu.
0: Nai doa iya ma?
5: Iya iya.
0: Amin. Oke.
5: Nai doa jaga mari muneki pair di sini dan.
0: Iya. Nai doa jaga ri deo ma?
5: Iya iya.
0: Baik. Ini malam mau salamnya buat siapa?
5: Yang pertama buat itu Mbak Ima ya yang baru lewat.
0: Sama-sama Pak, yo.
5: Beda dapat dia pun, beda dapat dia gimana? Senang sih beda.
0: Senggol.
5: Gigi dia pun telinga.
0: Ada.
5: Baik. Yang kedua untuk Merva. Selamat malam, Adi Merva. Yang berikut untuk Bapak P. Usulamu, Kakak Bujang di Momere, Adik Melan di NBS, Adik Lelita di Batu Plat, Kakak Fir di Merdeka, Kakak Dani Fatululi,
0: okay.
5: Mama Del, dan Kakak Ana di Tofa. Bapak Miller, Oepura.
0: Baik.
5: Mama Glenn, belakang Letu Sendana. Kakak Saka Babau, Bapak Saka Babau. Kakak Saka Pariti. Bapak Luis, Oeteta. Mama Anita. Mama Tati. Dan Kakak Fendi.
0: Oke, okay, terima kasih.
5: Berikut lagi Mbak Isila dengan Mbak bayi aku di Manbelon.
0: Oke.
5: Okay. Kakak Erni di mana?
0: Kakak Nefonono. Iya. Kakak Erni di Nefonono.
5: Kakak Erni Nefonono, Kakak Joy Molteng. Kakak yang baru lewat tadi. Satu lewat
0: Kakak Putra.
5: Putra, Kakak Putra. Kakak Odi. Kakak Foni Mutis. Mama Aileen, Bapak Danhan dan Nisa di Onlasi.
0: Oke. Okay.
5: Bapak Dion di Ane. Dengan Bapak Sapel yang di Herman kok?
0: Iya.
5: Iya. Mama Jessie Lelogama, selamat malam Mama. Mama Del. Oh, Mama Del sudah. Mama Madi.
0: Baik, terima kasih.
5: Mama Harlan, Nifu Boko.
0: Oke, terima kasih.
5: Mama Selmite di Papua.
0: Baik, terima kasih Kakak Melki.
5: Terima kasih Kakak Daten. Selamat malam, salam.
0: Salam, terima kasih. Ya, Kakak Melki dari Camplong sudah bergabung dan kotan dengar lalu dua lagu. Ya, ada satu lagu Irama TB. Ini lagu memang lagu lama, tapi kalau kotan dengar satu kali, otomatis pasti ketemu kaki ini kepingin mau bergoyang, kepingin mau berinja. Inja apa? Inja tanah toh. Soalnya ciri khas dari TB itu, irama TB itu kan kotong harus banting kaki di tanah ya. Goyang kiri pi kaki, dari kiri pi kanan, dari kiri pi kanan, maju pi depan baru banting kaki. Wih, itu paling seru. Ada satu lagu dari Kakak Fusluan Neki ini, TB 123.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

0: Aduh kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong. Mama pun kawan pun anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asyito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, "Hore, Suresmi jadi pengendara."
1: Aduh mama. Suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

Dalam rangka menyambut Hari Radio, RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan Jalan Sehat yang akan dilaksanakan pada Jumat 4 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Bukan hanya Jalan Sehat, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan cek kesehatan gratis bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Jadi, kamu bisa datang sekaligus melakukan pemeriksaan kesehatan. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk lebih peduli dengan kondisi kesehatan kita. Selain itu, ada juga pasar murah hasil kerjasama RRI Kupang bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Jalan sehat, cek kesehatan, dan belanja kebutuhan pangan dengan harga murah, semuanya hadir dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio. Catat tanggalnya, Jumat 4 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk ikut meramaikan ya, karena Hari Radio bukan hanya tentang suara yang mengudara, tetapi juga tentang kebersamaan yang hadir lebih dekat bersama masyarakat.

0: Perompet dari Rikupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih di Basenggol Salam ya. 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Kakak Daten, iya. Apa kabar?
0: Sangat-sangat baik Ibu, kabarnya gimana? Baik juga?
1: Baik-baik selalu juga. Lagi di Palu Kakak Daten.
0: Bagaimana?
1: Lagi di Palu.
0: Oh, lagi di Palu.
1: Iya, sudah 1 bulan, tapi sudah mau balik.
0: Oke, pantasan udah lupa sama Pro 4.
1: Tidak, kesian. Cuma biasa tuh Kakak Daten, kalau malam tuh, jadi gabung di Pro 1 Manado, Pro 1 Kupang,
0: gitu.
1: Pro 1 Maroke.
0: Iya kan, lupa. Iya kan, gabungnya sama Pro 1, tapi Pro 4-nya yang tidak.
1: Waktunya sudah biasa. Jadi makanya ini karena berjaringan Kakak Daten ya, aduh masuk yo dulu di anu. Masuk yo.
0: Oke deh.
1: Sorry ya Kakak Daten, sorry. Tapi
0: iya, tidak apa-apa. Dimaafkan paling. Iya, dimaafkan. Palingan cuma dendam aja, Ibu.
1: Jangan dendam dong.
0: Cuaca di Palu bagaimana?
1: Ayo panas Kakak Daten, ini sudah berapa bulan tidak pernah hujan ini.
0: Iya, selain cerita tentang cuaca, ada cerita apa lagi hari ini Ibu?
1: Cerita hari ini tadi saya jalan-jalan ke mall.
0: Wih, cuci mata ya Ibu?
1: Cuci mata. Biasa, tidak tahu mau kemana tuh Kakak Daten, paling cuma jalan-jalan.
0: Ya di Kupang juga begitu, kebanyakan orang kan pergi di pusat perbelanjaan yang
1: perbelanjaan, terus pergi
0: di
1: lihat
0: mall. Apa. Paling cuma jalan-jalan aja gitu.
1: Iya, nanti singgah mampir-mampir minum apa gitu, makan apa, namanya di anak-anak yang bawa, tinggal ikut-ikut aja.
0: Kan kita kan butuh refreshnya juga, butuh hiburan kan Ibu?
1: Memang harus.
0: Hanya Daten yang belum dapat libur.
1: Nanti cuti tuh baru bisa libur.
0: Iya, nanti dikondisikan dengan waktu.
1: Iya. Tapi pasti kan Kakak Daten pasti ada hari pertama libur, nanti besoknya lagi masuk gitu toh.
0: Benar. Jadi
1: kalau libur baru itu ambil kesempatan.
0: Iya. Tapi lebih enaknya liburan bersama keluarga.
1: Oh iya bagus, pasti bawa semua ya keluarga anak-anak.
0: Iya.
1: Istri anak.
0: Baiklah Ibu, ini mau dengar lagu yang mana? Di sini kebetulan yang Daten siap itu ada yang judulnya Ade Manis, Nona Amarasi, Mana Mana, Veton Laek, Halo Ade Nona, Jai Enarea, Jangganggu, Ko Dengar Dolo.
1: Halo Ade Nona.
0: Halo Ade Nona.
1: Iya. Enak lagunya tentu toh?
0: Iya, coba. Mau salamnya buat siapa ini? Bukan coba untuk nyanyi, Ibu.
1: Tidak, belum tahu itu lagu.
0: Oke, ini yang pertamanya, salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat Mama Ima ya, selamat malam. Terus ada Mama Susan, ada Mama Glenn, Mak Betsy, Mak Jesse. Ada juga siapa ya? Bu Endang, ada Opa Emi, biasa gabung ya bersama Oma.
0: Oh, gitu.
1: Terus teman-teman di Pro 1, ada Kakak Juven, Mama Marsa.
0: Iya.
1: Pokoknya dirangkul aja ya Kakak Daten dari asam pisah tanpa terkecuali ya.
0: Baik-baik, terima kasih Ibu.
1: Iya, salam sehat semuanya, salam manis ya, salam kompak selalu.
0: Oke. Okay.
1: Kakak Daten, tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, terbaik ya buat Kakak Daten dan keluarga yang ada di rumah ya.
0: Iya, doa terbaik juga buat Ibu bersama keluarga.
1: Amin, tiba di rumah dengan selamat. Amin. Oke Kak Daten, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Salam ya Ibu Natalia ya, setelah sekian purnama akhirnya datang juga ini ya di Perompet Hari Kupan. Terima kasih Ibu Natalia sudah bergabung di 833-499 dari Palu. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Oke. Bisa dicoba lagi ya di nomor SMS-nya Perompet ya. Di 833-499, halo selamat malam.
2: Halo selamat malam Kak Daten.
0: Iya selamat malam.
2: Iya selamat malam.
0: Iya dengan siapa di mana?
2: Dengan Endang dari cabang Ragnamo.
0: Akhirnya. Ini yang jarang kamu akhirnya muncul-muncul juga ini ya.
2: Ayo pencet-pencet tekan satu terus.
0: Ibu Natalia baru aja gabung. Sekarang Bung Endang lagi.
2: Itu sudah kadate nih, ini jari dong, su minta doa nih.
0: Jari minta doa? Oke. Okay. Yeah. Bukan HP-nya yang minta doa ya. Karena sakit. HP kan rasa sakit juga karena ditendes-tendes terus.
2: Iya. Yeah. Tapi kan dia tuh barang apa ya? Tidak bergerak, satu potong.
0: Seandainya kalau bisa bergerak, bisa bersuara. Stop, Bung Endang.
2: Capek juga.

0: Tapi lebih ininya angin ya.
1: Ya, angin juga sengdong gebrak-gebruk terus nih.
0: Tapi tidak lari dari rumah toh?
1: Tidak, tapi botong mau tidur juga, kur tanpa tidur sen bisa sono nah.
0: Gara-gara seng pembabunya ini.
1: Iya, paku dong tercabut habis.
0: Ini kalau putar salo nih, putar ini nih. Ini kayaknya bass kalah dari ini, tribel ini.
1: Oh, kalah. Makanya su berapa hari ini Bipung ini power ini salon nih kasih diam sah. Iya, kalau dia istirahat dulu.
0: Iya. Baik. Oke deh. Tapi sekarang lagi musim apa ini di cabang Reknama?
1: Ini ada musim mangga tapi belum apa-apa, belum biji juga.
0: Oke, baru berbunga sah.
1: Sande mangga muda, su muda.
0: Oh, mangga muda, masih kecil-kecil.
1: Iya.
0: Oke deh, berarti sama di Kupang juga. Tapi su ada yang bisa panen juga, walaupun cuma satu-satu sa.
1: Oh ya, mungkin dia buah duluan itu.
0: Betul. Oke deh, ini salamnya buat siapa, Om Endang?
1: Lagu dulu kan, dia orang kedua.
0: Boleh, mau dengar yang mana? Ade Manis, Nona Amarasi, Mana-mana, Veton Laek, Jai Enarea, Jang Ganggu, ko dengar dolo.
1: Ada Nona Manis tadi itu.
0: Iya, Ade Manis.
1: Oh, Ade Manis. Iya, itu so.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
1: Oke. Salam yang pertama buat Bunda Natalia di Palu. Bunda pulang sudah di Palu terus sakit dong. Jadi pulang ke Toli-Toli sudah. Yang selanjutnya ada Opa ini di Tilong. Bapak Iso Bobo, Mama Jesse Lerogama, Mama Susan, Mama Rian, Bunda Asmi alias Buser, Bunda Seribu Nama, juga ada Bapak PU, juga ada Bapak Sila, juga ada Bung Dani di mana Bobo atau OTT, Melani juga di NBS kok.
0: Iya, betul.
1: Juga ada siapa lagi? Tomon juga buat semua saka daten.
0: Oke, sampai lupa ya.
1: Iya, beta lupa separoh
0: nah. Oke, terima kasih Om Endang.
1: Ya kan sepantun satu dulu.
0: Boleh, boleh, coba.
1: Terang bulan terang dikali.
0: Cakep.
1: Buaya timbul, kusangka mati.
0: Cakep.
1: Sudah ku bilang berkali-kali, hanya kamu yang ada di hati, Kak Daten.
0: Wih, mantap sekali. Baik, waduh.
1: Kemau balas kok, biar su.
0: Balas ya. Beta sudah mau kalah. Wih, kapan okay. Daten kalah, oh.
1: Oke.
0: Okay. Daten sudah pernah Daten sudah pernah mau menerima yang namanya kekalahan.
1: Oke.
0: Okay. Jalan kasih, jalan kedondong.
1: Mantap. Cakep.
0: Harus cakep dong. Jalan kasih, jalan kedondong.
1: Cakep.
0: Sampai di pematang harus lewat perempatan.
1: Cakep.
0: Terima kasih Om Endang sudah datang kembali di perempat.
1: Cakep.
0: Oke, terima kasih Om Endang.
1: Sudah kedatangan mantap, mantap, mantap. Oke, buat kedatangan selamat bertugas, sukses selalu.
0: Amin.
1: Dan selalu diberkati Tuhan. Makasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga Om Endang ya. Sudah bergabung di Ketempong Line Telepon. Kau tahu dengan Allah dua lagu yang berdatang putar ini. Ada salah satu lagu dari kakak Frisley dan juga kakak Brizo. Halo, Ade Nona.

0: Kayudoi merupakan permainan tradisional anak-anak Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-8 orang. Artinya, 2 sebagai pemukul dan 2 sebagai penjaga, atau 4 pemukul dan 4 penjaga. Untuk memainkan permainan ini, kita membutuhkan media kayu sebagai tongkat dan anak tongkatnya. Tempat bermain harus di tanah lapang yang cukup luas untuk menghindari kerusakan barang atau kecelakaan dari permainan ini. Cara bermain kayudoi cukup mudah. Taruh batang kayu berukuran 20 cm di atas lubang. Kemudian, kayu yang berukuran 50 cm diletakkan di belakang kayu berukuran 20 cm. Lalu, ayunkan tangan kita dengan sekuat tenaga ke kayu yang berukuran 20 cm yang berada di lubang. Tugas para penjaga tersebut adalah menangkap kayu yang berukuran 20 cm yang diayunkan ke arah langit. Jika kayu yang berukuran 20 cm tadi tertangkap oleh para penjaga, berarti para pemain tersebut kalah. Permainan kayu doi dapat melatih anak-anak untuk menjaga kekompakan dan kerjasama dalam sebuah tim, serta dapat menanamkan rasa kebersamaan.
1: Imhatsiu Molok Nako Pro 4 RRI Kupang. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4 RRI Kupang.

0: Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Papa mama, kakak nyong, kakak nona semua masih di Kotong Basenggol Salame. Tapi Kotong Suara di sesi kedua ya. Sesi kedua Basenggol Salam dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti. Yang mau bergabung masih terlalu bisa di Kotong Line Telepon 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
2: Halo.
1: Iya, salam. Selamat malam, Bapak. Dengan Bapak siapa dari mana ini, oh?
2: Senggol, dong.
1: Senggol Suko.
2: Senggol Padang, Bapak.
1: Bapak Dan dari Oen Lasi, ya? Wih, ini Bapak Dan jauh-jauh dari Oen Lasi. Bagaimana perjalanannya ini?
2: Perjalanan jauh, Bapak.
1: Oh, jalan jauh, ya? Baik, tapi aman-aman, Soto.
2: Aman-aman, Soto.
1: Oke, okay. Soalnya ada halangan ya, soalnya ada rintangan apapun.
2: Yeah.
1: Oke, okay. Ini Bapak Dan mau dengar ambil lagu yang mana?
2: Sesi kedua itu lagunya apa?
1: Sesi kedua itu lagu yang beta siap itu ada yang judulnya Tasi Sae, Raja Mau Boli, Sampai Putus Nafas, Ate Deso, Satu Kesempatan, terus tandomin, Tega, Weta, Saya Rindu Kau, Kota Kupang Saksi Bisu, dan juga Kolokamanine.
2: Kolokamanine.
1: Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Salam yang pertama buat Mama Aileen di Mukimiki, selamat malam. Yang berikut Uli di Tokyo. Putra Molbat.
1: Iya.
2: Yang berikut Pamila di Atura. Abang Juan di Tekari.
1: Iya.
2: Mirki di Samplong. Persadio di Akepeta.
1: Iya.
2: Nanti Iu di OTT, Mama Nita di OTT juga.
1: Baik.
2: Bapak Dian di Hane. Kiri di Kampung Aman Soe.
1: Iya.
2: Berikut buat Om siapa yang dari Raknamo, Kakak?
1: Om Endang dari cabang Raknamo.
2: Endang dari cabang Reknamo.
1: Iya.
2: Yang berikut Tari nomornya di mana?
1: Di Oyebobo, Bapak.
2: Tari nomornya di Oyebobo. Tugasnya buat semua, Bapak.
1: Baik, terima kasih, Bapak.
2: Ya, belum.
1: Salam, terima kasih Bapak Dan ya dari Oen Lasi bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
3: Senggol dong.
1: Senggol Suko. Iya, selamat malam juga.
3: Ini dengan Yuven di Fatoveno.
1: Kakak Yuven dari Fatoveno?
3: Iya.
1: Wih, jalan jauh juga ini. Ke mana? Aman-aman kok jalan sampai sini?
3: Aman-aman, sekasar. Iya.
1: Kok habis yang datang cuma jaringan sana. Suara saya sampai ini. Tapi Fatoveno hari ini?
3: Aman-aman.
1: Baik. Ini mau dengar lagu yang mana, Kakak Yuven?
3: Kalau di sini.
1: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Tasi Sae. Kemudian ada juga Raja Mau Boli, Sampai Putus Nafas, Ate Deso, Satu Kesempatan, terus Tandomin, Tega.
3: Satu kesempatan.
1: Oke. Okay. Ya. Salamnya buat siapa ini?
3: Salam pertama buat Mama Marfit Satelis, selamat malam. Di sini Mama Ina Fatululi, selamat malam. Ini Kak Irwi di Nefonono. Mama Aileen di Niki-Niki. Kakak Udi di Kokfeo. Kakak Dami di Fatululi. Kakak Ferry di Soe Kampung Aman. Ini Mama Glenn di belakang Hotel Cendana.
1: Iya.
3: Terus ini kakaknya di Kofamar Sedi Kalpar. Milan di NBS. Sama Tommy, Ibu Mira. Bapak Dion di Hanes, singkat forum buat semua-semua saja. Salam kompak-kompak selalu.
1: Oke.
3: Okay. Ada teki buat kakak Rafi.
1: Apa? Teka-teki? Coba mana?
3: Ya. Di jalan ada lampu. Di kuburan ada setan. Kalau di samping kakak Rafi, ada siapa?
1: Ada pembayangan.
3: Salah.
1: Apa itu?
3: Ada Tuhan Yesus.
1: Oh. Baik, waduh. Ini sistem menjebak nih, Ma. Parah, oh. Oke, tapi terima kasih ya, Kakak Yuven.
3: Kakak, buat kakak. Titip salam buat kakak Nona di rumah bersama si Tampang itu.
1: Baik.
3: Buat kakak terima kasih. Salam.
1: Oke, terima kasih. Salam ya. Kakak Yuven dari Fatu Venus bergabung. Dan beta terima dolo di 833-499. Ini kotong harus bermain ganti-ganti ya. Dari WA, dari nomor SMS yang sudah telepon, kotong pilih di 833-499. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Amadaten,
1: Senggol Suko.
4: Oke.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan orang...
1: Orang aring.
4: Itu sudah.
1: Iya, kabar baik kok, Mama.
4: Leko-leko.
1: Amin.
4: Semua ngantuk ini tekan-tekan sampai orang lain yang masuk. Itu Kak Yuve.
1: Oh, begitu. Kakak Yuve ini. Amestar. Kak
4: Yuve sendisa Remko, Mama yang dahulu.
1: Hai.
4: Jabatan sebab itu Kak Yuve hitung itu cepat, so. Tanjakan ada parah. Tapi bisa tembus sampai masuk di luar, ne.
1: Baik.
4: Tapi bahas, sudah pilih ini lah. Memang dia semua pilih itu sampai putus nafsu. Itu Jari BTN nyanyi, kok siapa?
1: Iya, kakak Jari BTN.
4: Nanti kali Mama Jesse tebak, Pak.
1: Baik.
4: Iya.
1: Ini malam, Osa. Ke mana cuaca hari ini di Lalagama?
4: Ini apa? Pada siang angin. Tapi tidak terlalu.
1: Oke.
4: Malam ini juga ya angin biasa-biasa. Iya. Cuma tetap dingin.
1: Baik.
4: Ya kalau Amadatin mau datang lalu gaman. Siap. Senjata.
1: Oke. Oke, terima kasih. Baik. Salamnya buat siapa ini?
4: Ya.
1: Salamnya buat siapa ini?
4: Salam buat Amadatin. Pulang, hati-hati di jalan, salam buat keluarga di rumah.
1: Baik.
4: Opa dan Oma juga.
1: Oke. Okay.
4: Yang tadi barusan lewat, cuma itu ada Kak Yuven. Di Kak Beno, Marsya, Kak Jody Meloteng, ada Kak Lina di Katuliotengnya, Bapak Loseran, Nah, itu juga Kak Pemaya di Panuti, Mama Eli Miki-Miki, Amiri Pasir Panjang.
1: Tadi ada Ibu Natalia dari Palu yang sudah gabung. Om Endang juga.
4: Iya. Bunda Natalia dari Palu. Om Endang ada di Cabang Rekenamo. Tadi lupa itu si hijau daun. Udah, Mak. Nih, apa? Om Endang lupa itu si hijau daun. Tidak sebut. Senggol ini bagaimana ini?
1: Oh, begitu.
4: Iya. Sampai lupa ini. Permana ini. Oke, berikutnya saudara yang ada di dalam kamar. Bapak Doni, Bapak Mindur, Bapak Elmo, Bapak Meki, bersama semua keluarga. Di rumah ada Bapak dan anak-anak.
1: Oke.
4: Dan Abang John Ditakari, Mama Cantika, Mama Madi, Mama Marli, Mama Agnes, Bapak Meki, dan semua-semua sesudah. Oh iya, ini Bapak P. Di Sulamu. Bapak siapa lagi? Hermindo, Papa Miller.
1: Baik, dan terima kasih. Wah. Oke.
4: Tidak senggol sebentar setelan bilang tidak senggol. Apa ini sudah orang terakhir? Tadi belum tahu setelpon. Ada pantau juga.
1: Ada
4: Papua.
1: Baik, baik.
4: Iya. Oke deh. Selamat datang. Terima kasih pulang. Hati-hati di jalan.
1: Terima kasih ya. Mama Jessie dari Lelogama sudah bergabung di 833-499. Satu lagi di nomor SMS-nya perempat dari Kupang yang sudah telepon. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
5: Senggol dong.
1: Senggol suka.
5: Senggol suka kadatin Raja Haba, paling ganteng banyak-banyak di matanya.
1: Wih, pakai banyak-banyak lai. Suganti lai.
5: Suganti ya kadatin.
1: Suka-suka, sasu. Baik, ini dengan Mama Dewi ya. Dari Esau ya. Bagaimana kabarnya Mama Dewi?
5: Kabarnya puji Tuhan baik-baik seperti kata tadi ya.
1: Amin. Aduh. Beta titip salam buat keluarga ya.
5: Iya kata Aten, ada salam balik juga buat kata Aten.
1: Belum kasih tahu Ma. Belum kasih tahu Ma bilang salam balik.
5: Oh sudah.
1: Okay. Ini masalahnya buat siapa ini?
5: Salam yang pertama buat Opa Miller sudah
1: bung. Opa Miller belum.
5: Tahu Opa Miller masih di mana? Ada kosan gabung sudah
1: mas. Betul. Salam mana Opa
5: Miller? Kedua buat punya saudara Sasa di Paris.
1: Okay.
5: Ini Mama Ailin di Kauniti. Di Manubalan, Kak Odin di Tuan Teo. Di NBS. Kak Ferry di Soe. Ada Mam Jess yang baru lewat. Kas, Mama Marsha dan buat sama-sama sekadar.
1: Oke.
5: Ini di Silong juga selamat malam.
1: Baik.
5: Buat Om Enang tadi bilang ada pantun apa tadi sudah buat timbul di mana. Dia makasih pantun mana sih. Karaten
1: siaran baru kesepan. Ngomong kosong, Betson percaya.
5: Betul karaten.
1: Baik, beta tunggu.
5: Kapan karaten siaran?
1: Beta besok juga masih siaran beta.
5: Oh, nah besok baru kesepan.
1: Boleh, boleh, beta tunggu.
5: 5 satu kali karaten.
1: Oh, 5. Oke, beta tunggu. Pakai bahasa daerah nah, fix. So ada hitam. Hitam di atas putih nah berarti harus bahasa daerah.
5: Aduh bahasa daerah apa kadaten? Jangan bilang bahasa Sabo.
1: Rote to.
5: Iya.
1: 5 ho. Ya.
5: Salam buat Karogan ya kadaten.
1: Oke, nanti disampaikan.
5: Baru tuh.
1: Bagaimana?
5: Kakak Nuna yang penyiar baru tuh Bobong.
1: Siapa Kakak Kristin, Kakak Jen?
5: Iya, Kakak Jen, Kakak Kristen dan Kakak Nu, oleh matan. Buat semua, Kak.
1: Baik.
5: Kita buat jantung hati bersama buah hati ya, Kak Rate.
1: Oke.
5: Okay. Kasih salam, selamat malam.
1: Terima kasih. Bye. Oke, terima kasih ya buat Mama Dewi dari Oisao bergabung. Dan kau dengar dulu dua lagu yang mau datang putar ini. Ada satu lagu dari Kakak Ellen bersama dengan Kakak Nikon dan juga Kakak Sima. Kolo Kamanine.

0: Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.
1: Pince, aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mesti rika baju.
2: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
1: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mapu rumah.
2: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
1: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
2: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja, lu bisa punya duit. Dari duit, lu bisa beli buku lagi.
1: Jadi, semacam investasi begitu. Pinjam buku dong. Jangan yang tebal-tebal.
2: Oke. Tapi jangan pakai ganjal pintu, eh. Dibaca. Biar pintar.
0: Buku bukan barang. Jendela masa depan. Ayo baca buku.

0: Perompet ada rekaman suara budaya NTT. Masih di Basenggol Salam ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, dan masih bersama Raten Ju yang menemani semuanya sampai di jam 11 malam nanti ya. Sebenarnya sampai jam 12, tapi kalau untuk ketemu Basenggol ini sampai jam 11 ya. Datang masih terima di ketemu lain telepon 833-4099. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Oke, bisa dicoba lagi ya di 833-499. Koton coba cek dulu yang sudah bergabung di mana ini. Oke, ternyata ini yang punya nomor 109 ya. Ini dengan siapa ini? Kakak Max ini ya. Oke, Kakak Max, selamat malam. Selamat malam, salam dari Bogor untuk keluarga di Kupang. Dengar melalui website Radio Garden. Wah, luar biasa. Terima kasih ya. Siapa ini? Kakak Max ya, Kakak Max yang lagi dengar perompet dari Kupang melalui Radio Garden ini ya, lewat streaming ini ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua langsung dari Bogor ini ya. Kakak Max ya, kalau mau dengar RRI Ju ini bisa ya, bisa lewat ketumpung aplikasi, bukan hanya bisa dengar radio Sa, tapi Kakak Max juga bisa dapat informasi-informasi ya dari ketumpung aplikasi RRI Digital ya. Jadi Kakak Max bisa download RRI Digital ya. Kalau sudah download, Kakak Max bisa dengar seluruh RRI yang ada di Indonesia ya. Tinggal pilih Sa. Kemudian selain itu bisa juga ya, bisa Ju baca-baca informasi di situ, karena di RRI Digital ini lengkap Kakak Max ya. Dan coba koton cek dulu ini ya yang sudah bergabung di Facebook. Ada siapa? Oke, masih. Oke, ini ada Kakak Narsiwati ini ya, yang mau bilang malam bye. Sah. Terima kasih Kakak Narsiwati sudah bergabung ya, dan juga Kakak Max ya. Ini ada dengan siapa ini? Salam, selamat malam Kakak Daten. Ini dengan Rizky Oetpa di Oiba Jalan Murbe. Mau salam-salam sah buat seluruh pendengar setiap perempat Basenggol. Basenggol Salam di mana saja yang dapat dipantau pada malam hari ini, buat seluruh orang rumah yang masih duduk santai, terkhususnya buat anak dan istri tercinta yang sudah pada beristirahat, buat seluruh orang Oeba Jalan Murbei, salam sehat sah, dan juga salam sayang buat Opa John Liu dan Oma Agus Haba di Pariti Kampung Baru, tetap sehat selalu. Dan yang terakhir buat Kakak Datin, tetap semangat dalam tugasnya Wisnenonokan Kid. Terima kasih Kakak Rizky sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Selamat malam Kak
0: Daten. Iya, selamat malam. Dengan siapa? Dari mana?
1: Dengan Ferdi.
0: Kakak Ferdi dari Merdeka ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Ini Merdeka dengan Oeba, ini Badeka sah?
1: Iya.
0: Ini Kakak Rizky dari Oeba ada gabung ini, dari Jalan Murbei.
1: Oh, dia dari Murbei.
0: Jauh. Masih ada apa? Masih ada apa?
1: Di kali datang apa kali?
0: Di sini. Di sini ada yang judulnya Raja Mau Boli Sampai Putus Nafas, Ate Deso, terus Tandomin, Tega. Oke, terus Tandomin. Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Salam yang pertama buat Kadaten, salam tertugas.
0: Iya.
1: Terus yang salam pertama buat yang tadi siapa yang baru lewat ya, dari Mardi, Bapak?
0: Yang baru lewat tadi?
1: Iya.
0: Mama Dewi, Mama Jesse, Kakak Yuven.
1: Oh iya. Kakak Yuven di Kasupeno.
0: Iya.
1: Terus buat kakak-kakak di Teripi. Kakak Rafin di Selamu.
0: Iya.
1: Terus buat Kak Rafin Eka Teta. Terus buat Kak Melvi Camplong.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat punya saudara dong yang dia ada di Camplong, ada adik Desna bersama Bapak Melvi juga.
0: Oke. Okay.
1: Bersama Bapak, Mama, Omanya, Mama Boy, selamat malam semuanya.
0: Baik.
1: Terus buat Kakak Odi Kepu, Kak Irna Nepo Nono. Tari Oibobo.
0: Iya.
1: Bunda Asmi Putra Pulau Barat.
0: Kak
1: John Sakari. John Camplong.
0: Iya.
1: Joyce Molteng. Dani Fatululi, Mama Ima.
0: Baik.
1: Mama Jesse. Pokoknya singkat semuanya, selamat malam.
0: Oke.
1: Molteng. Selamat malam, Kak Daten.
0: Terima kasih.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ya. Kakak Ferdi dari Merdeka sudah bergabung. Katong terima lagi ya yang sudah bergabung ini. Halo, selamat malam, Pak Singgol Salam.
2: Singgol dong.
0: Singgol Suko.
2: Selamat malam, Anait.
0: Selamat malam, Jo Ama. Ama Ratimina Deo.
2: Ratakari.
0: Ini katong bapot deh, su. Kakak habuk pakai bahasa Timur, beta habuk pakai bahasa Sabu.
2: Rani Takari, mana?
0: Oh, Rani Takari. Ada bye-bye, Sako.
2: Iya, mana?
0: Ini hari ada informasi apa? Ada cerita apa hari ini, Abang John?
2: Ada tadi sekitar jam 2, kakak. Ini ada apaan sesuatu dari arah Kupang menuju Soe, dia terbakar kakak di Oesusu sini kakak.
0: Oh, di Oesusu. Baik.
2: Belum takar kakak.
0: So, ada korban jiwa toh?
2: Ya, tidak ada kakak, hanya otos yang hangus kakak.
0: Hangus secara keseluruhan?
2: Ya, ya betul kakak.
0: Oke, baik. Wah, kasihan. Itu tuh yang kotong harus cek dulu kendaraan sebelum bepergian, apalagi bepergiannya bepergian jauh ini ya.
2: Ya itu ini perkiraan untuk beta ini kakak, jangan sampai kalau bukan di ini apa kabel dinamo star ini mungkin ada yang di koslet, kalau bukan kakak ini radiator ada bocor itu. Jadi ini simpan, makanya dia bisa terbakar begitu
0: kakak. Radiator toh
2: ya, ya.
0: Kan radiator kan untuk pendingin toh.
2: Makanya kita bakar, kata.
0: Makanya
2: kan beta sebut ini kakak, kan beta juga ada biasa bawa kendaraan roda apa tuh kakak.
0: Roda 4. Oke, iya betul. Iya. Memang betul ini Abang John, radiator itu sangat penting itu untuk ya, mobil itu.
2: Radiator itu bocor kakak, tapi ini segagarnya tidak cek, makanya dia bisa terjadi begitu kakak.
0: Makanya kalau kotong punya auto itu, kalau sebelum jalan kotong pastikan dulu deh mesin itu aman, radiatornya sudah terisi full, kemudian ya, ada kakak kebocoran atau sonde, pokoknya periksa semua duluan dulu sebelum jalan nih.
2: Ya ya, dan betul kakak.
0: Supaya nah kotong jalan juga deng aman toh.
2: Aman kakak.
0: Baik kalau auto pribadi, kalau auto pinjam. Renta.
2: Ini kemungkinan ini auto penumpang kakak. Tapi kebetulan dia waktu ditebakar itu orang nong lari keluar semua, jadi akhirnya semua selamat kakak. Hanya auto sengat ini angus kakak.
0: Mungkin gara-gara panik juga begitu eh.
2: Ya ya, betul kakak.
0: Oke deh, pokoknya kotong harus tetap waspada lah begitu. Kotong harus cek dulu. Bukan hanya auto, sama motor juga begitu. Kotong cek dulu, kotong pun rem ini ada betul kosong deh.
2: Itu sudah kakak, pokoknya semua kendaraan itu kita sebelum jalan keluar itu kakak harus cek nih.
0: Betul, kau harus cek kembali.
2: Dengan pokoknya rem itu harus, itu penting kakak.
0: Iya. Dan nanti kalau pas dibelokan, bukan belok mau dilurus terus.
2: Harus rem dulu kakak baru keturun.
0: Tapi ingat juga surat-surat kendaraan eh.
2: Itu sudah kakak.
0: Tidak dapat tahan, kau tanya bilang surat-surat mana. Soalnya ada lupa di rumah. Tanya bilang, kenapa lupa di rumah? Penting jadi simpan di rumah sah.
2: Pengen kakak, soalnya kan beta bulan lalu itu kan ada bapak kakak.
0: Oh begitu ya.
2: Itu lupa uang motor pun surat-surat.
0: Iya toh ketika ditanya, kenapa simpan di rumah? Itu surat-surat penting kok. Penting sudah mah. Anak sudah berarti.
2: Ya, betul,
0: kalau penting ya simpan di rumah.
2: Coba temu untuk kakak bilang selamat pagi bapak. Mau minta surat-surat. Mau ambil surat-surat di mana kakak. Beta lupa buang.
0: Tebab tuh ada sana kanal yang begitu penting. Yang penting surat kendaraan tuh ada bawa terus kalau kau bawa kendaraan.
2: Iya memang betul kakak. Itu aku beta lupa ada kas keluar. Beta pulang dari sore kakak, beta angka bawa pulang ini surat-surat. Di ini kas masing surat-surat dong dalam lemari. Akhirnya beta pi Kupang lupa buang. Akhirnya kena kakak.
0: Karena sikat toh. Oke deh, tapi sekarang subawa terus toh.
2: Ya, memang betul kakak.
0: Baiklah. Oke deh, terima kasih informasinya kakak John. Sudah berbagi. Kakak. Ini mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan?
2: Pilihnya kakak, soalnya tadi memang bicara pantau, tapi selupa lagu.
0: Oh, selupa lagu. Di sini yang beta siap tuh ada Raja Mauboli, Sampai Putus Nafas, Ate Deso, Tega, Weta, Serindoko, Kota Kupang Saksi Bisu.
2: Yang terakhir saja kakak.
0: Terakhir, Kota Kupang Saksi Bisu. Baik, baik. Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Nah, salam yang pertama buat ini kakak Revlon yang punya Sulamo. Ini kakak Irni yang punya Nifonono. Terus ini kakak Udi yang punya Nitofeu. Terus Maya yang punya Penuti. Mama Ailin yang punya Niki-Niki. Terus ini Tari Nomlin yang punya Olobo. Terus ini kakak Lilita yang punya Batu Plat. Terus ini Mama Elda yang punya Toko Makasih atas senggolannya tadi malam. Terus ini Mama Anita yang punya OTK, kakak Firi yang punya Soe. Terus ini Papa Dion yang punya Ane, Mama Cantika yang punya Kunino, kakak Dani yang punya Katiluli. Kakak Firi yang punya Merdeka, makasih atas senggolannya.
0: Oke.
2: Terus ini kata Dewa yang punya Esau, Sisili yang punya Mentasi. Om Darsan yang punya Lasi, ini Opa Miller, Kosa yang punya Pura, ini John dan ini Kakak Milky yang punya Campong,
0: Kuni okay.
2: Yang punya Mungkis, Mama Jess yang punya Lelogama, MBU yang punya Oceta, Kakak Saka yang punya Periti, singkat borong semua saja Kakak Daten.
0: Baik, terima kasih.
2: Kakak Daten, sabar terpulang, hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya. Abang John dari Takari sudah bergabung. Dan kata dengar adalah dua lagu yang mereka putar ini. Ada salah satu lagu dari kakak Natalia.

Umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpah atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10.

0: atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.
1: Mama, bikin kopi dong.
2: Mama, Mama, Osasia ada di mana?
3: Tiap hari seperti ini. Tak apalah, asalkan suami dan anak-anak bahagia.
4: Kasih ibu seperti sang surya, selalu ada meski terkadang kita lupa menghargainya. Ia menyinari jalan kita, menghangatkan hati kita, dan memberi hidup dengan cinta yang tak pernah habis. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, ucapkan terima kasih. Peluk dia, ceritakan padanya bahwa kita menghargai setiap momen yang ia curahkan.

0: Perempat dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama Kakek Nyong Kakek Nana semua saksi Kota Kupang. Saksi bisu. Satu lagu dari Kakak Kuido Seran. Yang baru saya datang putar untuk Bapak Mama Kakek Nyong Kakek Nana semua ya. Dan sambil menunggu yang bergabung di WhatsApp-nya Perempat dan juga di Facebook Perempat dari Kupang 8334899. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
1: Halo, Kak Jaten, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Wah, dari mana ini ya? Beta tadi dari Takari. Ini dari Takari, beta singgah di mana?
1: Di Suramu.
0: Hai, berarti beta patah kanan, lah, lurus terus di pantulan.
1: Iya.
0: Itu dari arah-arah Takari kan berarti patah kanan, toh?
1: Iya.
0: Patah kanan, beta lurus terus.
1: Tinggal pick up sih sampai.
0: Oh, udah pick up sesuai. Biar beda motor sah. Supaya nggak dapat angin-angin toh. Pandangan lebih bebas lah.
1: Iya.
0: Kalau di auto kan pandangan cuman satu sah, satu arah sah. Coba kalau di motor, kau tuh bisa kiri kanan kiri kanan. Oke, okay. Kabar baik kok, Bang Rifan. Tapi kayak kurang-kurang ini, kurang fit deh, ini malam nih.
1: Biasa, dingin jadi batu, Kak.
0: Ada kios kok di situ?
1: Ada, tapi sudah bobo semuanya.
0: Oh, sudah bobo. Bepikir masih buka kok beli ame es, dol es batu.
1: Bukan tambah sebut, tapi malah tambah itu sama rumit.
0: Jangan nih kok, nanti malam soalnya bisa tidur sampai pagi, nah nanti banyak terus. Ada minum air hangat yang banyak, Bang Revlan.
1: Siap, oke juga.
0: Oke, ini malam mau dengar lagu yang mana? Ini Bang Revlan sebagai orang terakhir, Jo.
1: Mau titip lagu dari luarnya, dari luar listnya, Kak. Bisa, Kak.
0: Judul?
1: Nah itu dari nama kita, saya bukan jodoh kita.
0: Saya bukan
1: jodoh kita. Itu dari nama yang nyanyi.
0: Saya bukan jodoh kita.
1: Aku bukan
0: jodoh. Oh aku bukan jodoh kita. Aduh, saya lagi jadi beta bingung. Ini saya bukan jodoh kita. Saya dengan kita. Ini maksudnya bagaimana?
1: Kau atau aku?
0: Oke, okay, nanti beta coba cek ya.
1: Nah, kalau tidak ada lo nama macam ni dari lo nama macam tapi dari itu judulnya aku bukan tempat pelarian.
0: Coba ya beta cek ya jodoh kita ya.
1: Ya kalau tidak dapat dari lo nama macam tapi dari aku bukan tempat pelarianmu itu juga tidak.
0: Oke, okay. Tapi itu soalnya ada yang tadi judulnya apa? Bukan jodoh kita.
1: Kau bukan jodoh kita.
0: Kau bukan jodoh kita. Maksudnya bagaimana? Kau bukan jodoh kita. Kau kita.
1: Iya.
0: Kau bukan jodoh aku.
1: Ada kah?
0: Bentar. Kau bukan jodoh aku. Beta coba ya.
1: Oke. Okay.
0: Ada kok sonde none ada paling cuman dari kakek Ellen Mamo sa.
1: Yang mana tuh?
0: Kalau Ellen Mamo ini dia judulnya bukan jodoh kita.
1: Dia bukan jodoh kita ya?
0: Bukan jodoh kita.
1: Oke.
0: Okay. Itu saja.
1: Itulah.
0: Itu su.
1: Nah, itu suka.
0: Oke, baik. Nanti beta saya putar.
1: Oke, silakan. Macam yang kata, ini semua jam 23 jadi mau saya bertanya buat Kak Daten. Jangan bosan-bosan sama pendengar ya, karena pendengarnya selalu setia untuk Kak Daten sama seluruh penyiar dari kita. Oke, buat Kak Daten, selamat bertugas. Kurang hati pelajaran, semoga Tuhan memberkati bersama keluarga di rumah. Ya, masalah berikut buat Kak Joy, sama Jesse, Ma Ali, Kak Mirva, sama Nana Dayok Pano, Bapak Miller, Joy, Keputra, Keparka, Saka,
0: Oke.
1: lalu Anissa, asing suara musim ini Saka, sebabnya
0: Oke.
1: waktunya tidak mengizinkan lagi, Kak.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih, Selong.
0: Salam, terima kasih ya buat Bang Revlan dari Pantulan ini sudah bergabung menjadi orang terakhir juga karena Kotong sudah ada di jam 11 ini ya. Jam 11 teng, jam 11 pas ini. Terima kasih buat semuanya. Datang harus tutup sudah ketemu kebersamaan di Basenggol Salam Perempat RRI Kupang ya. Untuk kesempatan ini malam, yang sore beruntung besok masih bisa bergabung lah ya. Jangan marah, jangan jengkel, jangan kecewa ya. Karena Basenggol Salam itu selalu hadir setiap hari untuk menemani bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua ya. Untuk itu ya, jampi mana-mana dolo walaupun datang su pamit ya. Tapi datang itu masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam dengan lagu-lagu terbaik dari Kotempung, musisi-musisi hebat dari NTT, dari Timur Indonesia ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok. Muri di Yesus, doera hela ungadi.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Di hari Kamis 3 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat Rere Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi yo, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyoning, Kakak Nona. Apa kabar ini hari? Kita berharap semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita memulai hari yang baru. Kembali Beta Feli, Bapak, Mama, Bapak, Saudara akan menemani dalam rangkaian Sesando Pagi edisi ini hari. Hari Kamis 3 September 2026 dari jam 5 pagi ini sampai jam 11 siang nanti. Bapak, Mama, Bapak, Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak, Mama, Bapak, Saudara rumpung aktivitas. Abis ini masih ada renungan pagi dan lagu-lagu pujian yang akan menemani ketong di pagi hari ini sambil memulai aktivitas ya, sambil ketong dengar lagu dan pujian pagi. Selamat mendengarkan.

Mazmur 91 ayat 11 berkata, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu."

1 ayat 7 berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya.

Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ini pagi ketong diingatkan bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Setiap hari ketong melangkah, kadang jalannya tuh mulus, kadang juga penuh dengan tantangan. Ada saatnya ketong merasa apa ya, kuat, tapi ada juga waktu ketika ketong melangkah ini terasa berat. Tapi satu hal yang perlu ketong ingat, ketong sonde pernah benar-benar berjalan sendiri. Sama kayak lagu yang barusan ketong dengar sama-sama, ada pesan yang begitu kuat dari lagu ini, yaitu I'm Now Am. Ini perjalanan yang tentunya bukan hanya tentang pi mana ketong pi, tapi juga tentang apa yang ketong bawa dalam itu perjalanan. Apakah ketong bawa kebaikan, ketong bawa kasih, atau ketong pun kehadiran nih bisa jadi berkat bagi orang lain. Karena itu Bapak, Mama, Bapak, Saudara, sebelum memulai aktivitas ini pagi, mari ketong siapkan hati, tinggalkan kekhawatiran yang son perlu, lepaskan hal-hal yang kemarin buat ketong kecewa mungkin, dan mari ketong melangkah dengan keyakinan bahwa setiap hari itu selalu ada kesempatan baru. Selamat pagi dan selamat menjalani perjalanan hari ini, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Semoga ketempung langkah tuh menjadi langkah yang membawa damai, bawa kebaikan, dan tentunya bawa berkat bagi sesama.

kakak Nona dan kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Anastasia Taolin, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Kamis 3 September 2026, kita berada dalam Pekan Biasa ke-18. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang Kau berikan untuk segala kegiatan dan aktivitas hari ini dengan mendengar dan merenungkan sabdamu. Mampukan kami untuk memahami dan melaksanakan kehendakmu, dan kiranya sabdamu menjadi pelita dan penuntun hidup kami. Amin. Bapa Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari ini saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalahnya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjalah manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasih. Judul renungan kita pada pagi hari ini, karena Engkau yang menyuruh. Injil hari ini berkisah tentang Simon Petrus dan teman-temannya yang telah bekerja sepanjang malam, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Mereka sudah berusaha, mereka sudah bekerja keras, tetapi jala mereka tetap kosong. Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon sebenarnya bisa saja menolak.
Ia seorang nelayan yang berpengalaman. Ia tahu bahwa mereka sudah bekerja sepanjang malam dan tidak mendapatkan ikan. Namun Simon berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Disinilah kita menemukan pesan iman yang sangat indah. Simon tidak berkata, "Saya yakin pasti berhasil." Simon hanya berkata, "Karena engkau menyuruhnya." Artinya, Simon belajar percaya bukan kepada keadaan, bukan kepada perhitungannya sendiri, tetapi kepada Yesus yang menyertainya. Dan ketika jala itu ditebarkan, mereka menangkap begitu banyak ikan. Bapak, mama, kakak, nona, dan kakak nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Bukankah kehidupan kita juga sering seperti Simon Petrus? Kita sudah bekerja keras, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Kita sudah berusaha membangun keluarga, tetapi masih ada persoalan. Kita sudah berdoa, tetapi jawaban Tuhan terasa begitu lama. Kita sudah mencoba berkali-kali, tetapi seolah-olah jala kehidupan kita tetap kosong. Dalam situasi seperti ini, kita mudah merasa lelah dan berkata, "Sudahlah, saya menyerah." Tetapi Injil hari ini mengajak kita untuk mendengarkan kembali suara Yesus. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Tuhan mengajak kita untuk tidak berhenti berharap. Kalau kemarin kita gagal, hari ini mari mencoba lagi. Kalau kemarin kita jatuh, mari bangkit lagi. Kalau hati kita terluka, mari belajar mengampuni. Kalau doa kita belum terjawab, jangan berhenti percaya. Sebab Tuhan bekerja dengan cara dan waktunya sendiri. Kita mungkin belum melihat hasilnya sekarang, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak, mama, kakak, nona, dan kakak nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Ada satu hal lagi yang penting. Setelah mengalami mujizat itu, Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Tetapi Yesus justru berkata, "Jangan takut." Betapa indahnya, Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk memanggil kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kegagalan kita. Tuhan tahu dosa dan kekurangan kita. Namun Tuhan tetap berkata, "Jangan takut." Karena itu, jangan pernah merasa bahwa hidup kita terlalu kecil untuk dipakai Tuhan. Menjadi saksi Kristus tidak harus melalui hal-hal yang besar. Mulailah dari keluarga, dari kejujuran, dari kesetiaan, dari mengampuni, dari menolong orang yang membutuhkan, dari menjadi pribadi yang membawa damai. Disitulah kita menebarkan jala kasih Tuhan kepada sesama. Bapak, mama, kakak, nona, dan kakak nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang merasa bahwa jala hidupnya kosong. Jangan menyerah. Bawalah perahu kehidupan kita kepada Yesus. Dan ketika Tuhan berkata, "Tebarkanlah jalamu," marilah kita menjawab seperti Simon Petrus, "Tuhan, karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala." Percayalah, Tuhan tidak selalu menjanjikan perjalanan yang mudah, tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai kita dalam perjalanan itu. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan Yesus, ketika kami terasa berat, kuatkanlah kami. Ketika usaha kami belum selesai, berilah kami ketekunan. Ketika doa kami belum terjawab, teguhkanlah iman kami. Dan ketika kami takut untuk melangkah, ingatkanlah kami bahwa Engkau telah berada di dalam perahu kehidupan kami. Ajarlah kami untuk percaya dan berkata, "Karena Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala." Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, dan setiap perjuangan hidup kami. Jadikanlah kami pembawa kasih, damai, dan harapan bagi sesama. Semoga hari ini kita tidak takut untuk menebarkan jala sekali lagi. Mungkin jala kita masih kosong, mungkin kita belum melihat hasilnya. Tetapi jangan lupa, Tuhan ada di dalam perahu kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, dan terus melangkah bersama Tuhan.
Semoga. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini. Utuslah kami menjadi pembawa damai, kasih, dan harapan bagi setiap orang yang kami jumpai. Berilah kami hati yang murah hati, tangan yang siap menolong, serta tutur kata yang membangun. Semoga dalam setiap tindakan kami, orang lain dapat merasakan kehadiran-Mu. Kuatkanlah kami agar tetap setia berbuat baik, sekalipun menghadapi penolakan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Ya, Bapak, Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, mari mulai pagi dengan hati yang lebih ringan ya, dengan lagu-lagu yang sudah beta putarkan untuk Bapak, Mama, Mbak, Saudara. Bapak bisa sambil merenung juga, sudah perlu langsung menyelesaikan semua masalah hari ini, satu langkah kecil, kecil pun tetap berarti. Yang penting jangan berhenti berjalan, Bapak, Mama, Mbak, Saudara, karena bisa jadi apa yang ketua anggap sebagai langkah kecil hari ini justru sedang membawa ketua semakin dekat dengan sesuatu yang selama ini ketua doakan. Jalani hari ini dengan hati yang tenang, pikiran yang positif, dan keyakinan bahwa selalu ada alasan untuk terus melangkah.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Perumda Air Minum Kota Kupang memastikan akurasi meter pelanggan menjadi dasar utama menentukan tagihan air setiap bulan. Akurasi pembacaan meter diperlukan agar jumlah pemakaian yang tercatat sesuai dengan konsumsi air pelanggan sebenarnya setiap tahun. Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang Isdorus Lili Jawa pada Rabu 2 September menjelaskan kenaikan tagihan dapat dipengaruhi berbagai faktor termasuk kerusakan meter dan kebocoran angin. Kondisi meter pelanggan perlu diperiksa karena meter berusia lebih 5 tahun dinilai sondelai presisi dalam mencatat pemakaian. Pindah ke informasi berikut, lebatnya hutan colol di Desa Uluwai, Kecamatan Lambaleda Timur, tersimpan sebuah pesona alam yang belum banyak dijangkau wisatawan, yaitu air terjun Cuncara Dintangis. Ini destinasi menghadirkan perpaduan sempurna antara ketenangan, petualangan, dan keindahan alam khas Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Untuk mencapai ini air terjun yang tersembunyi, Bapak Mama Basudara perlu menempuh perjalanan sekitar 1,5 km dari jalan utama atau selama 30 menit menelusuri jalur hijau yang sejuk melintasi rimbunya pepohonan hutan tropis dan hamparan perkebunan kopi milik warga setempat. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Promo dari Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona pendengar setia Promo dari Kupang. Apa kabar pagi ini? Semoga bangun pagi bukan cuma badan yang bangun ya. Tapi semangat juga ikut bangun. Senin terasa ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketong sudah memasuki bulan September juga ya. Hari ini tanggal 3, hari baru, bulan baru. Apalagi halaman baru, dan mungkin bagi sebagian orang bulan baru itu berarti wadidaw, tagihan baru, atau mungkin bukan cuma itu, bulan baru juga berarti kesempatan baru ya, kesempatan untuk mencoba lagi, apalagi ya kesempatan untuk memperbaiki sesuatu, kesempatan untuk memulai kebiasaan baik, dan yang paling penting kesempatan untuk kembali membawa semua harapan kita dalam doa. Nah, di ketempung Bapote pagi hari ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, ketong punya satu topik yang sederhana, tapi beta yakin ini dekat dengan ketempung kehidupan ya, ketong semua, di mana satu doa untuk bulan ini. Topiknya menarik nih ya. Kalau Bapak Mama, Bapak Saudara diberikan kesempatan untuk mengucapkan satu doa untuk ini bulan September nih, apa nih doanya Bapak Mama, Bapak Saudara? Mau kesehatan kok, pekerjaan yang lebih baik kok, atau usaha semakin lancar kok, atau apalah ya, keluarga juga selalu sehat, anak-anak berhasil, hubungannya lebih baik. Atau mungkin ada yang doanya sederhana kayak, Tuhan bulan ini tolong jangan ada masalah yang aneh-aneh begitu. Boleh juga. Karena setiap orang punya pergumulan dan harapan yang berbeda ya. Beta tunggu buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung dengan Beta ya. Kira-kira doa untuk bulan ini apa sih? Satu saya yang paling Bapak Mama, Bapak Saudara ingin ungkapkan begitu ya. Beta tunggu di line telepon 0380 833 499, bisa juga di SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811 3820 1043.

Kabupaten Rotendao merupakan kabupaten paling selatan di Republik Indonesia. Selain terkenal dengan objek wisatanya yang indah dan menawan, Kabupaten Rotendao juga dikenal lewat kekayaan seni tari dan lantunan syairnya yang unik, yang kita kenal sebagai tarian Kebalai. Tarian Kebalai adalah salah satu jenis tarian adat dari Kabupaten Rotendao. Pada umumnya, tarian ini dilakukan pada acara pemakaman di kalangan masyarakat Rote. Tarian yang telah diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Tujuan dari tarian ini adalah untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sehingga keluarga yang tinggalkan tidak berlarut dalam duka yang mendalam. Jenis pakaian yang digunakan adalah pakaian adat khas Rote, tak lupa mengenakan topi tiilangga bagi para pria. Sebelum memulai tarian ini, ada seorang yang memulai menyanyikan lagu dengan syair-syair sebagai penghibur keluarga yang berduka, yang disebut dengan Manahelo. Manahelo atau si pelontar syair akan mulai melantunkan nyanyian dengan bahasa daerah Rote, kemudian akan disambut oleh Manasimba atau si penyanyi kedua. Dalam hal ini, Manasimba melantunkan syair yang sama menyambut atau mengikuti syair Manahelo. Dari syair yang dilantunkan oleh Manasimba ini, dilanjutkan lagi sebagiannya yang biasa berupa refren oleh Manangado atau orang yang menyanyikan refren dari Manasimba. Sambil menari tanpa diikuti alat musik, dalam satu lingkaran bersama dengan para peserta yang ikut berpartisipasi. Tarian yang didominasi gerak kaki haruslah seirama dengan syair-syair tersebut. Durasi tarian ini kurang lebih 30 hingga 60 menit. Akhir dari tarian ini ditentukan oleh Manahelo dan Manasimba yang memperoleh wahyu secara khusus. Manahelo dan Manasimba diyakini memiliki kekuatan supranatural yang diwahyukan Lama Tuak atau Sang Pencipta, sehingga mampu mengisahkan semua konteks peristiwa, kisah tentang hidup, asal-usul, renungan kehidupan tentang lahir, kawin dan kematian, perdamaian, peristiwa-peristiwa penting yang patut dimaknai, serta pesan-pesan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan agar tetap teguh, jujur, ulet, berbagi dengan sesama, berbakti pada orang tua, leluhur, alam, dan Sang Pencipta. Seiring berkembangnya peradaban, tari Kebalai pun mengalami perkembangan dan perubahan fungsi. Kebalai yang dahulunya dilaksanakan pada saat pemakaman untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, kini dalam acara syukuran kegembiraan pun diisi tari Kebalai. Bahkan dalam hajatan politik pun bisa disisipi dengan tarian Kebalai. Untuk mengunggah rasa simpati melalui syair-syair adat yang mengisahkan perjalanan hidup tokoh dan ajakan untuk memilih calon atau kandidat tertentu. Tarian Kebalai bisa dikatakan menjadi wahana di setiap pribadi membebaskan dirinya dari rasa penat dan rutinitas melalui sukacita menari dan menyanyi bersama. Momen kebersamaan dalam melepas kesedihan dan beban personal. Tarian Kebalai mencerminkan semangat kebebasan orang Rote dalam bingkai kebersamaan.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, hari baru tentunya juga menjadi kesempatan yang baru ya. Mungkin ketong bisa memikirkan satu doa yang paling ingin ketong panjatkan begitu ya. Dan Bapak, Mama, Bapak, Saudara kepingin bahwa doa ini sepanjang bulan September ini. Soalnya perlu doa yang panjang-panjang. Soalnya perlu juga kata yang rumit ya. Coba mungkin dengan satu kalimat ya, satu kalimat bulan ini beta berdoa supaya apa? Begitu ya. Nah, bisa dilanjutkan sendiri begitu Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Dan sambil Bapak, Mama, Bapak, Saudara memikirkan satu doa apa itu ya, beta mau hadirkan satu lagu juga untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, buat semua yang sedang lagi beraktivitas ya, menyiapkan harinya untuk lebih semangat lagi. Ada lagu yang sangat buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara pastinya semangat di pagi hari ini.

Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Kenoh atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Kenoh atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Kenoh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil, tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Kenoh atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Kenoh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Kenoh atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran.

Permainan Ken Oh biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8 sampai 15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Ken Oh pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken Oh atau Kenak Top Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal

0: Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin, atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Nagekeo memperkuat sinergi bersama Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM dan organisasi non-pemerintah atau NGO dalam penanganan bencana gempa bumi yang kini memasuki tahap kedua. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Posko Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Nagekeo pada Selasa 1 September 2026. Pemerintah Kabupaten Nagekeo kini mulai mengalih kan fokus pada penanganan masyarakat yang telah kembali ke rumah, terutama menyangkut kelayakan hunian dan kebutuhan pembangunan hunian sementara. Ini langkah jadi bagian dari upaya kas cepat pemulihan, sekaligus memastikan warga yang depo rumah rusak tetap dapat tempat tinggal yang layak. Pindah informasi berikut, Bukit Mandoo di Desa Kuli, Kecamatan Rote Timur, jadi destinasi wisata unggulan Kabupaten Rotendao. Ini bukit menyuguhkan panorama alam 360 derajat yang memukau dari ketinggian. Pengunjung harus menapaki 488 anak tangga untuk capai depo puncak bukit. Ini jalur dulu hanya sekitar 300 anak tangga, sehingga dikenal sebagai Bukit Tangga 300. Keindahan alam, nilai sejarah, deng panorama dari puncak bikin ini Bukit Mandoo sebagai destinasi favorit. Ini objek wisata dinilai layak jadi salah satu ikon pariwisata Kabupaten Rotendao, sekaligus dukung pariwisata Nusa Tenggara Timur pung promosi di tingkat nasional. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Nage Keol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama, Pak Saudara semua, masyarakat Nage Keol sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nage Keol. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nage Keol lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di Kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nage Keol mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, 432 diantaranya sudah mempunyai nama, dan sisanya sampai dengan saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. 5 pulau besar di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan nama Floba Morata, yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama Provinsi Sunda Kecil ini resmi menjadi provinsi pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Pada awal diresmikannya Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terdiri atas 12 daerah kabupaten kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota.

0: Mana'o, tradisi sakral masyarakat Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu upacara terbesar dalam kepercayaan Marapu. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun, tepatnya menjelang akhir tahun di antara bulan Oktober hingga Desember. Tradisi Mana'o adalah serangkaian ritual adat yang diwariskan oleh masyarakat asli Sumba Barat yang dipercaya sebagai cara untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan leluhur, alam, dan hewan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan fase pembersihan diri, permohonan keberkahan hidup, dan bentuk rasa syukur. Mana'o dilaksanakan di Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigo. Tradisi ini mencakup ramalan nasib dengan menyembelih ayam. Setiap keluarga harus memberikan ayam kepada rato atau tua adat untuk disembelih guna melihat pesan-pesan dari arwah nenek moyang. Jika hati ayam terlihat merah segar, pemiliknya dianggap bernasib baik, begitupun sebaliknya. Melalui tradisi Mana'o, masyarakat menunjukkan solidaritas, menjaga ajaran, dan nilai-nilai kekeluargaan yang diwariskan oleh leluhur mereka.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong deng, kakak nona. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menyerahkan beasiswa senilai 40 juta rupiah kepada 10 mahasiswa Universitas Tribhuwana Kalabahi Untrip ya dari keluarga kurang mampu, dan ini penyerahan berlangsung pada Senin 31 Agustus di mana masing-masing mahasiswa ini menerima bantuan sebesar 4 juta rupiah ya. Penerima beasiswa juga ditetapkan oleh pihak universitas dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa. Nah, Wakil Gubernur juga mengatakan bahwa pemberian beasiswa ini merupakan bentuk perhatian kepada mahasiswa yang membutuhkan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan, di mana ini bantuan juga diharapkan bisa bantu penuhi kebutuhan mahasiswa selama menjalani perkuliahan. Nah, pemberian beasiswa tersebut juga merupakan bentuk perhatian kepada mahasiswa yang secara khusus juga mengingatkan bahwa mahasiswa yang berasal dari keluarga petani agar menghargai perjuangan orang tua, dan diharapkan para penerima beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan kelak membanggakan keluarga.

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

Feu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki.

Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Lembata mendorong peremajaan tanaman jambu mete untuk meningkatkan pengembangan sektor perkebunan masyarakat. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam evaluasi program strategis pertanian di Kabupaten Lembata. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Lembata, Lino Marquez Cabral, mengatakan rakor membahas perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan. Komoditas ini menjadi perhatian meliputi jambu mete, kakao, dan kopi robusta. Pindah ke informasi berikut, laut mati di Desa Sotimuri, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rotendao menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan keunikan berbeda. Objek wisata ini menghadirkan perpaduan panorama perairan tenang dengan fenomena alam yang jarang ditemukan di daerah lain. Lokasi wisata tersebut dapat ditempuh sekitar 90 menit menggunakan kendaraan bermotor dari Kota Baa. Perjalanan menuju kawasan ini menyuguhkan pemandangan alam khas Pulau Rote yang masih asri. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.